0: meningkat, harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
7: Wakil kuat, Presiden ya, ke-13 RI Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual mata.
6: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
7: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tuter melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerjaan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk

0: Itu lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
2: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
3: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak apa namanya tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
4: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan.

0: Kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
4: Seluruh atlet, saya berpesan, bertarunglah dengan gagah dan berani, maksatria, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita tiru.
3: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Andri Widianto yang menemani pagi hari Anda pendengar. Kali ini informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan sebuah rumah di Jalan Putri Daranante, Gang Sukarame, Pontianak, ludes dilalap api pada Rabu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena seluruh penghuni sedang beraktivitas di luar ruangan. Dan pemilik rumah, Sarjono, mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kebakaran, dan saat kejadian dirinya sedang bekerja di kawasan Kota Baru sedangkan anak-anaknya berada di sekolah dan juga asrama. Sarjono mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui rumahnya terbakar setelah mendapat kabar dari sang kakak. Informasi tersebut diterimanya setelah atau ketika masih berada di tempat kerja, sehingga ia langsung pulang ke lokasi kejadian. Dan menurutnya, api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan itu menggunakan material triplek yang mudah terbakar, dan rumah yang terbakar ini merupakan rumah warisan keluarga yang telah ditempati secara turun-temurun. Akibat dari kebakaran itu, hampir seluruh barang di dalam rumah termasuk dokumen penting tidak berhasil diselamatkan dan hangus terbakar. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, pendengar, karena rumah sedang tidak berpenghuni saat api mulai membesar. Dan sementara itu, tetangga korban, Frani, yang rumahnya persis di sebelah rumah yang terbakar, mengatakan rumah miliknya nyaris dilahap api dari sebelah. Dan Fanny juga menerangkan bahwa rumahnya pun saat kebakaran terjadi juga dalam keadaan kosong. Jadi Fanny juga mengaku mengetahui kejadian tersebut saat berada di Siantan setelah mendapat kabar dirinya bersama dengan suaminya yang bekerja tidak jauh dari lokasi langsung menuju rumah. Namun saat tiba sekitar pukul 10:30, api sudah berhasil dipadamkan. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: bro. Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Arnijin Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan kita merapat dalam sesi cek fakta tentunya pendengar. Dan kali ini ada satu informasi yang kami coba kutip dari laman komdigi.co.id, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa seorang polisi di Medan itu mendapatkan dana bantuan Direct Aid Program atau DAP, dan itu berasal dari Australia maksud kami, dengan nilai sebesar 1 miliar rupiah. Jadi melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Jack Levin Fritz Manuputi, itu pendengar ya. Jadi faktanya nih pendengar, bahwa klaim itu adalah tidak benar. Jadi kalau di sini dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci polisi di Medan mendapat bantuan DAP Australia, yang hasilnya tidak ditemukan informasi valid, Jack Levin Fritz Manuputi menyalurkan dana bantuan DAP Australia senilai 1 miliar rupiah. Dan selain itu, media sosial Instagram @ Jackie Manuputi juga tidak ditemukan unggahan tersebut. Dan lebih lanjut, untuk pengecekan keaslian video dengan menggunakan Hive Moderation, terdeteksi bahwa video polisi mengaku mendapat bantuan DAP Australia sebesar 1 miliar rupiah itu merupakan hasil rekayasa AI, dengan probabilitas konten itu sebagai AI generatif itu mencapai 99,7%. Jadi sekali lagi bahwa fakta dari klaim tersebut adalah tidak benar gitu pendengar ya. Jadi, atau informasi yang terkait dengan hal ini adalah hoax gitu pendengar. Nah, itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita,

0: Tentu saja, ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Randes Haji Andi Musa SHMH, selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat, mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua Menuju Kalimantan Barat yang Semakin Berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses, serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu?
1: Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

0: That's it.
1: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
2: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak yang hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantai, penyiar Anda, dengan harapan yang terbaik bisa menemani Anda di sepanjang siang ini, tentunya di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini. Besar harapan kami Anda tetap sehat, tetap terhibur, dan selalu stay tune di pagi ini. Dan kami ajak Anda mendengarkan berbagai musik dan informasi yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda di pagi ini di Pro 1 jelang pukul 11 ya waktu Indonesia Barat. Oke, kita dengarkan beberapa selingan lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini.

0: adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Serius amat tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih di kesempatan kali ini Anda terus bersama kami di Pro 1 dengan ragam acara hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan kami sekali lagi bisa menjadi teman terbaik Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, Photobooth di Pontianak ini terus menghadirkan berbagai inovasi untuk memberikan pengalaman foto yang menarik ya. Dan tentunya sayang untuk dilewatkan begitu, khususnya bagi para pengunjung. Nah, pendengar, tentunya kami hadirkan informasinya dari laman website kami rri.co.id, di mana ini ya salah satu yang menarik perhatian begitu pendengar ya, adalah desain hasil foto bergaya koran atau newspaper bag ya, style ya, yang menampilkan hasil cetak menyerupai halaman depan surat kabar. Konsep newspaper bag ini tentunya menggabungkan yang namanya foto pengunjung yang tentunya ada begitu, dengan elemen khas media cetak seperti judul utama, tanggal, hingga tata letak yang menyerupai halaman koran. Perpaduan ini menciptakan kesan unik sekaligus memberikan nuansa klasik pada hasil foto, dan berbeda dengan desain hasil foto yang dipenuhi ilustrasi atau warna-warna mencolok, konsep bergaya koran ini lebih mengutamakan tampilan yang sederhana. Dominasi warna hitam putih abu-abu membuat hasil foto ini lebih bersih ya, sehingga fokus tertuju pada momen yang akan diabadikan. Dan tentunya itu dia salah satu hal yang tentunya ada di Kota Pontianak begitu, terkait dengan Photobooth. Nah, Photobooth ini tidak dijelaskan juga ada di mana ya. Namun siapa tahu Anda juga bisa cek and recheck kembali ada di manakah Photobooth ini berada. Ya, nanti kita akan hadirkan juga berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita jelang dan hadirkan berbagai hiburan lainnya untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: medis apaan sih?
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
3: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
3: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
4: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: kayaknya dicoret-coret sih.
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.
2: Kami segera menuju ke program 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita olahraga. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturmgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Bergerak pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukru Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgraz Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgraz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok, skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua, memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya Miles Lewis-Skelly menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya. Okay.

0: fitness, another opportunity for fitness. Definitely.
1: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
0: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
2: Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Gritspoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Gritspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Gritspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Gritspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Gritspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special
4: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Gritspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Gritspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah, tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF, dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih yang terbaik.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Demikian tadi sudah kita dengarkan tentunya warta berita olahraga yang kami hadirkan untuk Anda dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda kali ini. Lagu-lagu religi kita akan hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa nanti azan zuhur kita akan kumandangkan pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terus bersama kami di Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: Pendengar kami terlebih dahulu kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan ini sewaktu pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya. Tetap di sini di Pro 1.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang saleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Masa depan Kabupaten Kuburaya tidak dibangun dari mimpi semata, tapi dari ketahanan diri generasi mudanya. Saya, AKBP Albert Manurung, SASIK, MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pemuda, dan tokoh komunitas untuk bersatu menjaga lingkungan kita dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lindungi keluarga kita, berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Mari wujudkan Kuburaya yang sehat, bahagia, dan bersinar. Bersih narkoba. War on drug for humanity.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

nanti kami akan hadirkan untuk Anda bincang kapuas ya di siang ini. Kami masih menantikan narasumber untuk hadir di studio dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
4: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba karang taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
3: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
4: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
3: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
4: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
3: Makanya, gimana kalau lomba karang taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
4: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
3: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 dan seperti yang saya janjikan kita akan hadirkan untuk Anda bincang Kapuas dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Budiman Tahir penyiar Anda di siang ini hadir di tengah-tengah Anda di Bincang Kapuas seperti yang kami janjikan. Ada empat narasumber yang hadir di studio kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita membahas The Celebration of Love, A Wedding Showcase. Dan langsung saja kita sapa keempat narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada M. Dwiki Andrian, beliau adalah Cluster Assistant Marketing Communication Manager. Selamat siang Bang Dwiki.
1: Halo, siang.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bang Dwiki sudah hadir di studio kita. Dan berikutnya di samping Bang Dwiki ada Bang Stanley ya.
2: Yes,
0: Stanley R. Benda, Cluster Director of Sales and Marketing. Selamat siang Bang Stanley.
2: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya juga?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Terima kasih sudah mampir di studio. Dan di samping Bang Stanley ada yang paling cantik, Ibu Betty Mantiko, Owner Royal Mantiko. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya juga Ibu?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan di samping Ibu Betty juga ada Bang Ilham Pulung ya.
4: Iya.
0: Dari perwakilan Royal Mantiko juga.
4: Iya.
0: Baik, terima kasih Bang Pulung sudah bersama kita di siang ini. Dan langsung saja kita pertama ke Bang Stanley nih.
2: Ya, duluan ya.
0: Ya, duluan dulu. Yang pertama dulu nih. Sebenarnya tujuan utama dari Ibis ya, Mercure dan Ibis Pontianak City ini menggelar The Celebration of Love ya, a wedding showcase ini kayak apa sih? Begitu, silakan nih Bang.
2: Ah, oke. Okay. Baik. Jadi izin sebelumnya Bu Betty, Bang Pulung. Jadi sebenarnya kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang memang sudah diagendakan dari Mercure maupun Ibis Pontianak City Center sebagai salah satu wadah kerjasama kita yang tujuannya mungkin tahun ini kita buatnya agak berbeda nih karena di tahun lalu juga kerjasama kita juga dengan Royal Mantiko sangat sukses. Betul. Jadi tahun ini kita kembali mengadakan kerjasama lagi dengan konsep yang sedikit berbeda nih tahun ini Bang.
0: Oh, gitu.
2: Nah jadi tahun ini konsepnya adalah wedding showcase ini sebenarnya kita bisa menyebutnya lebih ke intimate.
0: Betul.
2: Jadi kita ingin konsepnya itu intimate antara VIP guest kita, kemudian vendor yang selama ini sudah bekerja sama. Puji Tuhan Alhamdulillah Royal Mantiko ini sudah tahun ketiga bekerja sama dengan Mercure dan Ibis dan supportnya sangat luar biasa. Jadi tahun ini kita mengumpulkan beberapa vendor, kemudian kita berkolaborasi juga dengan KOL dan juga dengan media. Itu kita menghadirkan satu wedding showcase. Jadi konsepnya itu adalah ajang untuk teman-teman vendor ini boleh menunjukkan sebenarnya mereka ini strongnya di mana sih gitu loh. Sambil intinya tetap mengeksposure Mercure dan Ibis sebagai salah satu venue untuk menyelenggarakan wedding. Itu dia sebenarnya konsepnya.
0: Kalau konsep tahun lalu?
2: Konsep tahun lalu itu kita terbuka untuk umum. Nah kalau yang ini kita lebih fokus kepada kita intimate gathering dengan teman-teman media, teman-teman KOL dan tentunya dengan teman-teman vendor. Terutama yang memang juga sudah bekerja sama dengan Royal Mantiko pastinya ya, Bu Betty ya, seperti itu.
0: Kapan digelar nih Bang?
2: Gelarannya besok.
0: Oh,
2: 7 Agustus 2026, betul.
0: Oke. Dan pastinya di Mercure ya?
2: Di Mercure, betul. Kita mengadakan masih di venue yang sama dengan tahun lalu, yaitu di Cendana Ballroom, di lantai 9.

0: 9 Merkir Pontianak City Center.
1: Oke. Kalau kita bicara perkembangan tren nih, penyelenggaraan begitu Bang Stanley. Kira-kira bagaimana perkembangan tren penyelenggaraan pesta pernikahan di Pontianak dalam beberapa tahun terakhir begitu?
0: Kalau tren penyelenggaraan, sebenarnya yang lebih enak ngobrol nanti dengan WO-nya lagi ya. Cuman kalau kita sebagai penyedia venue dan juga penyedia catering atau makanan, tren yang lagi bergeser sekarang nih Bang, konsepnya itu memang lebih intimate. Jadi kalau dulu kan orang harus beranggapan kalau wedding itu harus di atas 500, di atas 1000, jumlahnya harus banyak gitu loh. Tapi kalau sekarang itu kenapa banyak hotel itu kita create package yang intimate, yang simplify, karena tujuannya itu sekarang tuh lebih banyak yang intinya tuh sahkan aja dulu deh gitu loh. Jadi maksudnya untuk yang resepsi besar-besaran dulu mungkin karena faktor dari pengaruh eranya COVID ya masih terbawa ya Bang, dan kemudian momen-momen efisiensi ini masih terasa. Jadi yang terpenting adalah bagaimana supaya kita sahkan aja dulu secara private, secara intimate gitu loh. Jadi konsepnya sekarang lebih banyak, lebih yang simple tapi intimate gitu, dalam artian jumlahnya tidak terlalu banyak.
1: Kalau dari Mercure dan Ibis, kira-kira fasilitas hotel yang tentunya ada untuk mengakomodasi berbagai konsep pernikahan ini kayak apa juga?
0: Kalau kita, nah kebetulan kita kerjasamanya dengan Royal Mantico Bang, jadi kita ada package itu start from 300 packs, itu kita sudah create dengan Royal Mantico. Jadi sudah termasuk dengan dekorasi dari Royal Mantico, kemudian venue yang kita sediakan selama maksimal 6 jam, kemudian termasuk dengan complimentary suite room untuk couple-nya, pasti
1: dengan pasang, ya?
0: Dan untuk pengantinnya, kemudian dengan benefit-benefit tambahan lainnya. Seperti salah satunya menjadi member Accor, all member seperti itu.
1: Oke, terima kasih Bang Stanley. Kita ke Bang Dwiki. Bang Dwiki, konsep besar yang ingin diusung atau ditampilkan dalam wedding showcase tahun ini seperti apa nih Bang?
2: Oke, sebenarnya kalau tadi udah sempat dibahas untuk kegiatan wedding promotion tahun lalu itu berjalan dengan sukses dan lancar. Tapi di tahun ini memang kami menghadirkan dengan konsep yang berbeda. Jadi yang menjadi spesial sebenarnya selain tadi bertemakan intimate gathering ya Pak ya, itu nanti akan dibuat seolah-olah tamu itu disuguhkan dengan wedding yang sungguhan. Itulah yang membuat acaranya menjadi spesial. Jadi di sana nanti akan ada simulasi seperti wedding, baik itu dari pengantin yang masuk sampai ke prosesi-prosesinya pun, dan entertainmentnya juga banyak sekali yang menjadi surprise di sana. Jadi di tanggal 7 yaitu besok, itu untuk wedding showcase dijamin akan berbeda dan menjadi spesial. Dan saya bisa katakan itu yang pertama di Pontianak ya. Karena ini berkonsepkan showcase yang biasanya seperti tahun lalu kita bukanya itu untuk exhibition atau expo seperti itu.
1: Oke, temanya The Celebration of Love.
2: Betul gitu, sekali ya.
1: Kenapa tema ini dipilih sebagai identitas acaranya gitu?
2: Karena menurut kami ya itu yang paling mewakili. Jadi benar-benar The Celebration of Love itu seolah-olah calon pengantin itu memang harus merayakan
1: cintanya,
2: itu ya di venue kami Mercure dan Ibis Pontianak City Center. Itu.
1: Siap. Terima kasih Bang Dwiki. Kita ke Bu Betty dulu. Royal Mantico, kalau kita bicara sekilas dulu untuk berdirinya kapan ini sih Bu Royal Mantico-nya ini?
3: The Royal Mantico itu berdirinya di tahun 2003.
1: Oke.
3: Iya, 2003 sampai sekarang. Dulu saya ya membangun ini ya, mak-mak ya kalau di Pontianak ini ya. Ya di tahun 2003 itu masih bernama Sanggarias Betty Mantico, jadi pakai nama saya sendiri. 10 tahun kemudian ke depan itu 2013. Itu kita transformasi ya.
1: Wah, transformasi
3: ini. Jadi The Royal Mantico yang sekarang kita. Jadi mengikuti perkembangan anak-anak muda lah sekarang. Kalau kita yang mak-maknya pegang terus ya kayaknya sih enggak belum mungkin.
1: Takut ketinggalan Ibu.
3: Masih ketinggalan lah ya dengan ekstensi yang sekarang eksis ya. Kita harus mengikuti perkembangan informasi yang sekarang dengan digitalnya apa segala macam itu, kalau mama pasti ketinggalan gitu. Ya alhamdulillah bersyukur masih bisa mengikutin sampai sekarang.
1: Oke. Royal Mantico ini adalah penyedia jasa dekorasi pernikahan dan juga WO ya.
3: Iya.
1: Bu ya. sibuk nggak sibuk ribet nggak sih ngurus apa namanya Royal Mantico ini?
3: Dikatakan sibuk ya memang sangat sibuk ya, tapi kita dibuat enjoy aja karena kita mencintai pekerjaan kita ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang aman.
1: Aman. Kalau kita bicara tren busana Bu pengantin di tahun 2026 ini, kalau menurut Royal Mantico seperti apa juga?
3: Untuk tata busana ya, tata busana ya memang mengusung yang mewah ya sekarang ini, tapi kita tetap mengangkat adat budaya. Jadi kita tonjolkan itu adat budaya kita di kolaborasi dengan yang konsep-konsep yang modern.
1: Modern ya?
3: Iya modern. Jadi kebaya-kebaya yang modern sekarang itu ya. Tapi tetap nuansa budaya, adat budaya atau unsur-unsur kain songket kita, budaya kita tuh tetap kita angkat dan harus kita bikin bagus dan modern juga.
1: Wah jadi dengar aja jadi pengen kawin lagi nih Bu.
0: Anniversary aja Pak.
2: Ready kok.
1: Iya nikah sama istri maksudnya. Balik lagi. Makasih Bu Betty, kita ke Bang Ilham. Bang Ilham Pulung nih, kalau menurut Abang apa yang sering menjadi pertimbangan calon pengantin saat memilih busana gitu Bang?
4: Oke, terkait busana itu pertimbangannya banyak sekali biasanya.
1: Mungkin agak mendekat lagi Bang, suaranya kecil.
4: Untuk pengantin ya, biasanya dia bakal melihat looks-nya dulu. Jadi yang tren sekarang terkait busana ya, selain dekorasi itu, dia akan melihat baju tradisional yang dimodernisasikan. Nah, contohnya seperti kebaya-kebaya adat Melayu yang dimodernisasikan, karena sekarang itu berbeda sih Pak ya. Kalau dulu itu baju adat ya memang pakem adat, kalau sekarang itu tetap dikreasikan dari segi payetnya, pola payetnya dan lain sebagainya. Jadi pola payet tuh kayak manik-maniknya seperti itu, dan sekarang itu kayak ada bagian ekornya di bagian belakang, dan itu pun gak hanya satu slide ya, jadi bisa 4, bisa 3 seperti itu.
1: Oke, jika ada pasangan yang memilih Royal Mantico sebagai WO-nya gitu, ada proses konsultasi kah yang dilakukan agar tentunya busananya sesuai dengan apa yang diinginkan pasangan begitu?
4: Oke, untuk konsultasi sih pastinya kita bisa ya. Nah, dan kita pun memiliki timeline ya, timeline project yang sangat jelas. Karena acara pernikahan ini sesuatu yang wajib dalam hidup kita ya Pak ya.
1: Sekali seumur hidup ya?
4: Iya, itu dan wajib ya sifatnya bagi kami penyedia jasa. Karena setiap makhluk hidup itu pasti bakalan menikah ya, terutama manusia ya. Nah itu sesuatu hal yang wajib, makanya di sini poinnya kita nggak bisa asal-asal Pak. Kita punya timeline, kita punya rencana yang sangat jelas. Dari segi konsep, terus juga dari segi desain, terus juga dari segi keinginan klien maunya seperti apa, itu kita tampung.
1: Oke, kalau kira-kira priceless ya? Dari Royal Mantico nih, boleh spill dong kalau begitu.
4: Oke, untuk Royal Mantico ya, kita kan bergerak sebenarnya di bidang jasa dekorasi ya. Nah, di samping itu pun ada gaun juga. Nah, untuk price list Royal Mantico itu menyesuaikan Pak. Nah, di dekorasi itu nggak ada batasan Pak. Jadi maksud pun nggak ada batasan itu, untuk harga itu disesuaikan. Cuman kita bekerja sama Mercure sama Ibis, itu kita ada base price. Jadi harga spesial yang nanti kita satukan di satu package. Nah, seperti itu. Untuk harganya sih boleh di-spill ya.
1: Boleh dong. Oke. Wajib di-spill
4: ya.
1: Nah,
4: untuk harganya sih kita untuk di Mercure dan Ibis ya itu murah sekali, masih di under 40-an sih. Dan itu konsepnya custom ya. Apa yang diinginkan klien itu bisa direalisasikan dekorasinya.
1: Siap, terima kasih Bang Ilham. Kita kembali ke Bang Stanley.
0: Siap.
1: Ada promo dan juga mungkin penawaran yang mungkin khusus ya, yang diberikan dari hotel selama wedding showcase ini berlangsung nanti besok ya. Seperti apa juga Bang?
0: Kalau promo pastinya tetap kita laksanakan ya Bang. Terutama untuk yang paket yang sudah kita kerjasama dengan Royal Mantico itu saat ini kita sudah berjalan ada 3 paket kebetulan untuk Mercury Ibis. Kita ada yang memang all in, kemudian ada yang simplify seperti yang tadi sempat saya sampaikan juga gitu. Jadi seperti yang tadi Bang Pulung bilang, untuk di Ibis sendiri sebenarnya mulai dari 40 jutaan aja itu sudah bisa menggunakan fasilitas venue, termasuk dengan catering atau dengan makanan dan juga dengan dekorasi dari Royal Mantico yang pastinya sudah terpercaya. Nah kalau untuk Mercure, start from 70 jutaan aja itu sudah dapat fasilitas yang sama untuk 300 orang gitu loh. Itu untuk harga promo yang akan kita bagikan. Nah kalau untuk yang komplitnya, nanti pantengin aja di sosial media kita.
1: Kira-kira sejauh mana minat masyarakat nih Bang terhadap mungkin konsep one stop wedding solution begitu?
0: Minatnya sangat tinggi pasti Bang, karena era-eranya Gen Z sekarang seperti tadi dibilang Bu Betty, itu yang namanya one stop solution, one stop shopping itu udah di mana-mana tuh memang udah happening lah gitu. Karena dengan tingkat kesibukan yang tinggi, dengan ritme aktivitas yang tinggi, kadang udah nggak sempet kalau misalkan catin ini masih harus mengurus segala sesuatunya masing-masing. That's why ada yang namanya wedding organizer, kemudian ada kami teman-teman penyedia venue yang membantu memfasilitasi itu, karena mereka tuh pinginnya pokoknya kita bayar satu kali tapi Mas Stanley urusin deh semuanya gitu. Kita bayar satu kali, Bang Pulung urusin deh semuanya itu yang lagi happening sekarang Bang, apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang kan aduh udah gak akan mungkin sih sempet mikirin sampai yang ke detail-detail itu. Jadi untuk detail-detail serahkan kepada kami.
1: Oh siap. Mantap. Oke, terima kasih Bang Stanley. Kita ke Bang Dwiki. Bang Dwiki, mengapa penting ya menghadirkan berbagai vendor dalam satu acara?
2: Mengapa penting ya? Itu sangat penting sih sebenarnya. Jadi kami yang sebelumnya memang sudah rekanan, ini udah jalan 3 tahun bersama Royal Mantico. Kenapa di tahun ini kami hadirkan lagi paket yang benar-benar all in, yang include semuanya, itu karena memang seperti yang disampaikan Pak Stanley tadi, karena calon pengantin ini udah gak mau ribet lagi. Dia maunya semuanya dibantu, direferensi, dikonsultasikan dengan benar. Jadi dengan banyaknya vendor yang terlibat dan tentunya tetap di tetap dikomandoin oleh WO dan tim dari hotel, itu nanti semuanya merasa lebih aman, weddingnya juga bisa lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang udah ditawarkan tadi. Jadi menjadi one stop solution aja gitu. Dan kalau untuk acara itu nanti seperti yang disampaikan di awal, itu menjadi ajang untuk mereka menunjukkan nih seberapa keren vendor-vendor yang terlibat di Hotel Mercure dan Ibis. Jadi tamu-tamu yang melihat pun merasa yakin bahwa memang kerennya bukan hanya di sosial media, tapi tampak secara realnya pun memang sebagus itu. Apalagi kalau secara dekorasi yang dari Royal Mantico itu kan memang terlihat langsung nanti pada saat acara seperti itu.
1: Ada target ini nggak Bang, jumlah pengunjung atau mungkin calon pasangan yang ingin dicapai begitu?
2: Kalau target ya, kalau target kami pengennya setiap minggu ada terus yang menikah di Mercure dan Ibis ya sebenarnya. Ya. Jadi kalau harapan kami sekarang itu inginnya itu membuat venue dari Mercure dan Ibis ini menjadi tempat pilihan calon pengantin lagi, pilihan yang terbaik lah untuk mereka melangsungkan pernikahan. Karena apa? Sebelumnya tadi yang sudah diinfokan fasilitas-fasilitas yang mendukung, tapi ada lagi satu fasilitas yang memang menurut saya itu sangat futuristik dan pasti akan digunakan terus untuk selanjutnya, yaitu videotron yang kami sediakan. Jadi di Mercure itu di semua ballroomnya tersedia videotron dan ukurannya itu lebih dari 7 meter. Di Ibis juga ada. Jadi untuk Gen Z-Gen Z sekarang yang mau visualnya bergerak, adalah dekor yang bergerak ya. Karena itu videotron ya, jadi bukan tetap, dan itu benar-benar indah ya untuk dilihat, apalagi pada suatu acara pernikahan seperti itu.
1: Pernikahan juga biasanya identik dengan menu makanan yang ada gitu.
2: Benar.
1: Nah kira-kira untuk tren menu makanan pernikahan nih yang sedang tren di tahun 2026 ini apa nih Bang?
2: Betul, kalau dari kami penyedia jasa ya untuk venue, tentunya pasti tetap masih ke Nusantara ya. Semua tamu tuh pasti diundang maunya makannya kenyang dan nyaman ya jatuhnya ya. Tapi kalau untuk tren sekarang, kemarin sempat ada yang tanya juga ya Bang Pulung, ada yang mau makanannya agak western gitu, atau mau sushi di stallnya. Kalau dari kami Mercure Ibis bisa menyediakannya. Jadi mengikuti lagi calon pengantin mau requestnya apa, yang penting venue-nya di Mercure dan Ibis.
1: Oke. Ada menu andalan nggak Bang? yang menjadi favorit mungkin nanti?
2: Menu andalan ya. Sepertinya kalau untuk Mercure dan Ibis sudah bukan hal yang umum lagi. Memang yang terkenal makanan ya di Pontianak ya. Jadi kalau untuk menu andalan, kami sangat yakin dengan menu Nusantara kami semuanya pasti dijamin enak, apalagi cocok untuk pernikahan.
1: Siap, terima kasih. Kalau begitu kita beri dulu ya, Bang Stanley, Bang Dewi, Bu Betty, dan juga Bang Ilham ya. Kami akan kembali untuk Anda mendengar di Bincang Kepos di siang ini untuk Anda, dan pastikan terus nonton kami di kanal YouTube kami, dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombo kangen.
6: Sambo-sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nanya lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, tuh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Kapuas dan masih bersama narasumber kita, empat orang. Kita berbincang The Celebration of Love, A Wedding Showcase, ya. Dan selamat siang juga bagi Anda yang mungkin baru menonton kami di kanal YouTube kami. Kita ke Bang Stanley lagi nih. Bang Stanley, kalau
1: banyak ya.
0: Dalam memasarkan layanan wedding hotel begitu, pangsa pasarnya kemana sih? Kalau boleh tahu untuk tahun 2026 ini?
1: Kalau kita pastinya saat ini selain fokus dengan yang namanya hard selling atau kita punya tim sales yang memang fokus untuk menyasar ke WO-WO, kemudian ke party planner, ke vendor-vendor terkait, kita juga ada melalui soft selling yaitu social media gitu, which is ini dipegang sama Mas Dwiki gitu. Dan Mas Dwiki ini selalu masif lah melakukan secara berkala konten-konten yang berkaitan dengan wedding gitu loh, dan itu juga efeknya cukup banyak justru dari banyak yang DM di Instagram kita. Betul. Gitu loh. Kemudian kita juga ada Facebook account yang aktif ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, jadi itu banyak respon positif dari situ selain dari teman-teman sales atau teman-teman tenaga pemasar yang memang kerjanya setiap hari mencari informasi seperti itu. Dan tentunya balik lagi nih, karena disupport sama Royal Mantico, kita juga punya, kita ada wedding showcase nih di Mercure, Bang. Jadi itu salah satu yang membuat tamu-tamu in-house itu tuh jadi mau gak mau nanya gitu. Oh, ternyata di sini ada ya, kalau misalkan mau wedding, mau bertanyanya ke siapa. Nah, di situ kan ada kontak teman-teman sales. Jadi selain kita yang jemput bola, tamu-tamu yang in-house pun dengan adanya dekorasi yang memang sudah disiapkan Royal Mantico, itu akhirnya banyak juga tuh yang akhirnya tertarik untuk bertanya, oh kalau misalkan mau wedding di Mercure ataupun di Ibis, kita bisa menghubungi siapa.
0: Betul. Oke. Kalau kita bicara wedding showcase nanti, rangkaian kegiatan apa saja yang dapat dinikmati pengunjung begitu?
1: Pastinya banyak. Tadi sudah sempat di spill Dwiki. Betul. Dan kayaknya lebih enak ini Dwiki, karena Dwiki project manager.
0: Oh, boleh.
1: Dwiki project manager-nya Bang. Saya serahkan kepada.
0: Silakan Bang Dwiki.
2: Sebenarnya kalau untuk rangkaian acaranya ya, ini saya izin spill dulu. Kalau rangkaian acara kan tadi sudah sempat diinfokan bahwa itu gathering sebenarnya, Bang ya. Gathering bersama tamu VIP, terus vendor, lalu juga tamu-tamu media dan KOL. Jadi harapannya itu nanti di acara itu memang rangkaian acara tadi benar-benar tersampaikan dengan baik. Kalau rangkaian acaranya tentunya akan ada speech dari GM kami dan dari Ibu Betty juga, perwakilan dari Royal Mantico. Lalu nanti akan ada entrance juga dari couple-couple yang akan ada pada saat acara tersebut. Dan couple-nya ini bukan cuma satu, Bang. Kalau di wedding kan biasanya cuma satu. Jadi kalau untuk acara ini nanti saya hadirkan 3 couple. Dan itu mewakili semua konsep untuk pernikahan dari calon-calon pengantin bisa melihat langsung. Jadi seperti dari Chinese itu ada, Melayu ada, nanti dari Timo Mantico yang support, lalu juga ada yang untuk internasional. Jadi 3 tema ini nanti entrance weddingnya ada semua. Jadi tamu-tamu tuh melihat, oh seperti ini ya kalau saya menikah internasional di venue-nya Mercure, seperti itu. Dan sebaliknya juga sama yang lainnya. Jadi di sana pun biasanya kalau wedding itu hanya ada kayak tarian ya, Bang ya, sama band. Di sana saya hadirkan barongsai.
0: Wow, jadi keren.
2: Acaranya ya harus
0: ada happening ya.
2: Sekarang tren pernikahan itu, Bang, enggak cuma tarian. Jadi butuh ada barongsainya juga. Jadi di Pontianak ini harapannya dari kami yang menyelenggarakan acara itu benar-benar acaranya nanti akan dikemas dengan banyak surprise, lalu dimanjakan dengan visual-visual yang bagus, baik itu dari dekorasi. Dan vendor-vendor yang support di sana akan ada letakkan beberapa, misalkan ada international cake, itu ada 3 cake. Jadi ada cake yang bertemakan Italia juga. Lalu untuk yang seserahan, sekarang seserahan itu bukan seperti box yang biasa dan diletakkan aja. Sekarang ada yang bisa muter 360 derajat malahan, Bang. Jadi seserahannya terlihat langsung sangat elegan ya, dan di situ ada semua. Jadi banyak kejutan nanti untuk tamu, apalagi calon pengantin yang masih kebingungan mau cari venue. Boleh banget datang di hari Jumat besok di jam 7 malam dan langsung closing di situ di Mercure dan Ibis bersama Royal Mantico.
0: Nah, saya sarankan kawan saya tuh yang belum nikah, operator kita ya.
2: Kebetulan saya udah kasih kartu nama tadi.
0: Jika ada calon pengantin yang ingin mendapatkan informasi atau juga mungkin reservasi setelah acara, seperti apa juga nih, Bang?
2: Boleh banget. Jadi nanti setelah dia melihat tuh bayangannya menikah di Mercure nanti, lalu mau tanya-tanya, di situ ada tim kami dari tim sales, dari tim sales Mercure dan Ibis, mau konsultasi, itu bisa banget. Jadi kami terima semua request, ada mereka mau tanya apa, itu bisa banget lewat tim sales tadi, atau yang masih malu-malu di acara itu nggak mau tanya, bisa di DM di Instagram kami, di Mercure Pontianak City Center dan Ibis Pontianak City Center.
0: Oke, terima kasih Bung Bang Dwiki. Kita ke Bu Betty. Ya. Selain tadi sudah dijelaskan sama Bung Stanley dan juga Bang Diki, kalau untuk konsep atau juga mungkin koleksi busana yang ingin ditampilkan Royal Mantico nih saat wedding showcase nanti, apa ini Bu?
3: Busana yang akan kita tampilkan yang sudah disiapkan itu konsep baju Melayu ya?
4: Baju kebaya sih.
3: Kebaya.
4: Modern, Melayu modern, terus ada beberapa gaun-gaun yang lain juga sih Bu ya, internasional.
0: Oke, okay. Selama wedding cast nanti, wedding showcase nanti, kira-kira ada promo atau paket khusus nggak yang ditawarkan dari Royal Mantico?
4: Okay. Izin perlu menjawab ya Bu ya. Okay. Untuk paket ya pastinya ada. Kebetulan kita kerjasama sama Mercure dan Ibis ya. Pontianak. Nah, untuk paket yang nanti kita berikan ke klien itu benefitnya sangat banyak sekali, Pak. Itu untuk bonus aja kalau boleh disepil itu lebih dari 7 ya. Nah, itu kayak misalkan sekarang itu kan lagi tren untuk MUI itu bukan hanya ke perempuan ya. Ke laki-laki juga butuh di make up sekarang ya. Tujuannya sih biar lebih fresh nanti ketika didokumentasikan pada saat acara pernikahan. Nah itu kita free-kan, terus juga beberapa kebutuhan-kebutuhan wedding lainnya tuh sudah kita free-kan. Jadi sangat-sangat banyak sekali nanti benefit yang bakal didapat untuk para calon pengantin.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Ilham. Kita berada di ujung kebersamaan kesempatan kali ini. Ke Bang Ilham dulu deh, Bang Ilham Pulung. Harapan Royal Mantico melalui partisipasinya The Celebration of Love, a Wedding Showcase. Bagi calon pengantin maupun perkembangan industri pernikahan di Kalimantan Barat juga seperti apa nih Bang?
4: Oke, untuk perkembangannya ya. Nah untuk perkembangan saya lebih spesifik ke dekorasi aja ya Pak ya. Nah untuk perkembangan dekorasi sekarang itu lagi trennya perpaduan visual LED untuk konsepnya sendiri. Ini bakalan tren di tahun 2026-27 bahkan bisa sampai 2028 ya. Kenapa Pulung sampaikan seperti itu? Karena kita penyedia jasa dekorasi ini ada jaringan, Pak. Jaringan di mana kita bakalan connect ke vendor-vendor yang ada di Jakarta, di Bandung. Jadi kita bakalan sama-sama mengikuti tren tersebut dari tahun ke tahunnya. Nah, untuk sementara di 2025-26 ini kita trennya itu konsep drapery dan dipadukan sama LED. Nah, kebetulan di Mercure dan Ibis ini ada fasilitas LED, Pak. Nah, itu kalau kita sewa ya ke vendor itu LED lumayan ya. Bisa dibilang di atas 20 karena ukurannya di Mercure sama Ibis, kita kan pernah juga ya mendekor di sana, event wedding juga. Itu ukurannya lumayan besar, Pak. Itu di 7 lebih ya. Untuk tingginya itu di 3 lebih. Nah itu sangat puas sekali kalau kita tampilkan visual tinggal dipadukan sama dekorasinya aja.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Ilham. Kita ke Bu Betty.
3: Siap.
0: Pesan bagi mungkin calon pengantin agar tidak salah membeli vendor nih. Vendor busana nih Bu, apa nih Bu?
3: Benar-benar. Pesan saya buat para catin ya, catin buat memilih busana. Busana biasanya mereka ini memilih dengan kultur budaya dari orang tua, besan biasanya. Nah itu mereka bisa dipadukan. Nah di sini kami sangat respect sekali menyediakan atau mereka mau konsultasi. Kebetulan Timo Mantico juga seorang desainer, bisa mewujudkan impian, bisa mewujudkan impian busana apa yang dipakai. Kan sekarang ini banyak ya di media-media sosial itu buat melihat dan mereka kadang-kadang apa nih nggak mau yang sama. Nah mereka minta didesainkan tersendiri. Nah, di kami bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan kayak gitu.
0: Oh, keren, ya. Siap. Terima kasih Bu Betty. Kita ya. Ke Bang Stanley. Ya. Kira-kira apa yang disampaikan dari Merkur dan Ibis ya, apalagi kita bicara tentang penyelenggaraan wedding showcase tahun ini nih.
1: Siap. Jadi mungkin pesan untuk para pendengar untuk wedding yang seperti tadi Bang Pulung sempat sampaikan, ini kan hajatan yang hanya sekali seumur hidup ya. Jadi pastikan memang memilih vendor-vendor terbaik, kemudian vendor-vendor yang sudah jelas nih. Jadi jangan kayak beli kucing dalam karung lagi gitu loh. Ibaratnya kalaupun kita mau mencari penyedia makanan maupun penyedia venue, pilihlah yang memang sudah sertifikasinya jelas, kemudian brandnya jelas, ya. Merkur Ibis kita under International Chain Hotel, which is itu Accor. Staffnya sudah terlatih secara internasional, kemudian food safety and hygiene-nya juga sudah tersertifikasi secara berkala, gitulah. Jadi jangan ragu-ragu. Nah, untuk memilih Merkur dan Ibis sebagai venue untuk menyelenggarakan hari spesialnya. Nah, jadi pantengin terus IG-nya supaya tahu nanti
0: bocoran-bocoran. Sekarang akunnya biar nggak tahu nih, atau Bang Diki aja yang sekaligus pesan bagi masyarakat yang mungkin masih bingung mempersiapkan pernikahannya ini. Silakan,
2: Bang. Betul, ini closing statement-nya ya. Jadi kalau tadi untuk yang belum follow, wajib follow dulu akun kami biar bisa lihat promo apa aja, lalu tanya-tanya di Mercure Pontianak City Center untuk Instagramnya dan Ibis Pontianak City Center. Lalu untuk calon-calon pengantin dan pendengar-pendengarnya, siapa tahu yang masih kebingungan mau cari venue pernikahan, dari kami jelas aja untuk paket all-in-nya itu hanya start di 150 juta untuk Mercure, dan Ibis itu startnya di 150 juta itu untuk 300 orang. Dan kenapa harus di kami? Karena dari awal sampai akhir, dari urus ke KUA itu udah diuruskan langsung dari paket itu. Jadi para-para Gen Z, calon-calon yang mau menikah, udah enggak zaman lagi mau menikah itu ribet urus dengan calon pengantin itu sendiri. Lebih enak dibantuin kami. Pokoknya terima beres, mantap, acaranya hikmat, lancar, semuanya bahagia.
0: Full service, Bang.
2: Full service.
0: Baik, terima kasih Bang Dwiki, Bang Stanley, Bu Betty, dan juga Bu Ilham atas waktunya. Mudah-mudahan sukses acaranya besok.
2: Amin.
0: Dan tentunya jangan lupa datang ya. Tapi cukupkan dulu kebersamaan kita di Bincang Kapas pada kesempatan kali ini. Dan ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah komen di kanal YouTube kami. Ada Salsabel, ada Hana Elvani, ada Dreams Fairy, dan juga sukses selalu buat Mercure Ibis. Oke.
2: Thank you.
0: Baik, terima kasih kebersamaan Anda semuanya pendengar. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Bincang Kapas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di siang ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang, dan pastikan terus di sini di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Bencana karhutlah desa Sungai Pinang, Kabupaten Ketapang, renggut 1 korban jiwa.
6: Beliau terjatuh, dari awal informasi yang kami dapatkan, mungkin beliau kurang oksigen, pingsan.
5: Tren penggunaan pembayaran digital dirasakan pedagang musiman jelang hari kemerdekaan.
7: Nanya Kris, nggak jadi, nggak ada Kris ya. Kita bikin dadakan di sini aja.
3: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merenggut 1 korban jiwa pada Selasa 4 Agustus 2026 malam. Kita simak laporannya.
8: Musibah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merenggut 1 korban jiwa karena terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro, membenarkan adanya korban jiwa saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pelang. Korban bernama Taufik, usia 26 tahun, warga Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Yunifar menuturkan, kepulan asap tebal diduga membatasi jarak pandang, membuat korban terjebak dan terjatuh serta meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Yunifar menjelaskan berdasarkan informasi yang dihimpun sampai Rabu 5 Agustus 2026 jam 4 subuh, korban karhutla ada 2 orang. Selain almarhum Taufik, ada juga satu warga bernama Daryono, usia diperkirakan 60 tahun, warga Tumbang Titi, ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Rasanya saudara Taufik, ya, kebetulan beliau itu mau pulang kerja, jadi di situasi karhut api, asap, beliau menerobos, mungkin beliau mau cepat pulang, beliau terjatuh, ini dari awal informasi yang kami dapatkan, mungkin beliau kekurangan oksigen, pingsan, di sisi kiri kanan jalan kan terdapat api, jadi beliau jatuh, ya akhirnya beliau meninggal dalam posisi keadaan terbakar.
8: Yunifar menambahkan korban selamat selanjutnya dilarikan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rekaman video yang diperoleh, menunjukkan kobaran api membesar dan melalap lahan di sepanjang kawasan tersebut. Asap pekat menyelimuti badan jalan hingga mengurangi jarak pandang dan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan karhutla di 2 kabupaten yakni Ketapang dan Kuburaya. Kita simak laporannya.
9: Penanganan karhutla terus dilakukan masing-masing BPBD di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat guna meminimalisir potensi bencana kabut asap yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi BPBD Kalimantan Barat saat membantu menangani karhutla di beberapa daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, khusus di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya, kendala utamanya ialah lokasi karhutla yang minim pasokan air. Luas wilayah dan kawasan terjadinya karhutla yang sulit dijangkau petugas pemadaman.
10: Jadi kendala terutama yang agak krusial itu kan berada di 2 kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. 2 kabupaten ini tadi pada saat rakor menyampaikan pertama yang menjadi masalah itu menjadi luasan kawasan. Itu yang menjadi permasalahan yang paling Yang kedua masalah sapras yang di lokasi.
9: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro, mengharapkan kepada Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB melalui BPBD Kalimantan Barat agar menstandbykan helikopter patroli dan helikopter waterbombing di Bandara Rahardi Usman Ketapang.
6: Karena kendala kami di lapangan, susahnya pasokan air. Ini yang menjadi kendala klasik. Saya juga tanya dengan teman-teman dari kabupaten air, karena potensi karhutlah tahun ini kan beda sama yang sudah tahun sebelumnya.
9: Yunifar menilai jika helikopter patroli dan waterbombing sudah standby, maka akan mempercepat penanganan karhutlah dan evaluasi. Saat ini hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang terdeteksi karhutlah. Bahkan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang merupakan yang terbanyak di Kalimantan Barat dan telah membakar lebih dari 40 hektar lahan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Dampak kebakaran hutan dan lahan mulai terasa di Kota Pontianak dengan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Di sisi lain, BMKG memprediksi jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih akan terus meningkat hingga September mendatang. Berikut laporannya.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di Kota Pontianak. UPT Puskesmas Parit Haji Husin II mencatat rata-rata sekitar 20 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setiap hari atau mencapai kurang lebih 100 kasus dalam satu bulan. Kepala UPT Puskesmas Parit Haji Husin II Mustika Kori Kurniawati kepada RRI mengatakan penderita ISPA berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita, lansia, orang dewasa, hingga ibu hamil. Gejala yang paling sering dialami berupa batuk, pilek, demam, hingga sesak napas.
11: Jadi, seperti kita ketahui bahwa memang ISPA adalah peradangan atau infeksi yang terjadi di saluran pernapasan. Baik di saluran pernapasan bagian atas maupun saluran pernapasan bagian bawah. Jadi, ISPA ini kan sangat mudah menular dan dapat menimbulkan gejala. Jadi, gejalanya tuh rata-rata batuk, pilek, demam, hingga yang agak-agak sesak.
4: Sementara itu, potensi memburuknya dampak kabut asap masih perlu diwaspadai. BMKG Supadio memprediksi jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat akan terus meningkat hingga September seiring rendahnya curah hujan dan menguatnya fenomena El Nino. Ahli Media BMKG Supadio Sutikno menjelaskan Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak secara kumulatif sejak Januari hingga awal Agustus.
12: Termasuklah di sebagian wilayah Kota Pontianak kan kemarin aja masih ada hujannya. Apalagi di wilayah sekitar Sambas, kemudian Singkawang, Mempawah, dan Bengkayang itu masih ada hujannya kemarin itu. Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali.
4: Sepanjang Juli, BMKG mencatat sekitar 9.000 hotspot di Kalimantan Barat, menjadi jumlah bulanan tertinggi sepanjang tahun ini. Musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September, bahkan berpotensi berlanjut sampai awal Oktober. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran hutan dan lahan. Sarusani melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Tren pembayaran digital kini juga dirasakan para pedagang musiman. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera merah putih di Kota Pontianak mulai menyediakan layanan pembayaran menggunakan QRIS.
9: Perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi mendorong pedagang musiman beradaptasi. Salah satunya penjual bendera merah putih di Pontianak yang kini menyediakan layanan pembayaran melalui QRIS. Keputusan tersebut diambil setelah sejumlah calon pembeli membatalkan transaksi karena tidak membawa uang tunai dan menanyakan ketersediaan pembayaran digital. Menurut Dani, proses pembuatan QRIS berlangsung cepat dan dapat dilakukan hanya melalui telepon seluler. Kehadiran metode pembayaran digital ini dinilai memudahkan transaksi karena penjual cukup memastikan pembayaran telah diterima sebelum menyerahkan barang kepada pembeli.
7: pembayaran terus nih. Iya, Mang, soalnya ini dadakan nih bikin kris hari kedua kita jualan, soalnya ada yang nanya beli bendera satu kan. Nanya kris nggak jadi, nggak ada kris ya. Kita bikin dadakan di sini aja.
9: Dani juga mengungkapkan penggunaan kris kini semakin menjadi pilihan masyarakat. Banyak pembeli lebih memilih membayar secara digital dibandingkan membawa uang tunai. Sehingga keberadaan layanan kris membantu pedagang menghindari kehilangan calon pelanggan. Meski demikian, Dani mengingatkan pentingnya memastikan setiap transaksi benar-benar berhasil agar pembayaran digital tetap aman dan memberikan rasa percaya bagi penjual maupun pembeli. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kabar kerja yang bertugas saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Rilas panggilan sidang nomor 152 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Juli 2026, saya, Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Indra Ferianto, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Februari 1990, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, alamat Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Central Park, Blok C1, nomor 1, RT 001, garis miring RW 013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 2

0: Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDD.G/2026/PN/SKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009/RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK, sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026. Jurusita Septia Susanti.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masa depan Kabupaten Kuburaya tidak dibangun dari mimpi semata, tapi dari ketahanan diri generasi mudanya. Saya, AKBP Albert Manurung, SASIK MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pemuda, dan tokoh komunitas untuk bersatu menjaga lingkungan kita dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lindungi keluarga kita, berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Mari wujudkan Kuburaya yang sehat, bahagia, dan bersinar. Bersih narkoba. War on drug for humanity.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026 telah memanggil Huang Chihwen, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22, RT 014, RW 006, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihwen sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715, pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.
5: Kami akan hadirkan untuk Anda ruang dialog ruang terbuka bagaimana membahas dari garis depan Nusantara menjaga nasionalisme dan juga pembangunan di wilayah perbatasan. Tentunya di ruang terbuka kami hadirkan untuk Anda, namun kami hadirkan dulu commercial break untuk Anda di siang ini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Persatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik, kami masih menantikan rangkaian acara Ruang Terbuka. Kami adakan dulu beberapa commercial break untuk Anda di siang ini, tetap di sini di Pro 1.
1: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
2: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula kalau bukan kita yang...
0: Baik, kami sekarang menuju ke ruang aula lantai 1. Untuk Anda kami mengucapkan selamat mendengarkan Ruang Terbuka.

0: Daerah BPPD Kalimantan Barat, Bapak Eko Darmawansyah. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mas Wiko.
0: Baik, kabar terima gimana, Bapak?
1: Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian kami juga bersama dengan Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat, Krisantus Heru. Bang Kris, selamat siang, Bang. Baik, kabar gimana, Bang?
2: Baik, baik. Okay. Selamat siang semuanya. Selamat siang pemirsa RRI dimanapun berada.
0: Terima kasih. Kemudian akademisi dari FISIP Untan, Dr. Erdi. Pak Erdi, selamat siang, Pak. Oh, sudah hidup, Pak, mungkin.
3: Ah. Ya, selamat siang. Mohon maaf telat.
0: Enggak, macet. Pas, Pak. Pas. Ya. Oke, terima kasih Pak Erdi juga sudah hadir. Dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan sampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Bisa di WhatsApp ataupun di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Pak Eko bisa menjelaskan sejauh ini bagaimana sentuhan pembangunan di wilayah perbatasan kita dengan Sarawak, Malaysia, dan progres pembangunannya ini sejauh ini apa saja, Pak, capaiannya? Pak Eko, silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih para pemirsa, pendengar RRI yang kami hormati. Tentu saja pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa terlepas dari suatu kebijakan nasional yang saat ini sudah menyatakan bahwa wilayah perbatasan dan kawasan perbatasan itu lebih spesifiknya lagi. Jadi kalau wilayah perbatasan itu, izin Mas Piko, adalah wilayah yang lebih luas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dalam hal ini adalah kabupaten. Tapi kalau kawasan perbatasan itu lebih spesifik lagi. Itu suatu kecamatan, desa, ataupun suatu dusun yang memang langsung berbatasan dengan negara Sarawak, Malaysia. Nah, kalau kita melihat pembangunan yang sudah diraih dari periode kepemimpinan Bapak Presiden kita ketahui di zaman era Bapak Jokowi telah dibangun 4 PLBN. Dari instruksi Presiden mulai dari wilayah paling timur yaitu PLBN Badau, kemudian di tengah PLBN Intikong sebagai PLBN tertua se-Indonesia, kemudian ada PLBN Aru, dan terakhir PLBN Jagoibabang. Ada satu lagi PLBN yang sedang dalam proses negosiasi dengan pihak Sarawak, yaitu PLBN Sungai Kelik di Kabupaten Sintang. Sehingga lengkap sudahlah, ada 5 kabupaten yang akan memiliki PLBN. Kemudian dalam waktu dekat ini, Mas Biko, mohon izin para pemirsa sekalian, para narasumber, di tanggal 21 Agustus nanti kita akan melakukan reaktivasi PLB, pos lintas batas Temajo yang ada di Kabupaten Sambas, berbatasan langsung dengan Teluk Melano, suatu kawasan wisata yang kedua-duanya memiliki potensi yang sangat besar, dan kita akan berupaya untuk mengembangkan wilayah tersebut secara bersama-sama melalui kerjasama Sosek Malindo. Nah, kaitan dengan pembangunan apa yang telah dicapai saat ini memang terus berprogres. Artinya kita perlu tatanan dari segi fisik bangunan, kemudian sumber daya manusia, dan tak kalah pentingnya adalah regulasi atau peraturan yang mengatur kebijakan, kegiatan apa saja yang bisa berlangsung di perbatasan. Di perbatasan memang kita tidak bisa menafikan bahwa salah satu pendukung kegiatan ekonomi yang paling besar adalah kegiatan perdagangan. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena kondisi geografis kita, kemudian daya beli masyarakat, memang lebih ada, lebih banyak, lebih tinggi kecenderungan untuk menjual produk-produk yang dihasilkan di wilayah perbatasan atau kawasan perbatasan langsung ke negara tetangga.
0: Oke, pembangunan di perbatasan ini hanya PLBN, Pak Eko?
1: Yang bersentuhan langsung dengan keluar masuknya barang adalah PLBN. Tapi di satu sisi tentu ada pembangunan di sektor kesehatan, penyediaan puskesmas di semua desa, kemudian penyediaan sarana telekomunikasi, kemudian ada penyediaan sarana listrik. Memang masih ada beberapa desa, kecamatan, dusun yang masih belum terjangkau listrik. Itu terus kita monitoring, Mas Piko. Kita selalu laporkan berapa banyak desa yang belum tersedia listrik, berapa banyak desa yang belum tersedia akses untuk internet. Nah, itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat, karena bagaimanapun juga itu merupakan suatu kewajiban negara untuk menyediakan.
0: Oke, bisa dikatakan berhasilkah dari setiap periode ke periode kepemimpinan untuk pembangunan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia, ya, ini, Pak Eko?
1: Kalau dibandingkan dengan, memang tidak apple to apple ya, Mas, ya. Artinya perbatasan Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, dengan perbatasan Sarawak di beberapa pintu yang pernah kami tinjau. Ketimpangan ini kami usahakan untuk bisa diimbangi lah. Karena jujur saja dari sisi penyediaan dana pembangunan, kita itu kurang lebih 10%-nya Pak, dari dana pembangunan yang disediakan oleh pemerintah Sarawak. Mereka per tahun itu kurang lebih menyediakan sekitar 60-70 triliun untuk pembangunan Sarawak. Nah, sementara kita mungkin di angka 6-7 triliun. Nah, itu pun untuk seluruh Kalimantan Barat. Nah, kalau kita petakan lagi untuk khusus wilayah perbatasan, tentu jumlahnya akan lebih sedikit lagi. Nah, kita berupaya untuk mengefisiensikan ini, kemudian kita tentunya tidak lepas dari skala prioritas, mana saja yang kita harus dahulukan. Dari kajian teman-teman di badan perbatasan, kebetulan BPPD ada juga di kabupaten, Mas, bahwa mereka memang sangat mementingkan, selalu mengusulkan sarana logistik. Dalam hal ini adalah jalan akses. Itu yang paling selalu mereka kedepankan. Karena dengan adanya jalan itu, otomatis pergerakan barang, orang sakit, kemudian membawa kebutuhan hasil tani, mereka akan banyak mendapatkan kemudahan.
0: Oke, artinya di perbatasan ini sangat membutuhkan atau idealnya ialah infrastruktur dasar yang memadai,
1: sangat,
0: Pak Eko.
1: Sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya jalur logistik ataupun jalur pengangkutan itu, semua kebutuhan masyarakat ya paling tidak pasti akan bisa terpenuhi lebih cepat, lebih memadai. Karena beberapa waktu lalu kita pernah mendapat berita ada orang sakit yang meninggal terpaksa dibawa dengan ojek. Itu suatu pukulan yang sangat sangat berarti bagi kita semua lah. Sebenarnya pada saat itu kondisi jalan memang tidak memadai, ambulan sudah berusaha untuk mengantar jenazah pada titik di mana jenazah itu lokasi keluarganya, tapi karena tidak mampu akhirnya kita pindahkan ke ojek. Nah, itu yang okay. Menjadi perhatian.
0: Masih pekerjaan berat infrastruktur jalan di perbatasan, Pak.
1: Iya. Sangat apalagi yang mohon maaf keluarga kita di perbatasan itu bisa melihat perbandingan lah. Jalan di perbatasan, kemudian jalan runway, highway yang ada di Sarawak, tentu mereka juga memimpikan hal seperti itu. Namun itu tentu perlu proses, perlu pembiayaan yang besar, dan mudah-mudahan ya rencana pembangunan jalur kereta api seperti yang diimpikan itu, kemudian jalur tol yang menghubungkan pelabuhan ke wilayah perbatasan sampai ke Aruk nanti, itu bisa terrealisasi. Itu yang kami sedang upayakan melalui kerjasama dengan kementerian lembaga terkait.
0: Oke, baik. Ke Bang Kris sekarang, Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat Sarawak Malaysia. Menyedihkankah sebenarnya kondisi wilayah perbatasan kita, Bang Kris?
2: Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau kita bicara perbatasan ya, saya dari tahun 98 sudah menjadi aktivis wilayah perbatasan, karena asli saya ini orang Sajingan. Jadi kondisi di perbatasan itu sudah kita pahami betul. Zaman presidennya mulai dari 30 tahun yang lalu, Orde Baru sampai era reformasi. Nah, ketika Jokowi, ya Presiden Jokowi membangun dari pinggiran, ini yang disentuhkan wilayah-wilayah perbatasan ya. Nah, ketika bicara masalah perbatasan, infrastruktur jalan clear. Hanya yang menjadi persoalan adalah penopang PLBN, wilayah-wilayah penopang PLBN. Kan begitu. Nah, kalau kita mau melihat kondisi sekarang ini, wilayah-wilayah penopang itu yang belum clear infrastruktur jalannya, karena itu kan menjadi tanggung jawab daerah. Ya. Nah, saya enggak tahu zaman dulu itu ada dana perbatasan, ya, ada dana DAK perbatasan. Kalau dulu Kabupaten Landak itu masih dapat karena dia daerah penyangga. Ya, daerah penyangga. Nah, saya enggak tahu apakah Sing Bebas, Singkawang dan Sambas Bengkayang apakah Singkawang dapat dana DAK perbatasan. Karena wilayah-wilayah penyangga itu mestinya dapat. Gitu loh. Nah, saya justru sekarang pesimis kalau misalnya PLBN Aruk dibuka. Kalau dibuka PLBN Aruk, kan infrastruktur jalan nasionalnya mana? Kalau kita hitung misalkan dari Pinyuh nih, dari Pinyuh sampai ke Jagoibabang, kondisi jalan mulai dari Pinyuh sampai ke Bengkayang belum memenuhi syarat.
0: Tapi yang dibangun selama ini kan beranda terdepannya, Bang. Dengan hadirnya PLBN ini wajah negara kita.
2: Nah, justru kalau kita bangun berandanya, kan begini, kita bangun beranda Indonesia ini dengan megah, ya. tapi harus memperhitungkan wilayah-wilayah penyangga, penopang. Sama seperti ketika Temajuk dijadikan pelabuhan internasional, ada nggak penyangganya, pelabuhan-pelabuhan penyangga? Kan ada, sudah mulai dibangun nih. Nah, termasuklah yang di Paloh dan lain sebagainya. Ya, nah, yang kita inginkan adalah sebetulnya ketika perbatasan ini menjadi ikon berandanya Indonesia, ya, jangan jadikan perbatasan itu wilayah horor. Apa wilayah horor? Illegal trading itu kan banyak di perbatasan. Sekarang ini kan jalan-jalan tikus. Belum lagi kita bicara patok batas yang sampai hari ini belum clear. Ya, sampai hari ini belum clear loh. Berapa kali pertemuan belum clear. Nah, kondisi saat ini Kalimantan Barat masuk peredaran narkotika internasional. Dari mana? Wilayah perbatasan. Kita melihat, kita mendengar, begitu ketangkep bukan dikit-dikit, 20 kilo, ada yang 100 kilo, sampai sekian banyak. Nah, ini menjadi prihatin. Ya, kondisi ini tentu menjadi atensi sebagai masyarakat perbatasan tentunya. Saya yakin kita di wilayah perbatasan, hari ini kalau ditanya, masih mau jadi warga negara Malaysia atau mau jadi warga negara Indonesia? Pertanyaannya, saya mau jadi warga negara Indonesia, tapi mencari kerjanya di wilayah perbatasan. Nah, seminggu yang lalu saya dapat berita ada warga Indonesia dapat musibah di apa namanya di Malaysia, ya dapat musibah. Kalau nggak salah, ya kenakalan lah, kira-kira begitu, aborsi. Nah, sekarang menjalani hukuman kan dalam proses. Nah, Indonesia sampai saat ini belum menyediakan pekerjaan yang layak di wilayah perbatasan. Pertanyaannya satu saja, mengapa kecamatan Paloh misalnya, orang-orang kecamatan Paloh, kecamatan Sajingan masih banyak bekerja di Malaysia, kan begitu. Nah, belum lagi kita bicara Kabupaten Sanggau dan lain-lainnya.
0: Oke, artinya Anda melihat memang nyata perbedaan negara tetangga dengan perbatasan kita, Bang Kris.
2: Ya, saya berani katakan hari ini saya ngatakan terjadi perbedaan. Nah, kalau misalkan visi misi gubernur ini jelas bahwa menciptakan komoditi-komoditi unggulan. Ada nggak komoditi-komoditi unggulan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Kan kira-kira begitu. Nah, ini juga harus kita persiapkan gitu loh. Supaya jangan sampai lebih enak di negara orang ketimbang negara kita. Hari ini di Indonesia kan banyak PHK. Terus kita mau kemana? Jangan sampai kejadian seperti di Afrika. Mereka sudah mulai eksodus ke Spanyol hari ini. Nah, apa persoalannya? Kan begitu.
0: Oke, dari sisi pembangunan Anda melihat masih banyak pekerjaan yang pesimis untuk bisa diselesaikan dari sisi infrastruktur pembangunan, Bang?
2: Kalau dari sisi infrastruktur, saya melihat kondisi sekarang ini sudah, kalau untuk main road dan lain sebagainya itu udah clear lah, saya kira. Hanya, kan masyarakat kita ini harus diajari bagaimana memanfaatkan infrastruktur dalam kaitannya peningkatan ekonomi kerakyatan. Kan itu yang paling penting. Kita bangga dengan border, saya foto nih. Saya yakin Pak dosen juga kalau datang ke Aruk, sayang kita nggak mengabadikan foto di border, kan kira-kira begitu, karena megahnya minta ampun. Terus pertanyaannya, apakah megah ini yang mendatangkan uang bagi masyarakat? Kan begitu. Nah, kita harus bisa mengeksplor bagaimana masyarakat menggunakan, memanfaatkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hadirlah negara di tengah-tengah itu. Itu yang paling penting.
0: Oke, baik, beralih ke Pak Erdi sekarang. Pak Dr. Erdi, silakan melihat sejauh ini kondisi perbatasan. Mungkin dari sisi pembangunannya, apa yang masih menjadi pekerjaan berat, Pak, yang harus diselesaikan?
3: Baik, melihat perbatasan ini, rasanya saya sudah terlalu lama juga. Sejak tahun 2000, itu sejak menjadi mahasiswa S2, saya sudah connect dengan perbatasan. Nah, ketika ditanya mana presiden yang paling spektakuler mengurus perbatasan, maka kita pasti sepakat itu adalah presiden yang pernah diusung oleh PDI Perjuangan, namanya Joko Widodo. Nah, kan dengan konsep membangun dari pinggiran, kan itu tidak bisa kita tepi. Sejelek apapun Jokowi, itu beliau sudah berbuat yang paling baik untuk daerah dan masyarakat di perbatasan. Itu yang poin pertama. Nah, bicara gerbang, tidak ada yang, bahkan sekarang Malaysia keteteran di seluas itu apa namanya, Pak Jagoy, mereka belum buat, kita sudah mantap. Saya sudah kemarin minggu lalu, apa dua minggu yang lalu sudah pergi ke sana. Saya melihat bagaimana yang seperti dicarakan Bang Heru tadi tentang orang cari pekerjaan di sana. Tidak banyak sih, setiap border yang saya kunjungi kemarin itu paling tidak ada dua border itu, Sambas dan Jagoy, cuman 34 titiknya. 34 titik dengan rata-rata migrasi orang per hari itu enggak banyak, sekitar 500 orang
4: per hari.
3: Iya, tidak nampak baik oleh petugas maupun oleh aparat. Antara petugas dengan aparat saya enggak tahulah. Pokoknya di sana ada beberapa otoritas yang memegang namanya kawasan wilayah perbatasan atau kawasan perbatasan, Pak Eko. Kawasan perbatasan. Nah, kawasan perbatasan sebetulnya simpel aja. Bicara kawasan perbatasan, maka yang kita bicarakan adalah perlintasan. Ya kan, ada PLBN, perlintasan pos lintas batas negara. Siapa yang melintas? Satu, orang. Maka imigrasi ya dari situ. Yang kedua, barang. Maka bea cukai yang harus ada di situ. Hewan, tumbuhan, karantina. Nah, sekarang ditambah lagi ada mobil apa segala macam, sehingga ada bank dan asuransi yang harus di situ. Jadi sebetulnya sederhana kalau bicara wilayah perbatasan. Kawasan perbatasan.
0: Oke, kawasan perbatasan
3: kalau
0: itu
3: kawasan hanya PLB. Perbatasan itu kita punya panjangnya tidak terlalu panjang sih, cuman 2019 km. Nah, dan itu spot. Nah, idealnya harusnya kalau berkompetisi itu harus sama. Nah, kalau MU sama MU bertanding, nampaknya sama, MU sama MU. Ternyata yang MU yang satunya Manchester United melawan MU, Madura United. Kalau bertanding ya enggak mungkin menang lah Madura United, walaupun namanya sama.
0: Kan jadi begitu. Siapa yang Madura, siapa yang MU nih, Pak?
3: Itu kan artinya ketika wilayah perbatasan itu sepanjang 2019 dan di sana sudah ada line yang menghubungkan antara Sarawak sampai ke Kalimantan Timur, kita mestinya dalam periode pemerintahan Republik Indonesia juga sudah memikirkan itu. Supaya apa? Itulah yang disebut dengan Bang Heru tadi, bumper. Nah, kita baru potong. Jadi kita buat bumper tapi sifatnya potong, potong, potong, potong. Nggak akan clear. Nah, oleh karena itu, saya berharap kalau misalnya Prabowo sebagai orang pertahanan, pernah menjadi tentara dan seterusnya, seharusnya beliau memikirkan bagaimana membangun bumper yang sangat kuat, yaitu dengan membangun infrastruktur dari Sambas sampai ke Kaltim sana sepanjang 2019 km, di mana Kalimantan Barat ke bagian sekitar 972 km dan Kalimantan Timur itu mendapat porsi sekitar 1038 kilo.
0: 900 kilometer itu sepanjang itu, Pak, itu kan bukan pekerjaan mudah.
3: Betul.
0: Balik lagi dengan persoalan klasik.
3: Sekarang kita
0: uang tanya, lagi, Pak.
3: Siapa yang tidak bisa dikerjakan oleh negara? Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan negara. Nah, kita baru-baru ini menyaksikan bagaimana Kades untuk tidak mengibarkan bendera. Sedih saya, tapi itu sebetulnya bukan tidak boleh kita pandang sebagai apa disintegrasi bangsa atau pengikisan nilai-nilai kebangsaan. Enggak, itu artinya mereka kecewa sebetulnya dengan yang selama ini apa yang mereka harapkan ternyata my dream is not come true. Nah, gitu. Jadi kekecewaan itu yang seharusnya kita baca, kita dan pemerintah terjemahkan ke dalam program-program. Kalau sekaligus Bang Piko, memang barang itu enggak mungkin. Tapi kita harus melakukan yang namanya pemerintah itu ada namanya multi-years program. Jadi diprogramkan, oh ini 50 kilo, ujung-ujung kan nyampai lah 2000 lebih itu. Kalau mau sekaligus dua, tapi kalau itu kita lakukan sejak Orde Baru, kita bayangkan 1966. Ya, ketika terjadi peristiwa Malari di mana perbatasan menjadi bumper yang sangat kuat dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, semestinya dimulainya itu dari sejak tahun 66. Ya, ketika peristiwa Malari itu terjadi. Nah, buatlah 50 kilo per tahun sehingga akan atau seperti yang diceritakan Dasat Latif apa dari neraka membuat jalan tol, dari surga membuat jalan tol, nanti kita ketemu tengah-tengah sama-sama seperti
0: tapi
3: itu.
0: Tapi apa jaminannya PRD kalaulah bumper sepanjang 900-an kilometer tadi?
3: Sekarang
0: perbatasan gini, kabar bisa buat rakyat perbatasan ini sejahtera.
3: Pasti, artinya gini. Tadi disebut Bang Heru. Nah, kalau disuruh milih, disuruh makan siang atau bangun apa disuruh ini rakyat nih disuruh pilih, pilih jalan, pilih listrik, pilih makan siang. Mereka akan pilih jalan. Kemudian antara jalan apa antara makan siang dengan listrik, yang kedua pilihan mereka adalah listrik. Jadi sebetulnya priority of needs dari penduduk itu sudah clear. Nah, tinggal bagaimana pemerintah menangkap sinyal itu untuk diwujudkan melalui program secara bertahap yang disebut multi-years program itu. Kalau itu bisa kita lakukan, selesai masalah perbatasan. Tapi kita tak boleh kecewa. Nah, pemerintah pun sudah mulai. Cuman tadi itu mungkin apa namanya itu, kalau di perencanaan itu apa namanya itu, desainnya apa design. Namanya Pak Eko, perencanaannya yang kita ubah sedemikian rupa sehingga menjadi tepat, cepat dan efektif, efisien. Nah, begitu seperti Ustadz Dasat Latif
0: ngomong. Oke. Baik, Bapak-bapak, luar biasa, kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini ada ide yang luar biasa dari Pak Dosen dan juga Bang Heru. Jadi mulai dari sekarang bisa dicicil lah Pak ya, sepanjang 900-an kilo ini harus diapakan. Tapi kita akan lebih lanjut membahas ini, kami akan segera kembali. Ruang terbuka untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu salammu, sombong kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Kami masih membahas dari garis depan Nusantara menjaga nasionalisme dan juga pembangunan di wilayah perbatasan. Tadi dua gagasan dari Bang Kris dan juga Pak Erdi menarik. Nyatanya harus ada bumper, Pak. Nah, bumper kita ini gimana, Pak, sejauh ini progresnya? Nih, fokus ke bumper dulu nih. Karena kalau Malaysia tadi disebutkan udah hampir selesai nih bicara soal bumper ini. Silakan, Pak Eko.
1: Baik, terima kasih. Aksesibilitas pergerakan orang dan barang merupakan salah satu kunci utama untuk pembangunan suatu wilayah. Nah, kita berkaca, tidak salahnya kita berkaca kepada suatu keberhasilan wilayah pengembangan, dan kebetulan ada di depan mata kita, ada di depan perbatasan kita. Kita bisa melihat betapa pola pembangunan mereka itu, mereka selalu mengedepankan pembangunan jalan dahulu, terlepas itu ada penduduknya atau tidak. Artinya untuk kepemilikan tanah relatif lebih mudah dan lebih murah dibandingkan kalau kita membangun jalan ke suatu areal yang sudah ada penduduknya. Itu yang pertama. Kemudian titik-titik lokasi pertumbuhan ekonomi, mereka itu selalu berpatokan yang paling mereka akan dukung adalah Tebeduk dan Entikong. Tapi seperti yang disampaikan Pak Kris tadi, memang harus ada wilayah-wilayah penumpang. Nah, wilayah-wilayah penopang inilah yang disebut di kami istilahnya itu PKSN, Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Di situ ada penyediaan energi, penyediaan fasilitas kesehatan, yang semua kementerian wajib hukumnya untuk melaksanakan program kegiatan di PKSN-PKSN. Nah, seperti yang ada sekarang di Temajo, termasuk salah satu PKSN, kemudian Entikong di Nangabadau. Masing-masing ini memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Misalnya kalau Badau, tentunya kita tidak bisa terlepas dari pengelolaan kebun sawit. Di Entikong itu adalah pertumbuhan didukung oleh pergerakan barang. Di situ perdagangan ekspor utamanya itu.
0: Jadi kawasan perbatasan kita ini sebenarnya potensi dan sumber ekonominya tinggi, Pak?
1: Sangat tinggi sekali. Cuma yaitu tadi, tiba-tiba ada regulasi yang menyatakan kita tidak boleh atau dilarang mengekspor CPO. Artinya pabrik sawit yang ada di ujung wilayah Kalimantan Barat di Badau sudah tidak bisa ekspor CPO lagi. Tapi sisi baiknya seharusnya CPO itu bisa tersedia untuk kebutuhan dalam negeri. Namun yang sedang terlaksana sekarang di Badau, mereka masih ekspor, Mas. Turunan yaitu ekspor bungkil melalui border. Kalau untuk Entikong itu aneka produk yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang menjadi TKI, menjadi pekerja atau wilayah tempatan. Kemudian kalau dari Aru itu masih produk-produk pertanian. Nah, kembali ke masalah pertanyaan tadi, apakah diperlukan aksesibilitas jalan? Sangat diperlukan. Malaysia itu membangun Pan Borneo dari Perdana Menterinya Pak Najib, itu kurang lebih 10 tahun selesai itu Pan Borneo, dari ujung Teluk Melano sampai ke Miri.
0: Jalan, Pak,
1: jalan, infrastruktur, Pak. Jalan. Ada yang sampai 4 jalur, ada yang 2 jalur. Satu-satunya jalan di Malaysia yang tidak memungut bayaran. Bayangkan jalan tol 1000 km kita tidak bayar sepeser pun. Itu harus kita contoh bagaimana pola pengembangan pembangunan. Kemudian sudah menghubungkan wilayah timur sampai ke wilayah barat. Jadi kalau di ujung Teluk Melano itu berbatasan dengan Kabupaten Sambas, di sisi timurnya dia langsung berbatasan dengan Brunei Darussalam. Betapa suatu akses jalan, bumper itu tadi, sangat diperlukan untuk pengembangan suatu wilayah.
0: Oke, bagaimana dengan kita?
1: Kita sudah sedang berproses. Artinya saya juga kemarin terkagum-kagum, Pak. Kalau kita mau ke PLBN Sungai Keli, kita tidak bicara PLBN lain karena relatif lebih gampang diakses. PLBN Sungai Keli itu berada di Kabupaten Sintang, Pak. Tetapi kalau kita akses dari kota Sintang sendiri, kita harus muter. Muternya jauh. Naik ke Skadau, baru bisa masuk ke PLBN Sungai Keli di Ketungau Hulu. Tetapi ada jalan perbatasan dari Balai Karangan. Itu luar biasa. Hanya 3 jam. Sungai Daun, betul, seperti itu. Kami kemarin melintas ke sana. Kita berharap nanti PLBN itu sungai sudah dibangun. Nah, tentunya ini perlu waktu. Perlu waktu dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan jalan.
0: Kita Aruk dari Jagoi, jalan perbatasannya sudah
1: ada? Jalan perbatasan sudah ada.
0: Oke, terus?
1: Kemudian dari Jagoi ke Entikong juga sudah ada. Dari Jagoi Babang di Bengkayang ke Entikong sudah ada. Dari Entikong turun sedikit ke Balai Karangan, sudah ada jalur ke PLBN Sungai Keli. Yang belum ada itu dari PLBN Nangabadau ke PLBN Sungai Keli ke Sintang, itu yang belum terhubung.
0: Oke, baik. Artinya Sudah hampir selesai Pak ya bicara infrastruktur jalan bemper ini?
1: 70% mungkin sudah terrealisasi. Tapi kembali seperti yang Pak Kris sampaikan, pada saat Bapak Presiden Prabowo kemarin meresmikan 1000 km jalan desa, sebenarnya kami juga berharap ada jalan desa yang diresmikan di Kalimantan Barat. Kenapa jalan desa? Itu tadi kebutuhan masyarakat petani untuk mengangkut produk-produk pertanian mereka dari lumbung pertanian ke kota terdekat. Itu kan sangat dibutuhkan. Jujur Mas, jalan kita itu sebenarnya lebar. Tapi itu tadi rusaknya itu. Kenapa rusak? Ya itu karena lebar itu dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Nah ini yang mungkin kita temukan secara kasat mata di wilayah perbatasan. Sebenarnya masyarakat ya di perbatasan itu hanya butuh jalan yang secukupnya saja lah untuk mengangkut anak sekolah, mengangkut produk pertanian, mengantar orang sakit ke sentral-sentral kecamatan seperti itu.
0: Oke, kalaulah di jalan kawasan perbatasan ini sudah dibangun baik Pak, baik, kenapa masih ada masyarakat perbatasan yang memilih untuk aktivitas ekonominya
1: itu betul
0: ke negara
1: ini kecenderungan Malaysia. Memang kami sedang petakan juga betapa nilai ringgit itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Dulu kita berbondong-bondong berbelanja di Sarawak, sekarang ini kita sudah berpikir dua kali lah kalau untuk berbelanja seberang, karena nilai tukarnya sekarang kita jauh, mereka sudah di angka 4.300, sementara harga mereka relatif tidak pernah berubah, malah akan lebih mahal seperti itu. Nah kemudian di wilayah perbatasan juga ya mohon maaf, sekarang ini sudah tersedia Alfamart, kemudian Indomaret sampai ke perbatasan, suatu langkah yang baik dari sisi retail. Tapi di satu sisi juga kami sedang melihat ada juga pesaingnya dari luar, Mr. DIY juga sudah dibangun sekarang di perbatasan, toko yang menyediakan barang-barang impor sampai juga ke perbatasan. Artinya masyarakat sekarang sudah banyak pilihan, apakah itu tadi kembali ke rasa kebangsaan membeli produk di Indomaret, Alfamart atau di toko-toko masyarakat atau di Mr. DIY seperti itu. Itu ya pembelajaran lah kepada masyarakat seperti
0: Oke, disparitas ke kurs rupiah yang membuat hal ini Pak ya.
1: Betul seperti
0: itu. Artinya jalan bemper ini belum jaminan juga untuk peningkatan ekonomi.
1: Suatu sebenarnya kalau boleh saya nyatakan ini suatu hal yang wajib disediakan oleh negara, karena bagaimana sebaik apapun produk yang dihasilkan apabila tidak punya sarana akses untuk menggerakkan barang tersebut, itu akan menjadi sia-sia. Pasar sudah ada di depan mata, tapi untuk mengakses ke sana sulit, sangat sulit dan tidak mungkin. Nah itu yang kira-kira gambaran seperti itu Mas.
0: Oke, baik, ke Bang Kris lagi Bang. Ini soal disparitas dan sumber ekonomi, meskipun infrastruktur kawasan perbatasan kita, jalan bemper tadi sudah hampir 80% lah Pak ya selesai. Gimana Bang Kris?
2: Ya sebetulnya ya yang paling penting itu ketika kita bicara infrastruktur jalan kan, di tahun 2026 saja di angka 3,93 triliun ya untuk infrastruktur di wilayah perbatasan. Ya, artinya kan kita sudah bukan lagi membuka badan jalan. Kan badan jalannya sudah ada, tinggal pemantapan. Kan begitu. Nah, kalau nggak salah pernah ada uji coba helikopter mendarat, pesawat mau mendarat di wilayah perbatasan, jadikan lintasan, kan clear artinya. Saya tidak persoalkan masalah jalan sebetulnya. Yang saya persoalkan adalah bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan, karena terjadi disparitas. Kalau kita bicara secara makro, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ini kan baru di angka 5,3 sampai 5,9%, hampir di 6%. Anggaplah 6%, kan kira-kira begitu. Nah, itu kondisinya di mana? Apakah kondisinya di perbatasan? Apakah kondisinya di pinggiran atau di perkotaan? Nah, sekarang kita bicara pendapatan per kapita. Ya, terjadinya disintegrasi bangsa itu bukan persoalan infrastruktur, tapi sekarang ini sudah bicara ekonomi, kan begitu. Bagaimana kami mau bertahan hidup? Misalkan negara tidak hadir misalnya, benarkah harga gabah disampaikan oleh Pak Presiden 70 ribu per kilo? Kalau harga gabah 70 ribu per kilo, berapa harga berasnya? Mampu gak masyarakat makan berasnya? Gak mampu belinya. harga gabah di kisaran masyarakat kurang lebih di angka 7 ribuan, 8 ribuan, kan kira-kira begitu. Nah, harga berasnya baru 10 ribu, naik saja 15 ribu udah mulai nih. Nah, ini kan jadi persoalan kira-kira begitu. Lalu, kalau kita bicara kekuatan ideologi, studi membuktikan bahwa mayoritas masyarakat tetap pengen NKRI. Kan begitu, NKRI harga mati katanya kan. Nah, yang paling penting adalah saya belum melihat misalkan roadmap dari BPPD nih, Badan Pembangunan Perbatasan nih, roadmap wilayah perbatasan ketika Ntikong jadi PLBN, ketika Aruk menjadi PLBN, sampai nanti Badau jadi PLBN. Kita ini sudah sangat luar biasa loh. Ada 4 nanti nih, sebentar lagi Jagoy, kan begitu. Nah, bulan Agustus nanti tanggal 26 ya rencananya ya, 21, buka lagi PLB, ya. Sampai saja sudah 2 pintu kira-kira begitu. Nah, apa sih multiplier effect dari status tadi ini? Nah, kan begitu kira-kira terhadap masyarakatnya. Nah, ini yang akan membuat nanti masyarakat akan protes. Negara tidak hadir ketika kami tidak punya ini, kami tidak punya itu. Nah, untung sekarang ini ada kampung nelayan merah putih. Untung sekarang ini ada koperasi desa merah putih, kira-kira begitu. Ya. Nah, cuma kan kita belum melihat nih bagaimana mensinergikan antara program pusat dan daerah. Program pusat kadang-kadang nggak lewat di provinsi, nggak lewat kabupaten, langsung ke daerah.
0: Oke, persoalan ekonomi ini berdampak atau faktornya dari disparitas nilai tukar rupiah.

0: sekian kilometer itu, kan begitu? Ya. Nah, hari ini orang Malaysia datang ke sini belanja di mall. Orang Indonesia hari ini mau pergi ke Malaysia belanja ke mall, mundur.
1: Mahal.
0: Kan begitu? Nah, coba kita lihat Aruk. Paling sering yang mendatangi mall Singkawang ya orang Malaysia. Sedangkan kita mau pergi ke Malaysia enggak berani masuk mall. Harganya sudah 4.000-an sekarang. 1 ringgit sudah 4.000-an. 4.000 lebih. Nah, bayangkan. Ini kan akibat perang kemarin. Kalau itu tidak bisa kita apa? Karena ini kondisi dunia ya. Nah, ketika terjadi peperangan, Selat Hormuz selesai, mulailah nih pendangkalan, minyak enggak bisa masuk, harga jadi mahal. Pendangkalan saja Sungai Kapuas, ya, kapal tengkel enggak bisa masuk, enggak bisa naik katanya. Antri. Nah, kira-kira kondisi seperti ini, kita ini kan temanya kita ini, nah bagaimana supaya kita ini apa ya? Semakin kita mencintai negara kita,
2: yeah.
0: Kan itu yang paling penting. Nah, okay. Sehingga ketika kita bicara bagaimana kita mencintai negara kita, apa kata John Kennedy kan? Jangan tanyakan apa yang kau apa yang negara kasih buatmu, tapi kau tanyakan apa yang kau buat buat negaramu.
2: Baik.
0: Nah, sekarang ini kan kita dalam rangka menyatukan persepsi langkah ke depan ini apa yang mau kita buat. Kan kira-kira begitu.
2: Okay. Baik. Kami beralih ke Pak Erdi lagi, Pak. Ini persoalan itu dia tadi, identik masyarakat perbatasan ini tertinggal jauh. Kemudian dari sumber-sumber ekonomi mereka penghasilan juga kurang, Pak. Ini bagaimana persoalan di tengah-tengah masyarakat perbatasan ini apa nih, Pak Erdi?
3: Oke, saya sebelum menjawab pertanyaan itu, karena ini konteksnya hari kemerdekaan, lalu saya teringat dengan sosok proklamator kita, siapa namanya? Ya, Bung Karno. Bung Karno itu memberi pelajaran penting sebagai presiden pertama untuk melakukan sesuatu yang bersifat spektakuler. Apa karya Soekarno yang hingga eksis sampai sekarang? Satu, Istiqlal. Dua, Gelora Bung Karno. Tiga, Monas. Artinya apa? Nah, zaman itu bisa kita melakukan pembangunan yang luar biasa. Nah, ketika persoalan kenegaraan kita bawa, hadirkan ke perbatasan, oleh karena itu tidak mungkin tidak bisa. Yang tidak ada itu adalah political will-nya. Mengapa? Membangun perbatasan itu biayanya besar, tapi dampak politiknya kecil. Itu jadi persoalan. Sehingga orang lebih bagus membangun di wilayah-wilayah yang memberikan dampak politik besar. Nggak usah kita bahas lagi. Itu sudah umum, rahasia umum. Paham kita udah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, kemudian kita pindah ke sebelah. Pemerintah Malaysia tadi yang disampaikan Bang Fiko, Pak Eko mampu membangun bla bla bla bla bla bla bla. Nah, itu mereka mulai sejak 1970, Pak. Ingat, kita dulu negeri ini mengimpor guru, mengimpor perawat, mengekspor guru, perawat, orang-orang hebat, orang-orang yang sudah jadi untuk bekerja menjadi pelayan bagi masyarakat Malaysia dengan gaji tinggi, yang sekarang terbalik karena kondisi kemiskinan dan lain sebagainya, akhirnya yang kita impor, nah tanda petik saya takut menyebutnya nanti diflesetkan. Nah, takut karena ini kan di online di YouTube. Nah, yang kita impor itu, Pak, ya, bahkan yang tidak ada dokumen. Nah, disebut pekerja migran non dokumen atau bahasa kerennya ilegal. Apa yang itu sangat menyakitkan sekali. Mereka kerja 4 bulan, masa percobaan habis, lapor polis, ditangkap polisi, kerja sudah 4 bulan, gaji tidak dibayar, dan itu tak jerak-jerak kita lakukan. Nah, inilah tugas kita bersama untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Nah, berangkat dari

0: itu namanya newly economic policy. Dimulai 1970, berakhir 1990. Apa yang dibangun Malaysia? Dalam 20 tahun, semua jalan, semua pemukiman bisa dilewati kendaraan roda 6, kata pemerintah. Akhirnya dibangunlah jalan mulus seluruh pelosok kawasan Malaysia. Apa dampak yang terjadi? Starting 1970, berakhir di 1990, kemudian lanjut. Nah, sejak 90 Malaysia mengisi ekonomi. Yang pertama 20 tahun dari 70 ke 90 memperbaiki infrastruktur, kemudian 20 tahun kemudian 1990 menjadi 2000 itu membangun ekonomi, kemudian 2000 sampai 2010 meningkatkan ekonomi sehingga 2010 Malaysia menjadi the ones of the third ASEAN tiger.
1: Okay,
0: artinya apa? Ekonomi rakyat berjalan. Nah, mulai dari tempoyak, mulai dari cincaluk, semua keluar dari produk-produk masyarakat. Itu yang harus kita contoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dari kawasan
1: perbatasan. Mengapa kita tidak, Pak? Mengapa kita tidak?
0: Saya tidak tahu. Mungkin yang salah mereka, warga bangsa Indonesia tidak mau angkat saya jadi presiden. Coba kalau angkat saya jadi presiden, nah, saya akan buat seperti itu. Yang tidak pernah berpikir bagaimana uang itu bisa masuk ke kocek
1: atau
0: saya.
1: Atau perlu waktukah? Karena sekarang kan infrastruktur jalan ini sudah proses hampir sempurna, Pak. Nah, ini gimana membangkitkan ekonomi masyarakat
0: perbatasan? Saya belum melihat apa desain pembangunannya mengarah ke sana. Nah, kita lihat dulu. Saya tadi sebelum datang kemari, saya buka-buka dokumen lama. Misalnya di zaman Pak SBY. Nah, Pak SBY itu konsen juga terhadap perbatasan, tapi memperbaiki misalnya hak adat segala macam. Tapi kebanyakan program-program yang dibuat oleh Pak SBY akhirnya dieksekusi di atas meja, sehingga dampaknya duitnya habis, dampaknya tidak ada. Nah, jadi model-model seperti itu yang harus kita hindari sedemikian rupa, sehingga program-program yang dibuat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka betul-betul terimplementasi. Apalagi Bang Mas Wapres ini saat ini suka pergi jalan-jalan, dan setiap dia pergi jalan-jalan, daerah-daerah yang dikunjungi itu adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan sentuhan-sentuhan program. Saya berharap, berpesan, teruskan Mas Wapres lakukan perjalanan itu, karena kalau Mas Wapres pergi berjalan tidak pergi-pergi begitu saja, tetapi ada program yang Mas Wapres akan lakukan, dan semakin banyak Mas Wapres berjalan mengunjungi daerah-daerah yang membutuhkan sentuhan itu, maka penataan kawasan-kawasan perbatasan di Republik ini akan semakin cepat teratasi.
1: Akan sulit membangkitkan ekonomi kawasan perbatasan karena warganya masih terhimpit persoalan perut lapar, Pak.
0: Iya, dan juga infrastruktur jalan tadi.
1: Kawasan perbatasannya selesai.
0: Selesai. Kalau perbatasan-perbatasan selesai, artinya jalan kita mulus. Udah macam apa beleming muhu apa jalan tuh kan, Anda ada masalah. Tapi yang menjadi persoalan kita kan tadi saya sudah bilang 2013 kilometer 19 kilometer wilayah perbatasan, dan itu sifatnya tembus-tembus, yeah. Sehingga kita membutuhkan infrastruktur yang paralel dengan yang ada di Malaysia supaya bisa menjadi bemper. Nah, tidak ada lagi penyeludupan di wilayah perbatasan saja. Itu ada apa namanya itu pamtas ya. Nah, pamtasnya cuma di blok road itu. Nah, jadi tapi sebenarnya bukan di situ yang penyeludupan itu, ada di hutan, ada 34 titik itu. Nah, siapa yang jaga? Hampir tidak ada. Nah, kalaupun ada petugas, nah itu tadi petugas akhirnya apa kong kali kong dan selain sehingga artinya saya tahun 2014 membuat hipotesis bahwa penyeludupan narkocoy di Kalimantan Barat itu 2 ton. Orang banyak yang marah. Tapi saya diam saja. Saya bilang, I'm sorry, I can't. saya tidak bisa membuktikan apa itu benar, tetapi insya Allah waktu akan membuktikan. Alhamdulillah sekarang terbukti. Mengapa? Karena apa? Karena kurangnya pengawasan yang kita lakukan.
1: Baik.
0: Nah, saya berharap ke depan yang diperkuat adalah pengawasan oleh manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Kiki? Mas Kiki ini cowok mantan Kades Antikong, yeah. Nah, dia membuat pagar betis dengan cara membuat memanfaatkan masyarakat, membuat satu apa untuk orang kumpul-kumpul ronda itu. Nah, pos, nah begitu ada akhirnya ada apa bapak-bapak malam-malam ada di situ, sehingga itulah yang paling efektif sebetulnya daripada program-program. Artinya programnya nyampai, dampaknya itu
1: baik.
0: Lebih baik.
1: Oke, okay. Baik bapak-bapak, kita break lagi, nanti ada segmen terakhir. Benarkah persoalan ekonomi dan juga persoalan perut warga perbatasan ini sehingga membuat nasionalisme masyarakatnya ini patut dipertanyakan? Kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Tetaplah di Ruang Terbuka.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, kami lanjutkan kembali dari garis depan Nusantara menjaga nasionalisme dan pembangunan di wilayah perbatasan. Pak Eko, benarkah memang karena persoalan perut dan juga ekonomi masyarakat nih, khususnya di kawasan perbatasan, maka nasionalismenya ini pada akhirnya patut dipertanyakan nih Pak? Gimana Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Piko, para pemirsa sekalian, para narasumber. Bicara rasa nasionalisme, tentu salah satu yang bisa tetap menjaga rasa nasionalisme tersebut adalah kehadiran pemerintah, rasa keberlindungan masyarakat terhadap segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Semua kebijakan pemerintah tentunya berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Namun implementasinya di suatu wilayah tentu tidak akan sama. Implementasi ke wilayah masyarakat yang di perkotaan, masyarakat di daerah pinggiran, terlebih masyarakat di perbatasan, tentu banyak faktor yang akan mempengaruhi. Utamanya adalah lalu lintas sebatas mana kebutuhan itu bisa terpenuhi. Kalau bicara masalah perut, tentunya kita tidak terlalu banyak wilayah pertanian di wilayah perbatasan, kecuali di Sambas dan Bengkayang. Kalau kita bergeser ke Sanggau, Sintang, kemudian ke Putu Sibau, Kapuasulu, itu didominasi wilayah perbatasan adalah untuk wilayah perkebunan. Kenapa demikian, Mas Biko? Dari 166 desa yang ada di kecamatan di kawasan perbatasan, itu 140-nya masuk kawasan hutan. Hutan lindung, kemudian hutan produksi. Terlebih di Putu Sibau kawasan Kapuasulu itu ada apa namanya? Ada hutan lindung di sana, kan? Danau Sentarum, itu automatically pembangunan-pembangunan itu perlu izin yang lebih spesifik dibandingkan kalau kita membangun di areal terbuka. Ya tidak bisa dimanfaatkan. Idiomnya seperti ini. Kita untuk membangun satu tiang listrik saja, apabila masuk ke kawasan hutan produksi, itu teman-teman PLN, penyedia itu harus izinnya ke Kementerian Kehutanan, seperti itu. Ini suatu tantangan dan tentu juga ya perlu pemikiran lah. Kami sudah berkirim surat kepada melalui BNPP oleh Bapak Gubernur di akhir tahun lalu, supaya untuk alih fungsi hutan itu lebih dipermudah. Kami masih menunggu jawabannya dari pihak pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, Mas Riko, kaitan masalah perlintasan barang tadi, alhamdulillah di bulan April kemarin, Border Trade Agreement yang sejak tahun 1970 kemudian diperbaharui melalui Border Trade Agreement 2023 sudah diratifikasi melalui keputusan peraturan presiden nomor 23 bulan April, sehingga sahlah perdagangan melalui perbatasan. Pedomannya PP34. Nah, artinya masyarakat perbatasan saat ini sebenarnya sudah boleh kembali secara resmi membeli barang. Ada sekitar 60 barang, Pak, yang bisa dibeli di perbatasan Malaysia.
0: Nilainya?
1: Nilainya tetap Rp600.
0: Rp600
1: kalau dikali Rp4.000 kan sekarang sekitar 2.400.000 sampai 3 jutaan per orang per bulan. BTA 70. Ya? BTA 2023 sekarang, Pak.
0: Baru.
1: Sudah diperbarui. Tapi tetap Rp600, barang yang sudah ditentukan. Nah, kemudian dengan adanya ratifikasi ini, artinya dalam waktu dekat akan diterbitkan juga peraturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan luar negeri melalui perbatasan. Nanti akan terjadi normal trade melalui perbatasan, bisa memanfaatkan terminal internasional yang ada di Ntikong. Artinya nanti akan ada pergerakan ekonomi yang jauh lebih besar. Kemungkinan nanti kendaraan Malaysia bisa masuk sampai ke terminal barang kita. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang kami secara intensif bicarakan di forum kerjasama Sosek Malindo. Sedang berproses karena bagaimanapun juga ya kita tentunya harus ada kompromi juga lah dengan pemerintah pusat. Begitu juga dengan Sarawak. Mereka harus kompromi dengan pemerintah.
0: Oke, haruskah federal kita mempersoalkan nasionalisme warga perbatasan ini, Pak Eko?
1: Sebenarnya bukan kita mempersoalkan, tapi bagaimana kita terus menjaga, memumpuk dan mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Karena bagaimanapun juga potensi yang kita miliki, rasa kebangsaan yang kebanggaan terhadap bangsa NKRI ini ditebus dengan tidak mudah. 350 tahun kita memperjuangkan suatu kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan banyak pengorbanan. Tentunya sejengkal pun kita tidak akan sia-siakan. Artinya jangan sampai istilahnya ini tidak termanfaatkan. Nah, bagaimana itu bisa termanfaatkan, tentunya pemerintah perlu mengambil itu tadi, roadmap harus segera terrealisasikan. Sebentar lagi akan ada kawasan ekonomi khusus pariwisata di daerah Temajuk. Seluruh kementerian lembaga diminta untuk andil melalui program kegiatan. Nah itu bentuk-bentuk bagaimana kehadiran suatu pemerintah terhadap suatu pengembangan wilayah perbatasan.
0: Oke, baik, lanjut ke Bang Kris. Bang Kris, haruskah memang kita mempersoalkan nasionalisme warga perbatasan ini?
2: Kalau saya optimis ya, tidak perlu lagi kita persoalkan, karena kita sudah clear dengan diri kita, ya, dengan diri kita. Artinya sebagai warga negara Indonesia ini sudah clear, ya, sudah clear. Kalau enggak, jadi peristiwa 66 kemarin ya sudah banyak kita yang eksodus, ya, dan pada akhirnya mereka juga pengen kembali kan sebetulnya, ya, itu sudah clear. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah, kan kira-kira gitu, ini kan mengisi kemerdekaan. Nah, sampai saat ini kita mau mengisi kemerdekaan. Nah, masyarakat juga mengisi kemerdekaan, kan begitu. Nah, kan mengisi terus nih, ya, kapan mereka bisa menikmati kemerdekaan. Kan kira-kira begitu. Jelas dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Kan? Nah, kira-kira kan begitu. Nah, supaya mereka bisa merdeka, nah merdeka ini banyak nih terjemahan merdeka. Nah, merdeka secara ekonomi, merdeka kan mereka ini berdaulat kan kira-kira gitu. Kita ini kan harus berdaulat nih. Nah, kalau misalkan masyarakat kita ini tidak berdaulat, lebih bangga seperti yang disampaikan oleh Pak Erdi tadi. Ini kan dulu ceritanya kan kita sudah tahu sendiri, mereka kuliah ke ITB, kita ekspor ke sana. Nah, kondisi-kondisi ini sekarang kan sudah mulai tergerus. Nah, kapan lagi kita bisa menjadi sentral, kan begitu? Ya. Nah, hari ini kalau kita bicara outstanding boundary problem sampai hari ini belum clear, kan kira-kira begitu.
0: Oke, tapi gimana kalau perut lapar nih, Bang?
2: Nah, justru itu makanya
0: ekonomi susah misalnya.
2: Makanya kan negara mencoba hadir nih dengan koperasi desa merah putih. Negara mencoba hadir dengan kampung nelayan merah putih. Nah, saya tadi berpikir kampung nelayan itu sekitar pantai saja, ternyata tidak, daerah pedalaman pun ada kampung nelayan. Yang satu kampung nelayan merah putih itu di angka 20 sampai 25 miliar. Satu kampung nelayan. Terus kampung-kampung penyangganya itu di angka 3-5 miliar. Artinya, kan kira-kira begitu, dalam rangka untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan, kan penyangga-penyangga ini harus dihidupkan, harus dibangkitkan. Sama seperti ketika kita bicara perbatasan. Nah, kalau misalkan UMKM, saya sudah pernah ke Dinas Koperasi. Pertanyaan saya satu saja. Sudah berapa banyak dinas koperasi menyalurkan bantuan, dinas provinsi ya, menyalurkan bantuan kepada koperasi-koperasi di daerah? Ternyata sudah hampir dari 5 kepala dinas katanya belum ada memberikan ya bantuan. Kan kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat di daerah-daerah lain, selain mereka memberikan intensifikasi pelatihan dan lain sebagainya supaya koperasi itu punya apa, punya daya saing dan lain sebagainya, ya, ini salah satu yang harus kita perhatikan, bagaimana memformat memberikan bantuan, kan kira-kira begitu.
0: Oke, nah, baik, beralih ke Pak Erdi sekarang. Pak Erdi, nasionalisme masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia.
3: Baik, saya juga sepakat dengan Bang Heru soal jati diri ini tidak perlu lagi diperdebatkan. Nah, ini untuk saya aja nih, Bang Fiko ya. 2011 saya selesai S3. Teman saya itu dari University of Malaya. Waktu itu wakil menterinya itu orang Tambi kalau tidak salah. Dia mau minta saya jadi dosen di sana. Gaji 50 juta. Saya tolak, Pak. Mengapa? Because I very very love with this nation. Jadi saya lebih, walaupun dibayar apa adanya oleh pemerintah, mengajar mencerdaskan anak bangsa lebih ikhlas daripada saya mengajar anak bangsa orang walaupun dibayar mahal. Itu integritas yang artinya ya secara individu sudah selesai. Jadi kalau soal integritas diri seluruh bangsa ini, saya pikir sudah selesai. Kita tetap satu bangsa, satu tanah air, yaitu bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya mencoba jadi teringat tulisan saya tentang 2011. Judulnya itu Jeritan Masyarakat Perbatasan Sintang. Saya tulis dalam dua bahasa. Di Google, pendengar boleh mencari Jeritan Masyarakat Perbatasan Sintang. Nah, kalau Anda mau pakai bahasa Inggris, boleh juga the crying out of people from the border, Sintang border. Nah, di dalam tulisan itu ada Kades Yusak di daerah namanya, di daerah pengibaran bendera Malaysia di peringatan 17 Agustus 2011 yang digagas oleh Kades Yusak untuk Desa Mungguk Gelombang, Desa Ketungau Tengah, yang sekarang ini viral juga salah satu kadesnya itu. Tapi itu sebetulnya kemudian aparat melihatnya sebagai sebuah gerakan, apa namanya itu, kalau untuk merubah negara, jadi Pak Yusak itu pestolnya cuma ada satu, itu pun pestol air. Ya kan? Yang ada cuma pestol air, berapalah tembak pestol air itu. Nah, jadi tapi yang seharusnya dilihat adalah kekecewaan dia melihat kondisi infrastruktur. Nah, kondisi hutan mereka sudah habis. Nah, kemudian tapi rakyat lapar. Kalau sudah seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Saya berpesan kepada Pak Presiden, tapi nanti terakhir saya pesannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bupati Karol di Landa dengan memerintahkan seluruh pabrik kelapa sawit sekarang harus membeli sesuai dengan ketetapan pemerintah provinsi, kemudian disusul oleh sepupu saya Pak Darwis, Bupati Bengkayang, itu juga melakukan hal sama, sudah membuat beberapa perusahaan sawit yang membeli dengan harga rendah untuk sawit rakyat itu diancam. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian baik, Franciscus Dian, ya, di Kapuasulu, kemudian Pak Wilyo di
0: Ketapang.
3: Di Ketapang juga membuat daftar. Memang diumumkannya. Ini daftar PKS yang degil. Ini memang daftar PKS yang nakal. Ini kalau enggak saya ancam untuk saya tutup dia punya izin. Takut semua, Pak. Kalau begitu negara, pemerintah negara, maka tidak ada kelaparan dan kemiskinan di negeri ini. Okay. Saya yakin. Oleh karena itu, tunggu Bang Miko. Ini penting nih. Penting sekali. Oleh karena itu saya berpesan dengan hormat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong pesankan kepada jajaran Bapak mulai dari atas sampai ke bawah untuk menjaga harga sawit sekitar 3.200 seperti janji Bapak. Insya Allah pemerintah kalau sudah mampu melakukan itu, masyarakat nanti tiap minggu bisa beli Fortuner. Jadi kita mau ngantri Fortuner tuh susah karena itu bisa dibeli oleh petani. Jadi seperti itu. Baik. Jadi pertahankan harga sawit seperti ini. Pertahankan bahwa tidak boleh ekspor CPO. Nah, kelola di dalam negeri supaya bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat. Itulah yang membuat dengan begitu integritas bangsa, komitmen bangsa untuk menjadi Indonesia satu, menjadi satu Indonesia, akan tidak ada masalah ke depannya.
0: Oke, luar biasa Bapak-bapak. Dan pertanyaan terakhir atau closing statement, Pak Erdi dulu, kemudian Bang Kris terakhir, Pak Eko, kapan akhirnya persoalan perbatasan ini bisa terselesaikan, Pak?
3: Ya, saya ingin menggugah kembali, kita harus membuat bumper dengan cara membuat program perencanaan untuk 20 tahun ke depan. Jadi rencanakanlah bumper itu dilaksanakan, diselesaikan dalam waktu 20 tahun. Nah, dengan cara mencicil supaya apa? Supaya resisten kita tetap kuat di daerah perbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di Malaysia itu sudah terjadi apa namanya perkebunan kelapa sawit, maka di Indonesia juga harus dilakukan yang sama supaya dia sama dengan seiring dengan mempertahankan harga TBS yang selalu naik. Itu saja Bang Eko.
0: Baik, terima kasih Pak Yadi. Kemudian Bang Kris, kapan persoalan kawasan perbatasan Kalimantan Barat Sarawak Malaysia ini bisa terselesaikan?
2: Sebagaimana semboyan Pak Presiden, kan begitu. Kalau hari ini bisa, kenapa kita harus tunda lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka saya berharap kepada Bapak Presiden, ya, supaya masalah perbatasan ini harus di-clearkan. Ya, yang harus di-clearkan. Kewenangan itu harus diberikan penuh kepada misalkan BPBD. Ya, kenapa harus diberikan kewenangan penuh? Nah, kalau kewenangan BPBD masih sebagai koordinatif, ya, menjabarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur misalkan, ya, ini hanya di atas kertas saja keberhasilannya. Kita ingin hari ini Indonesia itu menunjukkan bahwa wilayah perbatasan bukan wilayah yang horor. Misalnya, bentuklah Universitas Pertahanan misalnya, dibawa ke perbatasan, mau diletakkan di mana misalkan, sirkuit misalkan, kita buat di wilayah perbatasan, kan bisa, ya, kenapa tidak gitu loh. Nah, supaya ekonomi perbatasan ini, ya, ekonomi masyarakat wilayah perbatasan bisa hidup, ya, kalau nggak begitu nggak akan ada. Nah, pemicunya adalah negara harus hadir, negara yang harus menjadi trigger, kan begitu. Jangan sampai masyarakat sudah mulai mengurang nilai-nilai kebangsaannya terhadap negara itu sendiri, baru negara mau hadir. Kan enggak demikian. Nah, harapannya adalah diskusi masalah perbatasan itu harus intens. Ya, harus intens. Kenapa? Supaya kita bisa update progres, ya, progres perbatasan. Melibatkan akademisi, melibatkan para NGO, melibatkan para pelaku-pelaku usaha di wilayah perbatasan. Nah, saya khawatir begitu tanggal 17 Agustus Entikong mereka blok. Kan? Saya sudah dapat sinyalir bahwa mereka akan tutup wilayah perbatasan. Persoalannya apa? Persoalannya adalah perdagangan. Kan begitu. Nah, hari ini kita menikmati daging dari Malaysia. Pertanyaannya, masuk daging itu resmi atau tidak resmi? Ya. Nah, maka negara harus punya sikap itu loh. Nah, kalau saya kenal baik dulu dengan deputi wilayah perbatasan di Jakarta, Pak Robert. Itu kondisi perbatasan, kan mereka pakai suhu nih. Setiap hari bisa dilihat, bisa diupdate. Malam hari bisa diupdate suhu udara, suhu badan ini. Ketahuan kok yang bolak-balik wilayah perbatasan. Nah, saya berharap Pak Presiden, ya, Pak Presiden Prabowo itu hentikan anggota yang model-model seperti itu. Kalau ada oknum seperti itu hentikan. Kita clearkan wilayah perbatasan, clear dari zona peredaran narkoba, illegal trading, ya, termasuklah human trafficking. Kan begitu.
0: Baik.
2: Saya kira demikian. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Kris. Dan terakhir Pak Eko, solusi penyelesaian persoalan perbatasan kapan bisa selesai, Pak? Silakan, Pak. Sudah, Pak. Oke.
1: Baik, terima kasih Mas Piko, para pendengar sekalian. Baru-baru ini kita baru saja menyelesaikan pertemuan teknis dan sidang ke-39 Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak. Di situ satu penekanan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat saat membuka dan menutup persidangan tersebut, setiap tim teknis diminta untuk membuat program kegiatan kerjasama dengan pihak Sarawak yang implementatif, tidak berhenti di atas meja atau hanya sekedar kertas kerja saja. Dan itu sudah kami buktikan. Baru-baru ini teman-teman dari Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Transportasi Sarawak langsung meninjau rencana pembukaan jalur transportasi Kuching, Lubu Antu, Badau, Putu Sibau. Suatu perlintasan baru Mas Piko. Jadi nanti masyarakat Putu Sibau kalau akan ke Kuching itu tidak perlu melewati Entikong, tapi bisa langsung melewati Lubu Antu. Kemudian nanti bis dari Kuching ke Singkawang juga akan langsung masuk, tidak back to back lagi. Nah, ini beberapa apa realisasi di lapangan yang dapat kami sampaikan hasil kerjasama Sosek Malindo tersebut. Nah, kapan ini bisa terrealisasi? Tentunya pembangunan di perbatasan itu selalu memiliki dinamika, Mas. Saat ini mungkin kita bisa bilang baik, tentunya kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Nah, ini perlu kolaborasi. Terima kasih sekali dari tokoh Forum Masyarakat Perbatasan sudah memberikan banyak masukan. Dari Bapak Doktor kita yang sudah sekian belas tahun sebagai peneliti dan pengamat wilayah perbatasan, Pak. Betapa perjanjian border trade itu tahun 1970 baru 2023 diperbaharui dan baru diratifikasi, artinya disetujui oleh pemerintah tahun 2026. Artinya pengelolaan perbatasan ini oleh pemerintah pusat tentunya tidak hanya memandang perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Banyak wilayah-wilayah lain yang memiliki perbatasan yang memerlukan. Namun, kalau boleh jujur, laboratorium pengelolaan perbatasan terbesar dan terbaik di Indonesia adalah di PLBN Entikong. Karena kedua-dua belah sisi sudah memiliki fasilitas yang seimbang. Beda dengan PLBN yang lain, kadang-kadang kita lebih bagus, kadang-kadang mereka lebih bagus, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kembali ke masalah nasionalisme, tentunya kolaborasi tentunya perlu kita tingkatkan di tingkat pusat, daerah, sampai ke pemerintah kabupaten juga. Karena bagaimanapun juga tentu pemerintah kabupaten yang banyak lebih tahu tentang kondisi masyarakatnya. Demikian mungkin Mas Wiko, tetap semangat, dan tentunya kami di hari kemerdekaan, menjelang hari kemerdekaan ini, banyak kegiatan nanti yang akan kami laksanakan di wilayah perbatasan untuk menumbuhkan dan terus memupuk rasa kebangsaan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Eko. Bang Kris, terima kasih. Pak Erdi juga terima kasih. Kita akhiri diskusi yang sangat luar biasa di kesempatan sore hari ini. Dan pemirsa dan juga pendengar, demikianlah pembahasan kami di Ruang Terbuka untuk edisi hari ini. Di hari Kamis 6 Agustus 2026, seluruh warga negara, warga perbatasan juga mesti terus meningkatkan nasionalisme dan juga jiwa kebangsaan. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita simak bersama Ruang Terbuka, dan setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta, di mana nanti akan ada dari produksi RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Lalu ada RRI Gorontalo dengan Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas. Kemudian ada RRI Biak dengan Di Balik Tongkat Putih, Ada Mimpi Yang Besar. Dan RRI Malang, ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri, di mana nanti akan dipandu oleh hostnya yaitu Binda Umar. Dan sore hari ini pendengar bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani sore Anda dari pukul 15 sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada sore hari ini, Kamis sore ini pendengar tanggal 6 Agustus 2026, yaitu Brenda Astacita setelah ini, lalu nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ada Warta Berita Daerah produksi RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu kami akan temani sore Anda dengan ragam musik dan informasi dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Setelah itu nanti kebersamaan kita akan diakhiri dengan Mimbar Agama Islam dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pada sore hari ini pendengar, terpantau cuaca di daerah Jalan Jenderal Sudirman Pontianak ini terpantau cerah ya pendengar, dan sangat-sangat bedengkang ya. Jadi bagi Anda yang mau melintas atau yang mau berkendara dengan motor, jangan lupa pakai jaketnya pendengar, pakai sunscreennya juga, dan jangan lupa juga untuk stay hydrated. Itu dia tadi pendengar, setelah ini nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk sama-sama menyimak Beranda Asta Cita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, di Sub DKI menetapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Stasiun Glodok dan Stasiun Kota mengingat sedang berlangsungnya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT fase 2 paket kontrak CP203. Pekerjaan yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan Simpang Asem

0: TMRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
4: Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah.

0: godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
1: Dari pepanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tes, jadi jalani saja.
0: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
1: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
0: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah, mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
0: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
0: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
0: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah Ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
0: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
0: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak kita di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau

0: yang kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Bupati DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKRM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alainya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pemberian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nanti-nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sakti Auto dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas. masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang posisi sementara.

0: kami apa terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga dan kesehatan. Ya kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan kepelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerjaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Pakai lo sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang. Kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Pakai lo sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Kan itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih ada mimpi yang besar, menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media, di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita, anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah, mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Kali ini kembali lagi di Pontianak, pendengar, bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tapi sebelum itu pendengar, saya akan putarkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani sore Anda. Sebuah lagu pendengar dari Malik The Essentials, Senja Teduh Pelita.

Apa sesak benar nih? Tiap Agustus bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Bencana karhutlah desa Sungai Pelang Kabupaten Ketapang merenggut satu korban jiwa.
3: Rasanya saudara Taufik ya, kebetulan beliau itu mau pulang kerja, jadi di situasi karhut api asap.
2: Pasar murah jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Sanggau diserbu warga.
4: Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan bagaimana untuk harga pasar itu dapat stabil.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, merenggut satu korban jiwa. Kita simak laporannya.
5: Musibah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, merenggut satu korban jiwa karena terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro membenarkan adanya korban jiwa saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pelang. Korban bernama Taufik, usia 26 tahun, warga Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Yunifar menuturkan kepulan asap tebal diduga membatasi jarak pandang, membuat korban terjebak dan terjatuh serta meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Yunifar menjelaskan berdasarkan informasi yang dihimpun sampai Rabu 5 Agustus 2026 jam 4 subuh, korban karhutla ada dua orang. Selain almarhum Taufik, ada juga satu warga bernama Daryono, usia diperkirakan 60 tahun, warga Tumbang Titi, ditemukan dalam keadaan selamat.
3: Rasanya saudara Taufik ya, kebetulan beliau itu mau pulang kerja, jadi di situasi karhut api asap, beliau menerobos, mungkin beliau mau cepat pulang, beliau terjatuh, ini dari awal informasi yang kami dapatkan, mungkin beliau kekurangan oksigen, pingsan, di sisi kiri kanan jalan kan terdapat api, jadi beliau jatuh, ya akhirnya beliau meninggal dalam posisi keadaan terbakar.
5: Yunifar menambahkan korban selamat selanjutnya dilarikan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rekaman video yang diperoleh menunjukkan kobaran api membesar dan melalap lahan di sepanjang kawasan tersebut. Asap pekat menyelimuti badan jalan hingga mengurangi jarak pandang dan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau BPBD Kalbar mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya. Berikut kita simak laporannya.
6: Penanganan karhutla terus dilakukan masing-masing BPBD di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat guna meminimalisir potensi bencana kabut asap yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi BPBD Kalimantan Barat saat membantu menangani karhutla di beberapa daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, khusus di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya, kendala utamanya ialah lokasi karhutla yang minim pasokan air. Luas wilayah dan kawasan terjadinya karhutla yang sulit dijangkau petugas pemadaman.
7: Jadi kendala terutama yang agak krusial itu kan berada di dua kabupaten, ya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Dua kabupaten ini tadi pada saat rakor menyampaikan pertama yang menjadi masalah itu menjadi luasan kawasan. Itu yang menjadi permasalahan yang paling berat. Yang kedua masalah sapras yang di lokasi.
6: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro mengharapkan kepada Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB melalui BPBD Kalimantan Barat agar menstandbykan helikopter patroli dan helikopter waterbombing di Bandara Rahardi Usman Ketapang.
3: Karena kendala kami di lapangan, susahnya pasokan air. Ini menjadi kendala klasik. Saya juga tanya dengan teman-teman dari kabupaten air, karena potensi karhutlah tahun ini kan beda sama yang sudah-sudah tahun sebelumnya.
6: Unifor menilai jika helikopter patroli dan waterbombing sudah standby, maka akan mempercepat penanganan karhutla dan evaluasi. Saat ini, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang terdeteksi karhutla. Bahkan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang merupakan yang terbanyak di Kalimantan Barat dan telah membakar lebih dari 40 hektar lahan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang meminta dukungan penuh dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang meminta dukungan maksimal dari perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sintang terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar, setiap perusahaan perkebunan harus memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Peralatan yang wajib dimiliki yakni mesin semprot air, alat pelindung diri untuk petugas, ketersediaan embung air, dan sarana lainnya.
9: Kapras karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air.
8: Kusnidar menuturkan pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Kusnidar menambahkan, kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI, Polri, dan instansi terkait, serta masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Polres Sintang menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong dan aksi balap liar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
10: Polres Sintang menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong maupun melakukan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan TNI saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran tersebut guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Kapolres mengungkapkan sejauh ini Polres Sintang telah mengamankan sekitar 40 kendaraan yang menggunakan knalpot brong maupun terlibat dalam pelanggaran serupa. Selain dilakukan penindakan, para pengendara yang terjaring juga diberikan pembinaan.
11: Terkait dengan knalpot brong dengan balap liar, kami dari
10: Kapolres mengimbau masyarakat khususnya kalangan anak muda agar tidak lagi menggunakan knalpot brong karena suaranya sangat mengganggu kenyamanan warga. AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan, Polres Sintang tidak akan memberikan toleransi kepada pengendara yang tetap nekat menggunakan knalpot brong. Ia meminta masyarakat segera mengganti knalpot kendaraannya dengan yang sesuai spesifikasi atau standar yang berlaku. Dian Benyuda melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar operasi pasar murah di Pasar Seroja. Kegiatan ini menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporannya.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sanggau mengadakan operasi pasar murah bagi masyarakat. Menurut Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah keterbatasan fisikal daerah. Dalam kegiatan yang digelar di Pasar Seroja Sanggau itu, pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga menjadi wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan melalui akses kebutuhan pokok yang lebih mudah dan terjangkau.
2: Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan bagaimana untuk harga pasar itu dapat stabil, ya. Ada 1.000 paket, ya. Dan dalam upaya juga artinya memperingati Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, di mana upaya-upaya yang dilakukan salah satu bahwa masyarakat mendapatkan sembako subsidi dan artinya harga terjangkau, ini adalah satu upaya, salah satu bentuk bahwa kemerdekaan itu mereka rasakan, ya. Ada kepedulian dari pemerintah, ya.
1: Jadi Susana berharap operasi pasar murah dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mengaku belum merasakan dampak signifikan kebakaran hutan dan lahan terhadap aktivitas usaha. Namun, mereka mulai menghadapi kendala kualitas dan distribusi air bersih yang mempengaruhi operasional sehari-hari. Berikut kita simak laporannya.
3: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat menilai dampak kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Meski demikian, penurunan transaksi penjualan mulai dirasakan disertai kendala ketersediaan air bersih untuk menunjang aktivitas usaha. Ketua UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan, persoalan kualitas dan distribusi air bersih menjadi perhatian terutama bagi pelaku usaha kuliner yang sangat bergantung pada air bersih untuk menjaga kebersihan peralatan memasak.
4: Dia mengharapkan dari air PDAM, kalau memang kru kan tidak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan ke makanan. Kalau untuk yang lain-lain masih aman lah, untuk makanan kasihan.
3: Agus berharap PDAM dapat segera menghadirkan solusi agar distribusi air bersih tetap lancar, sekaligus meningkatkan kualitas air yang disalurkan kepada pelanggan. Menurutnya, air yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan berdampak pada higienitas produk yang dijual kepada konsumen. Untuk sementara, para pelaku UMKM menyiasati kondisi tersebut dengan menggunakan air galon sebagai kebutuhan memasak. Namun langkah itu membuat biaya operasional meningkat karena harus mengeluarkan tambahan anggaran untuk membeli air bersih. Syarusani melaporkan.
0: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendampingan, inovasi, hingga pengembangan jaringan pemasaran berbasis semangat gotong royong. Berikut laporannya.
5: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Provinsi Kalimantan Barat menjadikan pengembangan UMKM sebagai satu di antara program prioritas untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, melalui UMKM Keluarga Katulistiwa, sebanyak 4.000 pelaku usaha telah mendapat pembinaan, termasuk hampir 1.000 UMKM di Kota Pontianak. Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pembina UMKM Keluarga Katulistiwa, Elisius Aidi mengatakan, pembinaan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan, inovasi produk, hingga penguatan akses permodalan dan pemasaran. Menurutnya, pelaku UMKM perlu didorong agar mampu tumbuh secara mandiri melalui kolaborasi dan semangat kekeluargaan.
6: Jadi, berusaha bagaimana antara kita. Makanya kami sistemnya sistem begini, ada namanya misalnya kawan jatuh, kita tarik. Jangan terbalik. Kawan naik, kita tumbangkan. Nah, itu moto kami itu. Jadi kawan susah kita tarik, kawan senang kita ikut senang. Bayangkan kalau kawan itu berhasil, kan kita bahagia. Nah, itu yang harus, nilai-nilai itu yang harus pada UMKM.
5: Selain mendorong pembiayaan swadaya antar pelaku usaha, LPM Kalbar juga mengembangkan strategi pemasaran melalui penjualan langsung, pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran atau COD, hingga layanan mobile banking. Elisius menilai UMKM telah terbukti menjadi sektor yang paling tangguh saat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah diharapkan memberikan kesempatan dan pembinaan yang adil bagi seluruh pelaku UMKM agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca terkini di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Reni. Silakan rekan Reni.
8: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 7 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 1.364 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Karhutla Desa Pelang Ketapang renggut korban jiwa. Pasar murah jelang hari kemerdekaan Kabupaten Sanggau diserbu warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya ragam musik dan informasi terkini untuk menemani sore Anda, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berjalan atau dalam perjalanan pulang, maksud saya pendengar ya, hati-hati di jalan, berkendara dengan aman dan selamat sampai tujuan. Saya masih akan temani Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk temani sore Anda supaya tetap semangat, sebuah lagu dari Soulja, Bilang I Love You.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Sebuah lagu pendengar dari Diskoria, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kalau sudah pukul 16.30-an, ini saatnya kita informasi lalu lintas ya. Pertama saya langsung ke Tugu di Gulis Ayani dulu, pendengar ya. Bagi Anda yang melintas ini mungkin nanti ada sedikit kemacetan karena memang banyak rombongan mahasiswa yang lagi PKKMB, pendengar ya. Ini melintas, barisannya cukup panjang, ramai. Ada lebih dari 100 orang ini, pendengar ya. Ada beberapa barisan beserta juga dengan beberapa panitia. Mereka menggunakan baju putih, celana hitam, dan juga tudung kepala ya, tutup kepala warna biru. Ini lagi melintas dan sangat ramai, pendengar ya. Jadi mungkin perjalanan Anda yang saat ini sedang melalui Tugu di Gulis Ayani ini agak sedikit terhambat karena memang sedang ada jalan bersama. Ini sepertinya ramai, pendengar ya, dari arah Tugu di Gulis menuju ke arah Untan. Nah, jadi bagi Anda yang melintas, harap bersabar, pendengar ya. Kemudian kita pindah ke Simpang Pajak, pendengar. Kalau Simpang Pajak di sini terpantau cukup ramai kendaraan, tapi belum sampai macet banget ya, pendengar. Dan ini sepertinya baru lampu hijau, kendaraan baru mulai berdatangan lagi di lampu merahnya di depan SD Bruder ya, ini pendengar. Kemudian setelah itu kita beralih dulu ke Bundaran Kota Baru. Bundaran Kota Baru terpantau ramai lancar, pendengar ya. Kendaraan banyak tapi masih sangat lancar alurnya, tidak ada kemacetan. Sedangkan di Tanjung Raya, nah ini biasanya sudah macet, pendengar ya. Seperti biasa pukul segini itu kalau di Simpang Tanjung Raya pasti macet. Tapi sekarang sih sudah tidak separah tadi ya. Tadi sempat juga banyak sekali kendaraan yang maju-maju gitu. Dari kiri maju, dari depan juga maju. Jadi memang pendengar kalau lewat sini harus lebih hati-hati dan lebih bersabar ya. Kalau bisa, kalau memang masih lampu merah, janganlah diterabas dulu, pendengar. Sabar, sabar ya. Kalau sudah lampu hijau baru diterabas. Nih, baru saya bilang ada nih yang berhenti di tengah jalan, pendengar ya, di dari arah turun tol itu sedang berjalan, terus ada motor yang nyangkut satu di tengah. Jadi jangan sampai Anda seperti itu, pendengar ya. Ketika lampu merah berhenti, lampu kuning boleh bersiap-siap. Kemudian lampu hijau, silakan melaju. Tapi kalau udah lampu kuning lagi, lebih baik ambil ancang-ancang untuk ngerem ya. Terakhir, pendengar, kita ke Simpang Garuda. Kalau di Simpang Garuda juga ini terpantau masih ramai lancar, pendengar ya. Tapi memang ini banyak kendaraan itu bertumpuknya dari arah tol. Nah, di sini ramai sekali, baik itu motor maupun mobil. Terutama motor sih yang paling banyak ini. Jadi harap berhati-hati, pendengar ya. Kalau pukul segini itu mulai berkendara, harus lebih hati-hati karena memang kendaraan sangat ramai dan harus lebih banyak lagi stok sabarnya. Itu dia tadi, pendengar, informasi lalu lintas terkini. Bagi Anda yang mungkin terhambat di Taman di Gulis, pendengar ya, di Bundaran di Gulis, itu harap bersabar. Nah, ini udah selesai iring-iringannya tadi dan sekarang macet, pendengar ya. Jadi bagi Anda yang mungkin lewat sini terlalu macet, bisa mengambil jalan lain, pendengar ya. Mungkin dari Imam Bonjol juga bisa kalau memang dari situ lebih lowong ya. Karena ini memang terpantau ramai sekali Bundaran di Gulis. Demikian, pendengar, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ceri Lubis masih akan temani Anda sampai pukul 20. Tetap bersama kami di Pro 1.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax pendengar yang beredar berupa unggahan di media sosial TikTok ya. Di mana ini mengklaim bahwa ada tautan pendaftaran lowongan kerja pos properti Indonesia. Nah, faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar atau hoax ya. Di mana dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan ini mengarah kepada halaman yang isinya formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, kemudian alamat, dan nomor telegram. Nah, dalam unggahan akun resmi @postproperty pada Maret 2025, perusahaan ini menegaskan informasi rekrutmen ini hanya disampaikan melalui laman resmi career.postproperty.co.id, kemudian akun Jobstreet dan LinkedIn PT Post Property Indonesia. Jadi pendengar, kalau Anda melihat postingan ya lowongan kerja Post Property Indonesia tapi bukan dari laman resmi career.postproperty.co.id, kemudian bukan dari akun Jobstreet dan akun LinkedIn PT Post Property Indonesia, itu adalah hoax atau berita bohong pendengar ya, jangan diklik dan apalagi mengisi data diri Anda karena itu nanti bisa jadi modus penipuan seperti phishing dan lain sebagainya. Demikian pendengar, jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau tadi ketika saya melaporkan soal lalu lintas pendengar ya, itu saya bilang di Bundaran Tigulis itu ada yang melintas-melintas mahasiswa yang PKKMB. Jadi itu adalah mahasiswa baru dari FISIP Untan ternyata pendengar. Jadi memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa baru ini tidak cuma dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga tentunya membangun karakter dan kemampuan untuk menghadapi perubahan di era digital. Nah, pendengar, hal ini disampaikan oleh tokoh publik Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan, ketika memberikan pembekalan kepada ratusan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Tanjungpura dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB pada Kamis pagi ini. Dalam pembekalan bertema Society 4.0, Muda menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, kemudian komunikasi yang baik, keberanian menyampaikan pendapat, serta memiliki karakter yang tangguh sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ia juga mengingatkan mahasiswa pendengar agar bisa menguasai perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, AI ini harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung produktivitas, bukan malah membuat manusia bergantung atau kehilangan kemampuan berpikir kritisnya. Muda berharap setelah menyelesaikan pendidikan, mahasiswa tidak hanya membawa ijazah dan gelar, tapi juga memiliki kompetensi, karakter yang unggul, serta kreativitas yang bisa membuka peluang dan jadi agent of change atau agen perubahan di tengah perkembangan zaman. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki

0: tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari. Dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih bersama kami pendengar di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya ini terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan membuka kawasan pertumbuhan baru. Salah satunya yaitu melalui rencana pembangunan jalan baru di Desa Kapur yang ditinjau langsung oleh Bupati Kuburaya, Sujiwo, pada Kamis ini. Pembangunan jalan ini merupakan tindak lanjut pendengar atas aspirasi masyarakat yang selama ini masih memanfaatkan jalan perumahan sebagai akses, termasuk untuk mendukung pembangunan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Bupati Sujiwo mengatakan jalan baru sepanjang kurang lebih 800 meter itu nantinya akan menghubungkan Jalan Alianyang dengan Jalan Pemda. Menurutnya pembangunan ini bukan hanya untuk mendukung aktivitas pembangunan gereja, tapi juga untuk jadi infrastruktur publik yang akan membuka akses kawasan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga berharap pendengar pembangunan jalan ini nantinya bisa memperlancar mobilitas masyarakat, kemudian juga menjadi pemicu untuk berkembangnya permukiman dan pusat kegiatan ekonomi baru di Desa Kapur. Demikian informasinya pendengar, dan kami juga menginformasikan bagi Anda umat muslim di daerah Pontianak dan sekitarnya, nanti azan maghrib untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 55 menit. Jadi bagi Anda pendengar yang umat muslim, selamat mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Tapi sebelum itu pendengar, sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kembali informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mufti Hafidz menegaskan, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini harus jadi momentum untuk bisa memperkuat persatuan dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan ketika membuka Komdigi Karnaval 2026 di kantor pusat Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta pada Kamis ini. Menurut Mufti Hafidz, pendengar, sejarah membuktikan kemerdekaan Indonesia ini lahirnya dari persatuan. Maka dari itu, seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital diminta untuk meninggalkan ego sektoral serta memperkuat sinergi dalam menjalankan tiap program dan kebijakan. Ia juga menekankan bahwa persatuan tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kolaborasi nyata. Mufti juga meminta seluruh pimpinan menjadi teladan dalam membangun kerjasama lintas unit agar organisasi bisa semakin efektif, adaptif, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Itu dia informasinya pendengar, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Kami juga masih akan hadirkan ragam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu pendengar dari Idgita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK hari Senin tanggal 3 Juni 2026 saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 2 September 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 30 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Musim kemarau, pendengar, ini tengah berlangsung ya. Jadi tidak cuma meningkatkan resiko kekeringan, tapi juga diikuti peningkatan kasus batuk, pilek, dan demam akibat infeksi virus pernapasan. Ya, kalau bahasa singkatnya ISPA, pendengar ya. Nah, praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza ini mengatakan, kondisi ini dipengaruhi perubahan musim, kemudian juga meningkatnya aktivitas masyarakat, baik itu di sekolah ataupun di perkantoran, di mana ini memang mempercepat penularan virus seperti influenza, RSV, dan COVID-19 dengan aktivitas yang kini lebih rendah. Jadi pendengar, gejala yang muncul secara umum yaitu demam, batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan, nyeri otot, sampai tubuh terasa lemas. Nah, menurut Dr. Suci, resiko infeksi ini juga meningkat ketika daya tahan tubuh ini menurun karena kurang istirahat, stres, atau pola makan yang memang tidak seimbang. Jadi pendengar, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dengan mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker ketika sakit, mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta beristirahat yang cukup. Terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis, ini juga dianjurkan untuk segera memeriksakan diri kalau mengalami gejala berat, seperti demam berkepanjangan atau sesak napas. Jadi pendengar, meski aktivitas virus pernapasan secara global ini memang masih berada pada pola musiman, tapi masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan tentunya menerapkan pola hidup sehat, terutama selama musim kemarau ini.

Rilis pemberitahuan First Take kepada tergugat nomor 25 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Sujono bertempat tinggal di Gang Selat Sumba 3 RT 1 RW 11 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 27 Juli 2026 antara Sari sebagai penggugat lawan Sujono sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama EV dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan dari anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama Cecilia Zenia, lahir di Pontianak pada tanggal 5 November 2015 dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.227.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilis pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 28 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

Rilas panggilan sidang nomor 174 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Farida Saleh SH, juru sita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Sebuah lagu pendengar dari Kahitna, Cerita Cinta, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, Kementerian Kesehatan ini menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program Cek Kesehatan Gratis tahun 2026. Selain itu, ratusan ribu kasus baru diabetes juga terdeteksi dari hasil pemeriksaan ulang jutaan peserta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pendengar mengatakan, temuan ini menunjukkan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin tiap tahun, walaupun seseorang merasa sehat. Karena penyakit itu sendiri pendengar tidak menular, seperti hipertensi atau diabetes ini umumnya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Kementerian Kesehatan juga mencatat hasil positif, di mana lebih dari 1 juta penderita hipertensi dan ratusan ribu penderita diabetes ini berhasil mengendalikan kondisi kesehatannya setelah menjalani pemantauan dan pengobatan. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan CKG atau cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat sebagai langkah deteksi dini untuk bisa mencegah komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Itu dia tadi pendengar informasinya. Setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Sebuah lagu pendengar dari Olivia Dean, Man I Need. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral yang juga dirilai oleh Pro 1 di seluruh Indonesia. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Prinsip inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan Gini per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaganukleran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 105 peneliti.

0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvo Fishery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
1: Pengembangan budidaya perikanan berbasis Silvo Fishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak Silvo Fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, harus bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem Silvo Fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Melihat bahwa keberadaan Bali sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas pembudidaya di Sumsel. Tadi juga sudah lihat ada penyakit bagaimana melakukan budidaya secara sepuluh-sepuluh melakukan antara makhluk dan bandeng, udang, ataupun untuk laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik dan kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga kapal pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan maksudnya dia meningkatkan ekonomi pemerintahnya maksudnya dia juga nanti harga kisarnya adalah kebiaran protein ikan yang cukup mekanisme MPG makan gratis yang disuplai dari sampai masyarakat yang dibina oleh Balai ini.
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu ada integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang kemarin daya saing, ada ASDEP yang menganun budidaya, dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, ikan yang protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kesempatan sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
1: isi. Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di Balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng integrasinya adalah contoh, sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tidak itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
0: Dengan himpunan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
6: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
5: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
9: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Rian Agus Kunjungkar Falsasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkaya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
9: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
10: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
9: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Nah, ini juga diharapkan mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.

0: jaksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
1: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
0: Sementara itu, salah satu tersangka, yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, dan cara tidak rusuh, Bapak. Tapi saya menerima janji dia uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di
3: Rp300 juta,
2: Pak.
0: Rp300 jutanya
2: buat
0: DP
2: rumah di mana, Pak?
0: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
6: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
5: 4 miliar.
6: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
5: Dari
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
5: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
6: Atensi
5: dia minta 500.
6: Atensi untuk siapa?
5: Untuk orang dalam itu.
6: Yang disebut ini?
5: Ya,
6: Pak Heri Susanto?
5: Dia sebut begitu.
6: Pak Heri yang disebut?
5: Iya.
6: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
5: Enggak pernah bertemu.
6: Enggak pernah.
5: Tidak. Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
6: Lukman?
5: Dia kenal, iya.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
8: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada, gue beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
1: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
0: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
2: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
0: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi dari RRI Tis Mudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran tingkat ketiga tadi. Pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang juga dirilai di seluruh Indonesia. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dengan tema perdagangan yang menguntungkan manusia bersama Dr. KH Kartono, SPDI MPD, penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus pendengar, saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini juga nanti akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Dalam mimbar agama Islam kali ini kami mengangkat tema perdagangan yang menyelamatkan manusia, berlandaskan kepada Quran Surah As-Saff ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Para pendengar sekalian, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang pertama, Allah menawarkan perdagangan yang hakiki. Allah dalam ayat ini menggunakan istilah tijarah, perdagangan. Ini menarik karena manusia pada dasarnya suka dengan keuntungan. Allah mengajarkan bahwa bisnis yang paling menguntungkan bukan sekedar dunia, tetapi keselamatan akhirat. Para pendengar sekalian, hari ini kita disibukkan dengan berdagang. Berdagang waktu, berdagang tenaga, dan bahkan berdagang prinsip. Tetapi sering lupa bertanya, apakah perdagangan hidup kita itu membawa keuntungan di sisi Allah atau tidak? Kemudian yang kedua, modal utama dalam berdagang kepada Allah adalah iman kepadanya dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tu'minuna billahi wa rasulih. Modal pertama adalah iman. Tanpa iman, amal sebesar apapun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bukan sekedar pengakuan, tetapi keyakinan yang melahirkan ketaatan. Para pendengar sekalian, yang ketiga, investasi. Berjuang dengan harta dan jiwa. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum, maknanya jelas dan sangat luas. Menginfakkan harta di jalan Allah
mengorbankan waktu dan tenaga untuk berdakwah, berjuang melawan hawa nafsu, serta berkontribusi untuk umat dan masyarakat. Oleh karena itu, di Kalimantan Barat khususnya, perjuangan itu bisa berupa membina umat, menjaga kerukunan dan memperkuat moderasi beragama, dan mendidik generasi muda kita yang lebih baik ke depannya. Para pendengar sekalian, yang keempat, keuntungan terbesar adalah selamat dari azab dan mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Dzalikum khairul lakum." Inilah keuntungan sejati, bukan sekedar materi, tetapi keselamatan dari azab dan kebahagiaan yang abadi. Para pendengar sekalian, sebagai refleksi kita, bahwa mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadikan iman sebagai pondasi dalam hidup kita? Sudahkah kita berinvestasi dunia dan akhirat? Ataukah kita hanya sibuk dengan perdagangan dunia saja dan tanpa memperhatikan keuntungan akhirat, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat? Pendengar sekalian, begitu pentingnya kita memikirkan perdagangan yang kita lakukan bukan hanya antar manusia, tetapi perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat melahirkan keuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana kita selalu berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kita berkeinginan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka tiga hal ini harus kita lakukan, paling tidak harus kita jalankan sebagai manusia yang ingin mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, yaitu kita harus mampu memperteguh keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita dukung dengan jihad di jalan Allah, jihad dengan makna yang benar, baik dengan harta ataupun mungkin dengan jiwa, tetapi makna yang sesungguhnya itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahui. Pendengar sekalian yang kami hormati, ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang cerdas di dalam memilih perdagangan yang tidak pernah rugi, yaitu perdagangan dengan Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Mari kita perkuatkan iman, kita perbanyak amal, dan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kiranya semoga memberikan manfaat bagi kita. Inna ahsanal kalam kalamallahul malikul a'lam wa bil qawli yahtadil muhtadun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 안에 티티티티
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung kembali bersama kami kali ini dalam rangkaian Pontianak malam ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 21 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini seru sekali pendengar karena saya kehadiran teman lama saya. Teman lama saya di English Club ya, bersama dengan Duta Pariwisata Kalimantan Barat, Ilham Dharma Putra. Selamat malam Putra.
1: Oke, selamat malam Bang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, luar biasa. Tapi tadi agak batuk Putra ya,
1: yeah.
0: It's okay. Kita buat senyaman mungkin lah untuk Putra malam ini, karena berhubung Putra ini pendengar adalah Duta Pariwisata Kalimantan Barat 2026 yang beberapa saat lagi dalam waktu dekat ini akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat ke ajang nasional. Kita excited dan akan dukung tentunya Putra, semangat terus. Dan tema malam ini adalah Merdeka Berwisata, Jelajah Negeri, Bangun Negeri. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, kirimkan pertanyaan Anda atau diskusi, kita sharing di sini boleh Putra ya.
1: Betul.
0: Silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349087 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Nah, untuk mengawali jumpa kita malam ini ngobrolin soal Duta Pariwisata Kalimantan Barat. Kita kasih gambaran dulu sepertinya ya Putra ya. Perkenalan apa itu Duta Pariwisata? Dari namanya sih udah wisata banget nih. Jalan-jalan nih nampaknya. Silakan Putra.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Dharma Putra, biasa dipanggil dengan Putra. Dan saya merupakan Duta Pariwisata Kalimantan Barat tahun 2026. Jadi seperti yang abang tanya tadi, Duta Pariwisata itu apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi Duta Pariwisata itu adalah ambasadernya pariwisata dari setiap provinsi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Karena tentunya di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini punya perwakilan-perwakilannya nanti Bang, yang akan berkompetisi di tingkat nasional. Nah, Kalbar alhamdulillah tahun ini Putra yang akan mewakili dan akan berangkat ke Bali pada tanggal 2 sampai tanggal 8 November 2026 untuk membawa nama Kalbar tentunya tentang pariwisata, aircraft dan UMKM dan lain sebagainya untuk di tingkat nasional.
0: Wow, Bali.
1: Betul, Bali.
0: Wah, Bali I'm coming.
1: Ya, betul.
0: November nanti ya.
1: Betul
0: ya?
1: Insya Allah.
0: Artinya sekarang sedang persiapan-persiapan.
1: Betul.
0: Persiapan-persiapan seperti apa aja nih yang saat ini udah dilaksanakan nih Putra?
1: Untuk persiapan saat ini kita sebenarnya sudah masuk ke dalam prakarantina nih Bang. Jadi kita udah masuk ke prakarantina 1 yang dimana kemarin tugas-tugas kita sebagai finalis itu kita udah menyiapkan seperti photoshoot. Seperti photoshoot-photoshoot yang memang sudah menjadi tuntutan sebagai Duta Pariwisata ini untuk kirim ke tingkat nasional. Saat ini kita juga ada untuk menyiapkan program kerja. Yes. Karena sebagai duta kita tentunya harus punya aksi nyata nih teman-teman. Kita nggak cuma pakai selempang aja kan Bang.
0: Nah,
1: kita harus punya program kerja, kita punya advokasi yang bisa kita angkat nantinya untuk ke tingkat nasional. Jadi sekarang Putra lagi menyiapkan program kerja tersebut. Stay tune teman-teman.
0: Stay tune.
1: Jadi insya Allah nanti akan ke salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Nggak jauh-jauh kok dari kota Pontianak. Dan tentunya akan ada banyak sekali keseruan-keseruan lainnya. Nggak cuma tentang advokasi tersebut, juga ada nanti seperti buatkan sebuah artikel, jadi jangan lupa baca. Semoga kita bisa kolaborasi dengan RRI.
0: Boleh banget, apalagi kalau kita udah ngobrol artikel-artikel nanti bisa terbit tuh di rri.co.id. Boleh banget ya. Nah, tema siaran kita malam ini kan Merdeka Berwisata, Jelajah Negeri, Bangun Negeri. Ini banyak orang yang mungkin masih takut berwisata. Kayak aku soalnya nanti takutnya gak ada akomodasi deh, atau takutnya di sana hujan gak ya, gitu-gitu. Perasaan-perasaan takut yang membuat kita tidak merdeka untuk berwisata. Atau takut mahal misalnya kan. Takut jauh, takut jalannya mungkin belum bagus. Nah, di mata seorang duta pariwisata, Putra, apa yang kamu lihat dari sini?
1: Oke, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Sebagai anak dari Kabupaten Kapuasulu yang mungkin jauh ya, kalau dari Kapuasulu ke Pontianak itu kita membutuhkan cukup belasan jam untuk datang ke Pontianak. Pasti punya banyak sekali apa ya, pemikiran-pemikiran yang gimana terkait dengan pariwisata tersebut. Yeah. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk kita berwisata, apalagi di daerah kita sendiri di Kalimantan Barat itu, banyak sekali tempat-tempat yang terjangkau dengan harga-harga yang memang sudah sangat-sangat berkualitas juga dengan pariwisatanya yang luar biasa. Jadi nggak perlu takut. Jadi kita nggak perlu ngerasa, duh ini mahal nggak ya? Apalagi sekarang udah banyak website-website nih bang.
0: Betul.
1: Katanya udah punya banyak sekali akses-akses. Mungkin kalau zaman dulu kita sulit banget nih dapat informasi-informasi akses-akses di dalamnya. Gimana kita mau ke wisata? Contohnya nih kita mau ke Bukit Kelam yang di Kabupaten Sintang. Ini gimana ya cara ke Bukit Kelam? Tapi aman sekarang teman-teman, udah banyak sekali informasi-informasi lainnya. Desa wisata kita udah punya informasi kesana. Jadi udah banyak sekali yang bisa kita dapetin untuk informasi lebih lanjut. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, dan tentunya jangan lupa untuk wisata di Kalbarja.
0: Di Kalbarja, benar. Iya, ya, kadang sekarang kan karena udah ada dunia digital ya, sekarang betul, tuh banyak betul. Banyak objek-objek wisata yang kita lihat tuh awalnya dari media sosial yang viral-viral gitu kan ya, viral. Ikutan pergi ke sana begitu yeah. biasanya kan. Nah, jadi dari situ juga kita bisa lihat review dari orang-orang yang pernah datang ke sana begitu. Jadi kayak kita sekarang udah merdeka ya untuk berwisata begitu pendengar ya. Jadi jangan takut-takut untuk menjelajah negeri dan di Kalbarja. Menurut Putra nih, yang buat Kalimantan Barat itu punya daya tarik sendiri, daya tarik yang unik, yang beda gitu sama daerah lain tuh apa Putra?
1: Oke, jadi kalau di Kalimantan Barat tuh banyak banget wisata-wisata
0: iya yang kan, unik. Iya kan, sebenarnya banyak
1: banget. Karena sebenarnya kita tuh punya banyak wisata-wisata yang memang tuh spesifikasinya luar biasa teman-teman. Yeah. Contohnya kita punya wisata kuliner bang. Siapa sih yang gak tahu kerupuk basah bang? Kerupuk basah kalau ke Kapuas dulu jadi lapar deh nih. Terus kita punya choy pan, choy kue, dan lain sebagainya di Singkawang, dan lain daerah, dan bubur asam pedas, dan makanan-makanan yang memang udah punya khas utamanya Kalbar. Terus kita punya wisata religi, Tidayu, siapa sih yang gak punya Tidayu? Kita kota Singkawang, kota yang memang sangat-sangat luar biasa terkait dengan toleransinya, itu jadi daya tarik pariwisata Kalbar juga. Yeah. Terus kita punya Tugu Katulistiwa, panas bedengkang tapi gak bikin kita jadi hitam gitu. Jadi itu unik banget ya. Jadi turis-turis tuh, apalagi teman-teman kemarin datang dari Amerika, ada teman dari Amerika nih datang nih bang, mereka tertarik banget sama pariwisata di Kalbar di Tugu Katulistiwa karena mereka penasaran, ini benar nggak sih di Tugu Katulistiwa ini kita nggak ada bayangan, tapi ternyata mereka salah tangga karena memang udah ada tangga-tangga sendiri. Terus di Kalbar itu unik-uniknya juga banyak banget di area daerah Ulu, di Ketapang dan lain sebagainya yang teman-teman udah mudah karena kita kan udah merdeka nih bang, kita udah punya merdeka akses digitalisasi, kita tinggal cari aja di media sosial, di sosial media teman-teman kayak Instagram, TikTok, segala scroll aja. Misalnya kita mau searching wisata Bukit Kelam atau wisata Danau Sentarum atau di daerah-daerah lainnya, tinggal dapetin dengan mudah. Jadi memang unik-unik, nggak perlu jauh-jauh lagi. Memang selalu inget terus wisata di Kalbarja.
0: Di Kalbarja. Nih kalau misalnya ada wisatawan pertama kali datang ke Kalbar misalnya nih ya, destinasi wisata mana nih yang wajib dikunjungi paling pertama Putra?
1: Kalau misalnya ada dari, kita anggap aja nih bang, ada dari Amerika Serikat nih misalnya.
0: Yeah.
1: Yang pastinya kita gak perlu jauh-jauh dulu, kita di Pontianak dulu. Karena kan pasti mereka landingnya di Pontianak dulu nih.
0: Betul.
1: Kita kenalin Tugu Bambu, yang Tugu Digulis. Yeah. Itu tuh udah objeknya Kalbar juga iya, Pontianak juga iya, unik banget dan selalu rame nih. Apalagi tiap malam minggu. Terus di Tugu Katulistiwa, terus kita datang lagi ke Kuburaya, ada Kelenteng Tengah Laut dan... Yeah. Teman-teman spill dikit nih, insyaallah itu yang akan Pak Putra angkat di nasional.
0: Wah,
1: nantinya
0: akan ada apa di sana nanti, syuting mungkin?
1: Ada, kita akan ada kegiatan kolaborasi bersama Ekraf dan UMKM juga di sana. Uh-huh. Dan buat video profile juga di sana insyaallah. Dan sana itu juga kalau teman-teman pengen lihat sesuatu yang batu monolit terbesar kedua di dunia, teman-teman bisa datang ke Gunung Kelam. Kan sebenarnya Bukit Kelam tuh bang, tapi sebenarnya sekarang jadi Gunung Kelam karena udah 1000 MDPL lebih. Jadi memang udah banyak sekali pariwisata-pariwisata di Kalbar. Kalau mau banyak riam-riam atau air terjun, kita ke Bengkayang. Jadi kita pengen cobain kuliner-kuliner, ada di kota Pontianak, ada di Singkawang, Choy Pan, dan lain sebagainya. Jadi di mana setiap daerah tuh bang, 14 kabupaten kota itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi udah kita mau pilih yang religi kita dapat, kuliner kita dapat, budaya kita dapat, alam juga dapat. Jadi Kalbar tuh udah best banget.
0: Udah ikut semua tuh semuanya.
1: Iya betul banget.
0: Wah, nanti akan ada video profile dan sebagainya di mana tadi, di Kelenteng Tengah Laut ya.
1: Iya, Kelenteng Tengah Laut, betul banget.
0: Di Kabupaten Kuburaya, di Kakap.
1: Ya betul, desa Sungai Kakap. Ya. Di desa wisata Sungai Kakap.
0: Wah, artinya nanti akan kan untuk pergi ke sana tuh aksesnya memang pakai
1: klotok.
0: Kapal klotok kita sebutnya ya. Udah pernah ke sana artinya Putra, udah
1: insyaallah nanti kita akan ada seperti pertama kali ke sana dulu, jadi oh, ini yeah. first time bareng yeah. teman-teman kita bakalan lihat dulu kunjungan pertama kali kita bakalan ada lomba sebenarnya. Kita mau ikut lomba dalam buat video bareng teman-teman. Jadi kita bakalan ngelihat bagaimana di sana dan kita harus lihat dulu karena kita harus izin dulu juga ya kan Bang.
0: Betul.
1: Tentunya jadi memang harus ngelihat apa-apa saja yang di sana jadi kita bisa kulik bareng-bareng, jadi kita nggak sembarangan, kita harus tahu sejarahnya dulu dan lain sebagainya.
0: Betul, gitu. Apalagi ini rumah ibadah kan?
1: Betul.
0: Kelenteng, di mana tempat ibadah artinya dia punya pakemnya tersendiri, kita nggak bisa sembarangan banget. Main masuk aja betul, gitu banget, ya betul, pendengar betul. Ya. Betul. Nah menurut Putra nih, sejauh mata memandang selama beberapa waktu belakangan inilah ya, bagaimana sebenarnya perkembangan sektor pariwisata kita di Kalimantan Barat ini Putra, kalau Putra lihat tuh sekarang tuh gimana nih perkembangannya pariwisata kita di Kalbar?
1: Jujur, untuk saat ini pariwisata di Kalimantan Barat itu udah sangat-sangat meningkat pesat. Mengapa demikian? Dulu ketika Putra masih di Kapuas Hulu, Putra teman-teman semuanya, Putra bukan dari kota Pontianak nih, Putra aslinya dari Kabupaten Kapuas Hulu, jadi memang ketika sebagai anak daerah, Putra ngelihat pariwisata dulu pas Putra masih kecil, pariwisata kita itu mungkin tereksposnya banyak di kota saja, banyak yang bilang seperti itu. Yeah. Namun sekarang semua daerah, 14 kabupaten kota itu punya kesempatan yang sama. Seperti yang kita bilang tadi, sesuai dengan tema kita, merdeka. Kita udah merdeka dan kita punya banyak sekali akses untuk melihat, untuk memantau apa-apa saja pariwisata-pariwisata di dalamnya. Jadi perkembangan yang udah maju di pariwisata ini, di sektor pariwisata tersebut, udah bener-bener bikin anak muda itu tuh gak perlu ribet lagi. Yeah. Apalagi Gen Z itu kan punya banyak inovasi nih Bang.
0: Bener.
1: Yang punya banyak bikin konten di TikTok, ngepost FYP viral, banyak yang datang. Itu udah ngebantu banget nih UMKM kita buat datang. Karena kan di pariwisata itu juga pastinya collab dengan UMKM, jadi meningkatkan sektor ekonomi rakyat kita juga. Jadi memang perkembangan-perkembangan ini membantu sekali dan pasti mendukung Indonesia Emas 2045.
0: Itu dia pendengar. Satu destinasi wisata favorit ya Putra.
1: Satu destinasi.
0: Susah ya kalau cuma satu ya.
1: Kayaknya sampai mikir nih, kira-kira apa ya yang paling favorit karena banyak banget.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya boleh satu aja, mungkin Putra akan pilih karena dulu inner child banget yeah. karena pas kecil tuh dulu sering banget ke sana dan sering alhamdulillah diundang sama Pemkab juga di sana, yaitu di Danau Sentarum. Dan itu tuh unik sekali Bang karena luar biasa, jadi punya pengalaman-pengalaman seru, bahkan pengalaman hal yang mungkin mistis juga ngerasain, jadi punya kenangan yang indah dalam masa pas Putra masih kecil. Jadi Danau Sentarum punya apa ya, seperti di dalam hati Putra itu udah sendiri gitu.
0: Betul, apalagi Putra emang anak daerah sana begitu.
1: Betul.
0: Ih, luar biasa sih ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi pendengar ya, beberapa kegiatan Putra yang akan datang dan bagaimana pariwisata ini bisa sebagai penggerak ekonomi dan tentunya untuk pembangunan daerah. Nanti kita akan bahas di segmen kedua setelah beberapa kesan-pesan yang mau lewat. Tetap bersama kami di sini pendengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pada kesempatan malam ini kita masih membahas Merdeka Berwisata Jelajah Negeri Bangun Negeri bersama dengan Duta Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, ada Putra bersama kami di sini pendengar ya. Dan tadi di segmen pertama kita sudah bahas mengenai kegiatan-kegiatan dan kesempatan kali ini ya, dan juga nanti persiapan-persiapan Putra ya. Betul, untuk bang. Berangkat ke Duta Pariwisata Nasional artinya nanti ya.
1: Betul bang.
0: Di Bali pada bulan November nanti. Wah, kita akan pantengin sih Instagramnya Putra. Di mana buat teman-teman yang mau lihat kegiatan atau persiapan-persiapan Putra nih, bisa follow di mana mungkin?
1: Untuk Instagram Putra, teman-teman bisa follow di akun pribadi Putra, yaitu ILHDRA. Mungkin kalau sulit, teman-teman bisa cari aja di Duta Pariwisata Kalimantan Barat. Pasti muncul nanti akun Instagram Putra, insya Allah.
0: Itu dia pendengar ya. Kita lihat lagi di sektor pariwisata dan juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Tadi kan juga akan kolaborasi juga dengan UMKM kan Putra kan ya. Dan juga akan ada kegiatan-kegiatan yang akan berdampak nih kepada perekonomian. Gimana nih Putra melihat pariwisata ini ternyata juga bisa berdampak loh kepada UMKM dan perekonomian kita masyarakat Kalbar, itu bagaimana Putra?
1: Senang banget tentunya bang, karena dulu tuh kan banyak anak muda yang mengira pariwisata tuh cuman yang membahasarkan alam aja gitu ya. Tapi sekarang nyatanya kita udah benar-benar bisa berkembang sangat pesat, merdeka juga terkait dengan UMKM. Jadi pariwisata berkolaborasi dengan UMKM tuh sebuah apa ya, seperti kesempatan yang sangat luar biasa dan emas bagi banyak pihak. Mungkin seperti ibu-ibu di luar sana yang mungkin berjualan dan berniaga terkait dengan UMKM, jadi bisa berkolaborasi dengan pariwisata. Karena kalau kita lihat nih, setiap sektor pariwisata itu nggak jauh-jauh dari UMKM. Udah pasti kuliner juga pasti tentang UMKM. Kalau kita tempat pariwisata-pariwisata yang kayak alam-alam gitu bang, di kayak di Riam-Riam atau air terjun, itu pasti ada tempat-tempat istirahat. Jadi kayak itu udah ngebantu banget UMKM yang ada. Jadi merasa bangga karena Indonesia tuh benar-benar udah merdeka sekali terkait dengan pariwisatanya. Udah ngebantu UMKM juga, tapi juga benar-benar banyak meningkatkan banyak hal. Jadi ngerasa bangga bisa menjadi perjalanan di Duta Pariwisata ini.
0: Betul sih, karena kan banyak kan orang yang mikir pariwisata ya cuman wisata di alam gitu.
1: Betul.
0: Ya. Padahal ada banyak sekali loh wisata begitu, termasuk Betul. Wisata kuliner, Betul. Termasuk destinasi wisata religi. Dan tentunya wisata alam masih menjadi hal yang paling utama ya kita lihat di Kalimantan Barat begitu ya. Putra, ini ada bertanya ya, kita baca. Zila dari Jalan Karet. Putra, tim gunung atau pantai?
1: Tim gunung atau pantai? Putra tim pantai.
0: Pantai. Pantai.

0: artinya ya.
1: Siap.
0: Pantai favorit atau mungkin salah satu rekomendasi mungkin untuk teman-teman kita nih yang mau berwisata di pantai mana nih? Pantai mana nih?
1: Kalau misalnya bisa rekomendasi nih Bang, Pantai Pulau Dato.
0: Pantai Pulau Dato
1: di Kayong Utara.
0: Di Kayong Utara.
1: Dulu pas Putra umur berapa ya? Tahun 2017 atau 2016, Putra lupa. Itu kita pernah ke Kayong Utara, kita jalan-jalan sekeluarga. Jadi kita kesana dan ngelihat itu angin sepoi-sepoinya, pemandangan alamnya cantik sekali. Apalagi sekarang lagi MTQ nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen lihat keseruan teman-teman itu lagi berlomba MTQ juga boleh banget ke Kayong Utara, dan sekarang akses jalannya juga sudah sangat bagus. Jadi kita bisa datang ke sana untuk kita ngelihat teman-teman sedang berkompetisi. Dan selain Pantai Pulau Dato juga kayaknya pada tahu deh ini di mana Bang. Pantai gratis di Singkawang.
0: Iya benar-benar.
1: Itu udah kayaknya udah hampir anak-anak muda, anak-anak
0: tiap sore bisa ke sono.
1: Iya, dan itu kemarin pas ke Singkawang aja, pas Putra lagi libur semester sama teman-teman satu kelas, kita ke Pantai Pulau Dato, Pantai Singkawang yang gratis itu, kita ngerasa kayak ini cantik banget sih, apalagi sunsetnya itu tuh. Jadi aduh pengen kesana lagi deh rasanya.
0: Langsung ngadep sunset ya kan?
1: Iya Bang, betul banget.
0: Kenapa sih disebut pantai gratis? Emang gratis?
1: Emang gratis sih. Iya. Karena maksudnya itu gratis.
0: Paling tinggal kita bawa jajan sendiri mungkin, dan bawa sampahnya ya.
1: Iya betul bawa banget sampahnya. Jangan buang sampah sembarangan teman-teman.
0: Jangan kita bawa makanan kesana terus sampahnya ditinggal.
1: Iya itu
0: Itu sih gak merdeka berwisata nanti kita.
1: Betul.
0: Itu dia pendengar ya, pantai Pulau Dato kemarin dapat videonya doang.
1: Iya.
0: Main kesannya belum soalnya.
1: Okay.
0: Satu sih pantai ya favorit favorit aku. Aku juga sebenarnya anak pantai banget.
1: Iya, oke. Okay, siap.
0: Karena kan kalau gunung kan mungkin perlu import ya buat naik.
1: Iya, betul.
0: Kita maunya yang instan aja deh.
1: Yeah.
0: Sampai bisa langsung nikmatin ya kan.
1: Betul.
0: Sebenarnya aku suka pantai di pulau Lemukutan. Ini juga
1: siap.
0: Salah satu pariwisata yang di Kalimantan Barat lagi hype ya.
1: Betul banget.
0: Bisa kita katakan berapa tahun belakangan ini hype.
1: Betul.
0: Menjadi destinasi wisata orang-orang. Kayak kemarin kita ke Lemukutan. Apa-apa sekarang Lemukutan gitu kan.
1: Betul.
0: Gimana Putra pernah main ke sana atau ada gambaran mau main ke sana?
1: Kita untuk Putra sendiri belum pernah ke pulau Lemukutan, tapi sering banget masih di FVP, apalagi mana kakak sih pernah ke sana. Udah ngajak, tapi Putra lagi kuliah kala itu. Jadi gak sempat, tapi kita ngelihat mereka naik banana boat. Duh ini
0: ya, iri andai, gak sih?
1: Ini andai aja kemarin gak kuliah. Tapi tetap kuliah aja prioritas.
0: Iya benar. Itu sih salah satu destinasi wisata yang juga lagi hype juga. Betul. Di Kalimantan Barat. Dan bisa nikmatin banyak sekali kegiatan juga di sana. Pendengar yang gak jauh-jauh dari sini juga banyak sebenarnya Putra.
1: Iya
0: Dari di Kuburaya mungkin, atau di Pontianaknya sendiri juga banyak banget. Nah apalagi kita nih sekarang sebagai anak muda yang melek digital begitu ya.
1: Betul.
0: Apa sih sebenarnya Putra peran anak muda yang simpel-simpel aja, misalnya nggak perlu lah kita kayak buat konten yang proper pakai drone dan sebagainya. Itu kan mungkin akan banyak menguras effort juga begitu.
1: Betul.
0: Hal-hal simpel aja deh buat anak muda untuk mempromosikan wisata di media sosial dan juga platform digital itu seperti apa Putra?
1: Baik, terima kasih banget atas pertanyaannya. Kemarin saat Putra ada sosialisasi ke MPLS SMA Mujahidin, Putra udah pernah bilang sama teman-teman di sana bahwa kita sebagai anak muda kita nggak perlu jadi duta pariwisata yang pakai selempang sih Bang. Kita nggak perlu yang emang pakai selempang, kita perlu sewa drone tadi seperti Abang bilang, kita perlu nyewa kamera untuk mempromosikan wisata, enggak sampai se-effort itu teman-teman.
0: Yeah.
1: Karena sebenarnya kita juga punya gawai ini, punya handphone. Kita posting foto kita lagi liburan, kita mention lokasinya di mana, dan sharing apa-apa aja sih keunikan yang ada di sana, prosesnya untuk menuju ke tempat itu seperti apa, itu udah ngebantu banget teman-teman. Dan tentunya bagaimana cara kita mengelola wisata tersebut. Kita tadi udah ngebahas tentang buang sampah sembarangan ya Bang. Karena sebenarnya zaman sekarang banyak orang atau oknum itu ketika berwisata mereka datang bawa makan dari luar, itu diam-diam lagi malahan, terus buang sampahnya sembarangan. Padahal itu tidak boleh teman-teman, karena itu merusak lingkungan. Nah pariwisata itu juga berkolaborasi dengan lingkungan, jadi lingkungan hidup itu ngebantu bagaimana perkembangan pariwisata tersebut. Jadi makanya kita sebagai anak muda kita perlu mempromosikan juga iya, memasarkan ke media sosial juga iya, tapi juga kita perlu menjaga lingkungan dan mendukung UMKM. Jadi jangan sampai kita menjadi yang kayak kita FOMO. Itu boleh, kita FOMO untuk melihat oh pariwisata ini tuh hype banget, kita perlu kesana deh, kita perlu ngeposting di Instagram atau dibuat jedak-jeduk misalnya. Itu gak apa-apa banget teman-teman, tapi jangan sampai kita tuh gak peduli dengan hal-hal yang simpel, buang sampah sembarangan. Bahkan yang kayak permen, kita buang sampah sembarangan itu kan kalau yang kita buang di jalan atau di tempat pantainya itu kan pasti akan bertahan lama. Karena kemarin pas ke pantai gratis itu banyak banget sampah-sampah yang masih bertebaran, Bang. Wow. Jadi kita ngerasa kayak, duh ini sedih banget. Jadi kita juga, kita bersembilan itu kayak ngambil pungut-pungut. Karena itu juga mengganggu kalau kita lagi foto nih, Bang.
0: Betul.
1: Itu kan kayak, duh ada sampah nih, gak
0: estetik.
1: Gak estetik, betul. Anak-anak Gen Z itu pasti estetik itu nomor satu. Yeah, jadi yeah, kalau misalnya kita hal-hal sederhana kita gak aja gak peduli, itu tuh udah sedih banget gitu. Jadi kita harus aware dengan hal-hal yang simple, tapi juga membantu untuk masa depan kita, untuk pariwisata juga iya, mm-hmm, dan juga lingkungan juga iya.
0: Setuju sih, apalagi kan malah sekarang tuh sayangnya ya, yang disayangkan itu salah satu bentuk tidak merdeka dalam berwisata itu adalah itu jangan diviralin, nanti rame, iya, gitu kan. Ya, kayak pantai gratis aja kan awalnya kan gak banyak yang tahu ya, Puter,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan emang bagus, sebagus itu kan. Hmm. Cuman akhirnya kan karena banyak yang datang, itu yang dikhawatirkan sama masyarakat.
1: Iya.
0: Takutnya nanti dirusak, takutnya nanti kotor. Nah itu juga bagaimana Putra melihat ya, Put?
1: Kalau melihat tersebut itu sebenarnya sangat disayangkan ya, Bang. Karena sebenarnya untuk membuat pariwisata kita viral itu sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Tapi ya itu peran kita sebagai generasi muda, anak-anak muda itu kan pasti udah paham sekali bagaimana cara mengelola pariwisata. Hmm. Jadi tentunya kita harus sama-sama mengingatkan, dan juga jangan sampai mengingatkan itu juga yang kasar-kasar, teman-teman. Yeah. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang memang SOP yang di pantai tersebut, lalu diviralkan, lalu diposting di media sosial. Hmm. Itu kita harus hati-hati juga. Ya penting kita mengingatkan dengan baik, dan ya kita harus sangat-sangat mendukung lah bagaimana peran anak muda, dan tentunya dengan pemerintah juga pasti akan support, pengelola juga support, Pokderwis teman-teman, itu pasti banyak yang support untuk pariwisata-pariwisata kita, entah itu di pantai gratis kah atau di daerah-daerah lainnya yang memang punya Pokderwis untuk pariwisata masing-masing.
0: Nah setuju tuh, mumpung dibahas nih ya, kita sekarang kan di era digital yang serba kolaborasi gitu kan. Mm-hmm. Udah gak ada lagi nih istilahnya rival-rivalan gitu ya. Sekarang tuh lebih banyak tuh kolaborasi gitu kan ya.
1: Betul.
0: Nah soal kolaborasi nih Putra, tadi sempat dibahas juga banyak kelompok sadar wisata ya di beberapa destinasi wisata.
1: Betul.
0: Belum lagi sekarang pemerintah juga semakin galak ya soal pariwisata ini, pendengar ya, komunitas pelaku usaha dan juga masyarakat yang pengen memperkuat sektor pariwisata daerahnya. Bagaimana Putra ngelihat kolaborasi ini? Karena kan kolaborasi ini juga sedang digaungkan begitu ya oleh pemerintah kita. Dan bagaimana kolaborasi-kolaborasi yang saat ini Putra akan lakukan nih sebagai Duta Pariwisata Kalimantan Barat 2026?
1: Baik, terima kasih banget atas pertanyaannya. Untuk kolaborasi untuk pariwisata di Kalbar ini nantinya memang betul banget Putra akan berkoordinasi dengan Pokderwis di Kuburaya. Karena tadi kan Putra udah bilang nih, mention di awal,
0: jadi spill.
1: Karena nanti kita bakal angkat di Kuburaya ke nasional, terus juga yang di Sporapar Kuburaya. Dan Putra juga semalam juga sudah kontak-kontakan juga dengan Ibu Kadesnya juga. Kita juga udah kenalan terlebih dahulu.
0: Bu Un, bukan sih?
1: Bu Un. Kalau tidak salah, namanya Ibu Indah kalau tidak salah. Maaf kalau misalnya salah, Ibu saya lupa. Mohon maaf sekali. Tapi kita sudah berkoordinasi dan kita juga sudah kenalan terkait dengan peran pariwisata kita untuk dalam setahun mendatang. Karena kan pertama menjabat satu tahun mendatang ya, Bang.
0: Yeah.
1: Jadi tentunya nggak cuma di Kuburaya saja, tapi juga Sekalbar. Jadi ya, Pokderwis juga iya, nanti anak-anak muda sekitar juga iya. Dan kita juga akan mengajak teman-teman di media sosial untuk kita menggaungkan wisata di Kalbar ya. Karena kolaborasi ini sebenarnya nggak perlu yang ribet-ribet sih, Bang. Yang emang harus membuang sangat banyak biaya, entah itu dari segi ekonomi atau uang dan sebagainya. Nanti kita juga bakal ada di media sosial, karena kan ada template-template nih, kayak di Instastory itu balasan anda nanti teman-teman jangan lupa ikut ya.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya Putra ada challenge, wajib ikuti.
0: Nanti tag aku ya Putra ya.
1: Iya, Bang.
0: Biar ikutan juga gitu ya.
1: Iya.
0: Ya benar-benar kolaborasi sekarang emang paling dikedepankan ya.
1: Betul.
0: Udah enggak ada jawabannya, kita pergi sendiri-sendiri gitu ya.
1: Betul banget.
0: Justru bikin konten rame-rame malah lebih seru tuh di sana tuh nanti pendengar. Nah, seperti itu jelajah negeri bangun negeri ya. Dan ini satu lagi Putra ya, sebelum kita break ya. Sebelum kan banyak orang yang mikir, ah wisata di Kalimantan Barat gini-gini aja misalnya, apa sekalian ke luar negeri kali ya, atau sekalian, apalagi kita kan deket sama negara tetangga begitu.
1: Yeah.
0: Banyak yang memilih untuk langsung ke luar negeri begitu. Mm. Bagaimana Putra melihat fenomena ini, dan kenapa kita harus berwisata di dalam negeri aja untuk bentuk kontribusi kita terhadap pembangunan daerah, Putra?
1: Terima kasih banget atas pertanyaannya. Banyak anak-anak muda atau mungkin Gen X atau Gen Boomers itu kalau misalnya mau berobat nih ya bang, itu pasti nggak jauh-jauh ke Malaysia, ke Kuching. Janganlah kita Malaysia terlalu besar, Kuching lah yang udah identik banget dengan Malaysia juga salah satunya. Padahal sebenarnya di Kalbar tuh juga punya banyak sekali tempat-tempat wisata di dalamnya. Karena nggak jauh-jauh dari keluarga Putra juga sama bang. Pasti tanya kemarin mau kemana libur ini, ke Kuching yuk, ke Kuching yuk. Padahal di Kalbar tuh banyak loh bisa-bisa di dalam, tapi masih hidden gem nih bang. Hidden gem di dalamnya, karena masih banyak yang berstigma bahwa kalau di Kalbar tuh palingnya cuma di Pontianak ya sih, ada di Singkawang ya, nggak ada yang tempat lain gitu. Padahal sebenarnya di Kalbar tuh punya banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi teman-teman. Jadi apa ya, kita perlu punya dorongan atau punya rasa semangat, karena kan lagi di era 17-an nih, kita lagi di bulan kemerdekaan, kita harus punya semangat nasionalisme, kita harus menggaungkan pariwisata-pariwisata di Indonesia, terkhususnya di Kalimantan Barat. Kita harus mendukung hal-hal sederhana. Mungkin teman-teman kalau misalnya CFD itu juga udah ngebantu loh teman-teman untuk pariwisata, apalagi ngeposting CFD di Pontianak itu kan ramai banget nih, karena kita kan CFD tuh kan di pusat, di kota tengah kota ya bang.
0: Betul.
1: Dan dekat Tugu di Gulis juga, jadi itu tuh ngebantu banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman posting lagi di CFD nih, terus ngeliatin Tugu di Gulis gitu, itu udah salah sederhana anak muda gitu. Terus kalau misalnya teman-teman lagi mau ke Singkawang, jangan sampai diem-diem aja, karena apalagi ada nih bang fenomena-fenomena di mana takut dibilang FOMO. Takut dibilang FOMO nih, liburan tiba-tiba liburan ke situ, padahal tuh gak apa-apa teman-teman. Apalagi teman-teman kan juga pengen refreshing kan, apalagi sekarang banyak yang lagi kerja, butuh banget tuh refreshing,
0: butuh healing.
1: Butuh healing, butuh banget. Ini udah capek-capek kerja, dia mau liburan tapi mau diem-diem, ah takut ketahuan bos, aduh. Tapi itu nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan lupa privacy aja. tapi sebenarnya itu kita kemana aja tuh aman, yang penting ada apa ya, mungkin kita juga harus hati-hati juga, karena digital sekarang tuh juga perlu ada pendampingan juga, pariwisata juga perlu gitu sih bang.
0: Betul sekali penyiar. Pokoknya nanti kita akan bahas lagi nih jelajah negeri bangun negeri ya dalam Merdeka Berwisata. Setelah beberapa kesan-pesan yang mau lewat, kita masih punya satu segmen lagi pendengar, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung silakan WhatsApp ya di 0811 5701042 atau telepon di 7349887. Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, atau bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang, apa-apa serba online. Nyadar gak, Sindra?
7: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital,
0: bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
6: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
0: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
6: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
0: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
6: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
7: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita masih membahas Merdeka Berwisata, Jelajah Negeri, Bangun Negeri. Bersama dengan Duta Pariwisata Kalimantan Barat 2026, masih bersama saya di sini Putra ya, di Studio Pro 1 RRI Pontianak. Gak terasa kita udah segmen terakhir, atau kita mau lanjut 2 jam?
1: Oh, boleh, siap-siap ya.
0: Putra mah siap-siap aja.
1: Siap mendampingi, Bang. Suka ngomong nih soalnya.
0: Akhirnya kericas lagi energinya begitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Betul.
0: Gimana nih Putra, cara kita berwisata yang simple, yang menghargai kebudayaan tempat daerahnya masing-masing. Karena kan kita di mana kaki dipijak, di situ bumi, langit dijunjung begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu kan kita juga tentunya harus menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dan menghargai budaya serta lingkungan sekitar. Itu bagaimana hal-hal simpel yang bisa kita lakukan, Putra?
1: Betul. Untuk tempat yang memang kadang wisata-wisata tersebut tuh harus kita junjung banget, seperti misalnya di daerah Kapuas Hulu tuh banyak sekali pariwisata-pariwisata yang memang kita tuh harus menjaga banget adat istiadatnya.
0: Ah, tadi Putra sempat cerita ya.
1: Iya, itu. Jadi dulu, boleh cerita sedikit.
0: Cerita banyak juga boleh.
1: Oke. Pas flashback tahun 2011 kalau tidak salah, itu Putra masih 5 tahun, guys.
0: Jadi 5 tahun.
1: Dulu itu ada festival budaya, Bang, festival budaya Danau Sentarum kala itu, dan kita tuh mau ke kotanya, ke Balanja gitu kan, mau lomba. Pas di jalan, itu udah mau malam, dan di daerah tersebut itu tuh gak boleh nyebut-nyebut yang hal aneh-aneh, Bang. Bahkan hal-hal bercanda yang emang sekarang kayak bercanda sederhana aja tuh gak boleh. Jadi wajib memang berkata sopan, santun, dan lain sebagainya. Namun, ada salah satu peserta dari kita, dari kecamatan kita, itu tuh bercanda gitu loh. Kayak nganggap tuh ini tuh mistis gitu, cuma mitos gitu loh, gak benar gitu loh. Dan pas udah dia ngomong kayak gitu, kita muter gitu 3 kali di situ. Udah sekali gitu, oke. 2 kali, loh kok di sini lagi? Dari yang sorenya masih ada kayak matahari gitu, Bang. Sampai malamnya tuh udah kayak gelap gitu, masih di situ. Dan pada akhirnya kita bisa keluar dari daerah tersebut itu karena ada memang warga lokal yang memang kayak lewat dari situ dan ngebantu kita untuk keluar. Makanya memang benar banget kata Abang tadi bilang, kita tuh benar-benar menghargai tempat dari setiap. Jadi kita ketika pendatang, kita jangan kayak seenaknya aja gitu. Betul. Loh. Terus standar juga kita jangan sampai ngebuang sampah. Itu terlalu Putra mention terus, jadi jangan buang sampah sembarangan. Terus ketika kita foto-foto aja tuh kita juga harus hati-hati. Siapa tahu memang itu wajib untuk memang di situ aja, enggak diposting di sosial media gitu. Makanya ketika nanti di Kelanteng itu Putra harus survei terlebih dahulu, Bang. Betul. Observasi terlebih dahulu. Jadi sebelum berangkat ke nasional dan mengangkat hal tersebut ke nasional, Putra harus observasi apa-apa saja yang boleh diangkat dan apa-apa saja yang tidak boleh diangkat. Jadi tidak langsung kayak datang tiba-tiba nyerocos kayak saya gini-gini, enggak. Betul. Jadi harus benar-benar melihat apa-apa saja yang memang perlu dikembangkan dan perlu kita kenalkan lagi di tingkat nasional.
0: Wah, ternyata beneran terjadi, beneran.
1: Bener, Bang, itu
0: bener-bener ada ya.
1: Bener-bener itu beneran sumpah.
0: Ini nih, oh, malam Jumat lagi merinding aku.
1: Oh iya, aduh, enggak nyangka ya malam Jumat juga ya.
0: Oke, okay. Kita lanjut nih ke Kamis mistis artinya.
1: Oke.
0: Tapi ini juga penting ya, artinya pendengar ya, busana atau outfit. Nah, cara kita berbusana di tempat-tempat tertentu itu gimana sih sebenarnya, Putra?
1: Untuk berbusana dan berarti itu juga kita harus menyesuaikan setiap daerah, karena tidak semua daerah-daerah itu memang terbuka untuk kita menggunakan hal-hal yang mungkin kayak oh nggak apa-apa deh pakai baju ini, apalagi di pantai nih ya, Bang. Karena di pantai jadi kita kayak lebih agak terbuka, tapi memang kita kan di negara yang memang kita punya ketentuan, apalagi di daerah Kalbar itu kita punya hukum adat nih, Bang. Kita pas kuliah kemarin di satu university, teman-teman, hal dari satu university di Binusian, apa kabar semuanya, siapa ada nonton, kita belajar tentang hukum adat juga. Jadi kita harus menyesuaikan setiap adat di setiap daerah, karena ketika kita berwisata kita harus menyesuaikan nih di mana kita berada. Misalnya kita lagi di pantai, gak mungkin dong teman-teman kita mungkin ya menggunakan baju-baju yang tidak memang sesopan mungkin. Kita kita mungkin menikmati summer, kita menikmati pantai, tapi kita juga harus menyesuaikan tempat yang ada. Ketika di gunung, apalagi di gunung nih, Bang. Gunung tuh kan banyak yang bilang mistis nih. Nah, kemarin Putra tuh sebenarnya udah mau naik gunung, Bang. Gunung Kelam kemarin udah mau naik kan, tapi malah badai di, Bang.
0: Aduh, mending mundur lah ya.
1: Ya, makanya gitu ya. Pas udah mau naik itu tiba-tiba ya, makanya agak sedih sih kemarin. Tapi itu sebelum berangkat ke Pontianak, jadi sekarang belum naik lagi karena udah belum pulang ke Sintang. Tapi semoga kedepannya Putra bisa naik Gunung Kelam, karena Via Ferrata yang di Gunung Kelam itu keren.
0: Pengen banget. Iya, sempat muncul terus tuh di FYP.
1: Iya, karena naiknya tuh kita pakai Via Ferrata, Bang.
0: Benar-benar.
1: Kayak naik pakai itu dan turunnya tuh
0: bikin waduh, kaki gemeter.
1: Kaki gemeter. Jadi seru sih. Jadi pengen banget naik ke Gunung Kelang.
0: Iya, tapi emang perlu banget sih ya pendengar ya untuk betul, kita lihat-lihat juga cuaca. Gak bisa kita maksain ya kan?
1: Betul.
0: Daripada kenapa-kenapa, lebih baik kita mengurungkan niat terlebih dahulu, ditunda lah. Mungkin nanti rezekinya ada yang lebih bagus lagi gitu.
1: Betul.
0: Jadi emang kita gak boleh egois juga ya dalam berwisata artinya
1: betul
0: ya.
1: Bang, betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Apalagi kalau misalnya kita rame-rame nih, ada teman kita yang mungkin gak bisa atau apa, terus kita memaksakan, itu juga tidak disarankan begitu pendengar ya. Ada tips gak nih dari Putra untuk pendengar kita yang ingin berwisata tapi yang simpel-simpel aja, yang aman, nyaman, dan tetap ramah di kantong? Ada tips-tips yang gak nih Putra?
1: Okay. Untuk tips and trick buat teman-teman yang ingin berpariwisata, kita tuh harus planning dulu ya teman-teman. Yeah. Tapi ada nih viral lagi di TikTok nih, kemarin juga sempat di FVP. Kalau satu bulan gas, dua minggu gas, satu minggu gas, udah mau hamil satu.
0: Gak jadi.
1: Nah itu tuh memang sering banget terjadi oleh Gen Z. Itu udah sangat-sangat lumrah sekali. Tapi sebenarnya ya kita harus planning. Jadi memang harus kita punya kayak tim gitu. Yang emang kayak, misalnya kita mau ke Bengkayang misalnya. Atau kita mau ke Landa misalnya. Kita pengen ngeliat ke Riam-Riam. Yang di sana kita harus punya planning apa-apa saja. Tim, memang tim akomodasi, alat-alat atau barang yang harus dibawa. Itu juga keuangan, bendahara dan sebagainya. Dan itu tuh harus kita akomodir dengan baik, karena kita kemarin pas kita ke Singkawang, kita tuh planningnya sebelum UAS bang. Yeah. Jadi sebelum UAS itu udah planning, guys kita kesini yuk, UAS, menikmati UAS, setelah UAS kita harus kemana nih gitu. Jadi kita planning, kemarin Putra yang jadi ketuanya ibaratnya, ketua tim, jadi kita ke Singkawang, kita gak cuman ke Pantai Gadis aja, tapi kita juga makan makanan khas di sana, terus kita juga ada ke Riam. Riamnya itu hidden gem, jadi soon pasti akan Putra spill tempatnya. Tapi saat ini masih belum, itu karena itu masih belum terbuka untuk umum sih bang. Jadi itu karena dekat sama teman rumah teman Putra, jadi kita bisa ke situ. Jadi memang punya planning sederhana aja, dan nggak perlu yang memang sampai buat yang kayak gini tuh nggak perlu. Tapi penting kita sudah tahu uangnya seberapa dulu, dan juga harus lihat cuaca nih teman-teman. Jangan sampai kita kayak Putra nih kemarin mau ke naik Gunung Kelam, tapi tiba-tiba badai. Itu tuh Putra tuh gak cek cuaca. Tapi cuaca di Kalbar ini juga aja sih bang, gak nentu sih. Tapi kita harus tetap cuaca, harus dicek juga. Keuangan juga harus dicek. Jangan sampai udah datang ke tempat wisatanya, lah
0: nanti gak bisa pulang.
1: Gak bisa pulang. Jadi kayak, guys gini gimana gak bisa pulang. Jadi kan ribet juga dong.
0: Jadi warga lokal.
1: Jadi warlock, betul. Jadi warlock. Jadi harus kita lihat keuangan juga kita lihat, cuaca juga lihat. Jadi memang harus sederhana dulu, dari hal sederhana jadi pasti akan berdampak sangat besar.
0: Betul, memang sih perencanaan kita mau wisata itu penting begitu ya. Ya rencanakanlah sekedarnya begitu pendengar. Betul. Ya. Kalaupun misalnya nanti rencananya ada jauh-jauh hari malah nggak jadi. Katanya orang sekarang tuh kalau misalnya yang dadakan yang jadi ya, gitu.
1: Dadakan tuh pasti aja jadi. Tapi kalau udah planning yang udah berbulan-bulan.
0: Iya. Contohnya saya yang nggak jadi cuti nih kayaknya. Baik deh. Ini kita sebenarnya udah berada di penghujung sesi pendengar sayang sekali. Sambil nanti kita juga menyimak ya kegiatan-kegiatan Putra di media sosial berangkat ke nasional, kita tunggu pokoknya. Yes. Pendengar, terakhir Putra, apa di pesan atau harapan untuk teman-teman kita yang juga suka berwisata, suka ngonten mungkin, atau ada yang masih takut ngonten mungkin ya, untuk kita merdeka berwisata, jelajah negeri, bangun negeri, silakan Putra.
1: Baik, terima kasih bang. Sebagai generasi muda, kita tuh gak perlu takut untuk mulai ngonten atau kita mulai untuk mengekspos bagaimana kita mengekspresikan di media sosial. Punya kesempatan atau udah di era merdeka sekarang, kita punya banyak sekali media atau wadah. Kita kembangkan saja. Pariwisata di Kalbar juga udah banyak banget teman-teman, dan itu juga sangat-sangat affordable untuk didatangi dan dikunjungi. Mau wisata kuliner kah, wisata religi kah, wisata alam, wisata budaya, itu banyak banget. Jadi anak-anak muda zaman sekarang jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa minder untuk bisa mulai untuk melangkah. Karena sebenarnya kita nggak perlu jadi duta parista yang pakai selempang nih teman-teman, karena sebenarnya ini cuma satu simbol saja dan menjadi representatif. Tapi semuanya punya kesempatan yang sama untuk mengekspresikan, mempromosikan wisata kita masing-masing setiap daerah. Karena anak muda itu punya peran, kita jadi agent of change, kita punya menjadi kesempatan agen perubahan untuk negara kita, Indonesia, untuk merdeka. Dan tentunya bagaimana cara kita mempromosikan itu juga sangat-sangat diperlukan. Jadi mohon bantuan teman-teman kita mempromosikan pariwisata kita di Kalbar, dan selalu wisata di Kalbarja.
0: Itu dia pendengar, wisata di Kalbarja. Dan kalau misalnya teman-teman mau menyimak keseruannya Putra dalam kegiatan dan persiapan ya untuk Duta Pariwisata Kalimantan Barat, mention sekali lagi Putra, follow di mana?
1: Follow di ILHDRA. Jangan Indra ya teman-teman. ILHDRA.
0: ILHDRA. Betul. Atau titik cair aja Duta Pariwisata Kalimantan
1: Betul,
0: Barat.
1: Betul, Duta
0: Pariwisata
1: Kalbar juga
0: langsung
1: boleh.
0: Langsung ketemu. Siap. Itu dia. Thank you Putra.
1: Siap.
0: Udah main ke Pro 1 RRI Pontianak malam ini. Semoga sukses, lancar persiapannya. Siap. Sampai nanti kegiatan, sampai pulang lagi ke Kalimantan Barat.
1: Amin.
0: Makin kita bangun bersama nih pariwisata kita di Kalimantan
1: betul,
0: Barat begitu ya.
1: Betul.
0: Bersama-sama nanti kita berkolaborasi tentunya pendengar.
1: Siap.
0: Nanti kita undang lagi sih pulang dari sana.
1: Siap.
0: Artinya November aku udah booking ya Putra.
1: Oke,
0: siap. Baik, itu dia pendengar, nanti dapat Anda simak kembali tayangan ini di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dan

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini pendengar, Kamis 6 Agustus 2026 dengan beragam musik-musik nostalgia mancanegara kali ini pendengar. Kami hadirkan beragam kualitas musik ya, dari lagu-lagu nostalgia dari mancanegara. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 7349-87. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan penelpon pertama kita, pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Bang Fatih.
0: Iya, selamat malam.
1: Apa kabar, Bang Fatih?
0: Iya, kabar baik. Bang Wardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Wih, tumben Bang Wardi ini paling awal nih.
1: Paling awal ya, ya Alhamdulillah.
0: Biasa nanti dia agak pertengahan Bang Wardi itu. Tapi ini paling awal ya. Dan kita lagunya mancanegara, lagu-lagu. Mbak Fatih bacain dulu koleksi lagu penyanyi pria atau wanita.
1: Boleh Bang.
0: Mau penyanyi pria atau wanita Bang Wardi?
1: Saya... pria ya, aku aja.
0: Penyanyi pria ya, kita bacain dulu. Ada Mark Anthony dengan You Sang To Me. Ada Jason Mraz dengan Hello You Beautiful Thing. Ada Boys To Men dengan As Long As I'm With You. NSYNC, This Promise You. Kemudian ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Dan terakhir ada Robbie Williams dengan Feel.
1: Oh yes, bagus-bagus semua lagu.
0: Mantap.
1: Pengen dengar nomor 2 ya tadi Bang.
0: Jason Mraz ya dengan Hello You Beautiful Thing. Boleh. Sapa salam buat siapa nih Bang Wardi?
1: Pertama buat Bang Fatih keluarga, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Amin. Buat Bang Jafar Kanida juga Bang ya. Buat Bang Indra, Bang Deden, buat Bang Yahya juga, Bang Awi. Buat Cik Nur Bakau juga Bang ya.
0: Iya.
1: Aura Pak Mo, Bu Jolie HBTL, buat Mama Nurul, Bang Ismail, Bang Amin Sanjaya, buat Bu Ana, Ma Anjang, Kak Imel, buat Kakung juga, buat Pak Usu Busri, buat Pak Bu Syuhada, satu Mak Ye, dan semua-semua lah Bang Ye, tanpa terkecuali.
0: Semua-semua, okay.
1: Semua-semua. Bang Fatih, selamat semua bertugas Bang Ye.
0: Makasih Bang Wardi.
1: Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Bang Wardi ya. Dari Sungai Rengas barusan pendengar dan bergabung membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu dengan salah satu pilihan lagu dari Jason Mraz. Kemudian kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Bang Hendra, Ruang Rindu.
2: Malam Bang Pati yang baik hati. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya mantap. Apa kabar Bang Hendra? Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bapak ya.
2: Bapak gimana kabarnya tuh?
0: Sehat ya, kan? Dong, luar biasa malam ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Malam ini dengan
2: lagunya. Lagunya cowok ya?
0: Penyanyi pria ya?
2: Yang terakhir.
0: Yang terakhir tadi ada Robbie Williams dengan Feel.
2: Nah itu ya tuh.
0: Itu ya, boleh sambil sapa salam nih Bang Bang Hendra, silakan.
2: Ya oke. Okay. Salam kembali lah buat Wardi tadi ya di Sungai Rengas tuh. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Jenor di Bakau. Buat Bang Japar Kanila. Buat Makam. Buat Bang Deden di Pekanbaru. Kak Diona di Kupang. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Bang Amin Sanjaya. Ismail di Jongkat. Untuk Bang Yahya di Wajo. Bang Awik di Kobar. Untuk Anista di Uka. Jaka Suara, untuk Manjang Siti di Walau-Walau Kubu. Terus buat Koko Ali, Mbak Kakung, Wan Acik di Sambas, Ayu Kerepa. Ya untuk semua-semua lah Bang Fatih ya.
0: Untuk semua-semua boleh.
2: Buat Bang Fatih saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Ya.
2: Malam Bang Fatih.
0: Malam. Terima kasih Bang Hendra di Mempawah barusan mendengar ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa di mana nih?
3: Kak Ella di Sambas.
0: Oh, Kak Ella di Sambas. Pantes agak lesu nih suaranya sampai tidak mengenali saya ya. Kak Ella apa kabar nih? Kenapa suaranya lesu nih?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat-sehat beneran.
3: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik dong, alhamdulillah malam ini ya. Semoga sehat-sehat ya Kak Ella di sekeluarga di sana ya.
3: Amin.
0: Malam ini dengan
3: semoga selalu.
0: Amin. Dengan koleksi lagu mancanegara, malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Kak Ella?
3: Ah, penyanyi wanita aja.
0: Penyanyi wanita ya, Fatih belum bacain tadi ya.
3: Iya.
0: Ada
3: sama Bang Fatih.
0: Fatih pilihin.
3: Iya.
0: Oke, boleh. Nanti Fatih pilihin Lynn Rhymes ya dengan How Do I Live nih untuk Kak Ella nih ya. Oke deh.
3: Boleh.
0: Sambil sapa salam untuk siapa nih Kak Ella, silakan.
3: Salamnya buat Bang Prati, semoga tetap selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Warti tadi, Bang Hendra,
0: iya.
3: Bang Edi, Bang Darul, Bang Takau, buat Bang Yahya, Bang Jatah Suara, Mbak Anesta, Mbak Anjang Siti, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Kak Ani Maharani, Bang Herman, Kak Julaiha, terus yang di Sambas ada Wanusu, Wanaji, Ikulan, Bang Imana Bella, Pak Usubusri, Wadi, nah, yang lainnya dirangkul aja ya, Bang Prati dari A sampai Z.
0: Iya, dirangkul ya.
3: Bang Prati, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ella ya di Sambas sudah bergabung bersama kami. Dan dari Sungai Rengas udah Kuburaya, Mempawah udah ada Bang Hendra, Sambas tadi udah ada Kak Ella, Pontianak kita punya perwakilan juga dia dari Tanrai, Bang Jafar, apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Rindu memori lagu.
0: Sehat-sehat ya Bang Jafar ya.
4: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar, sehat ya?
0: Sehat juga alhamdulillah. Malam ini dengan koleksi lagu-lagu mancanegara, Bang Jafar mau diputerin lagu dari penyanyi pria atau wanita?
4: Brian Adam atau enggak?
0: Brian Adam malam ini tidak mentas, tapi coba pasti cariin lah ya.
4: Happen.
0: Nanti pasti cariin ya. Heavens, oke boleh. Sapa salam untuk siapa Bang Jafar?
4: Buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Aura Pak Moknya, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Riri, Mama Eti, Cek Nur, Kak Juleha, Atika, Lina, Wardi, Bang Indra, Koko Ali, Koko Budi, Bang Deddy, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Inadi Pungkas, Imel, Makjang Siti, Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, buat Bang Yahya, Bang Awi, Pak Herman, Bang Badul, Bang Kiki, Putra Tanhul sama Kak Serinya, Bang Deden, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Pak Usubu Sri, Bang Amin, Imin Labela, Bang Halimin, Bang Ute, buat semua-semuanya, Pati, terima kasih.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jafar ya, sudah melengkapi playlist kita malam ini dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara. Benar-benar melengkapi juga ya. Tadi kan udah dari Sungai Rengas, dari Kuburaya kan ya, Mempawah, udah ada Sambas, ada Kak Ella. Tadi Bang Jafar ya dari Pontianak. Setelah ini pendengar, kita masih akan temani Anda ya dengan beberapa koleksi lagu mancanegara. Dan Anda nanti juga bisa bergabung kembali bersama kami. Telepon boleh pendengar ya, WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 7349987. Ada yang antri nanti, ada Makjang Siti ya, boleh nanti kita angkat teleponnya. Ada juga pendengar lainnya juga ya, biasa ada siapa lagi nih yang belum bergabung nih biasanya nih? Ada Kak Anista, udah siapa lagi, ada Kak Aura, Pak Mu ya, kita tunggu juga bergabung. Nanti ada Bu Ana belum bergabung juga, nanti kita angkat telepon semuanya pokoknya untuk pendengar. Dan tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi memori lewat lagu untuk koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara. Untuk Anda yang bergabung, silakan mendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dan kali ini kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ah, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Ini Bang siapa nih? Bang Yahya?
1: Iya.
0: Kanda Yahya, sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Malam ini dengan koleksi lagu-lagu mancanegara nih, mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita nih, Kanda Yahya?
1: Kalau lagu Kokoro no Tomo ada lah.
0: Lagunya Zivilia. Lagu siapa? Lagu-lagu Mayumi. Jepang ya?
1: Kokoro no Tomo.
0: Tomo. Lagunya Mayumi Tsuwa.
1: Iya.
0: Siap, coba Pati sambil cari ya. Iya. Sambil kita cari-cari dulu nih, boleh nih Kanda Yahya mau sapa salam buat siapa?
1: Pertama buat Al Fatih sekeluarga, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Buat Bang Hendra tadi, buat Bang Jafar Kamila.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mama Nurul. Udah cantik lah suara saya.
0: Boleh, bagus.
1: Buat Wardi Aura Pakmo, buat Kak Anista,
0: iya.
1: Buat Kak Manis Manila, terus buat siapa lagi? Buat Ella di Sambas tadi, terus buat Kak Nur di Bakau, Ismail di Jungkat.
0: Mm-mm.
1: Buat Kak Juleha, Bang Hamdan, Hana. Buat apa ya? Buat Rina di Padang Sikat. Manjang Vivi Inel. Bu Anya, Mak Sam. Semua-semua lah Pati tanpa
0: terkesan. Buat semua.
1: Nah, batuk gak baik.
0: Lagunya gak ada rupanya nih Bang. Lagu-lagu Jepang nih Bang.
1: Gak ada ke?
0: Mm-mm.
1: Coba kalau yang cewek tadi apa?
0: Penyanyi wanita ya, kita bacain lagi ya. Ada TLC dengan No Scrubs, kemudian ada Shania Twain, You're Still The One. Ada No Doubt dengan Don't Speak, kemudian Mariah Carey dengan Always Be My Baby. Dan Donna Lewis dengan I Love You Always Forever.
1: Itu ya, Don't Speak.
0: Don't Speak ya, dari No Doubt. Oke deh, boleh Bang Yahya. Makasih Bang Yahya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon di WhatsApp ya. Selamat malam, Anjang Siti.
2: Malam juga, Siti. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Manjang? Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Malam ini dengan lagu-lagu mancanegara, Manjang. Mau
2: di... Oh iya, Manjang. Mau itu jurhat lo. Minta apa? Kesalam dengan Anwar. Mm-mm. Kan ada berita tadi itu.
0: Mm-mm.
2: Di Tumbang Titik Ketapang tuh kan ada orang kebakaran.
0: Mm-hmm.
2: Satu orang meninggal, satu orang masih selamat.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu ya. Ya.
0: Yeah.
2: Kalau lagunya dipilihin Al-Fatih aja ya.
0: Iya, Panjang.
2: Panjang enggak pandai nyebutnya, cewek.
0: Okay, boleh. Sapa salamnya buat siapa nih, Manjang?
2: Salamnya tadi untuk Bang Yahya yang mana masuk dulu single ya. Terus Ila tadi, Bang Jafar, Kak Nila, Jaka Suara. Terus Indra nih, Bang Pawa. Terus Bang Syukur, Kak Tina, Bang Yunai, Mas Elpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar, Kak Nila, terus Bang Putra Tanghul dengan Kak Serinya, Mulungan Andriopan, Mak Kamajar Bia, Koko Ali, Koko Anding, terus Bang Cika Ani, terus Bang Madiwak Jena, terus Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya, dengan Bang Dino, Bang Kak Murninya, terus Aura Pakmu, Jaleha Hamdan Hananya, Elmi Cantik banget
0: Iya.
2: Terus sama Ririn kerja nih masih malam Jumat nih sama juga
0: Mama
2: Emil
0: Ririn.
2: Nih. Malam Sabtu libur dia. Tadi Pak Subusri, Pak Wadim, Wanaci, Wanusun, terus Enlak Nia, Tian, terus Mak Mukmin, Mak Nurul, Pak Nurul,
0: yeah.
2: Mak Eti, Kayang, terus Bang Imran Ahmad de, terus Bang Hamzah, terus Bang Deden, Bang Badal, Bang Pedri, Dona di Kupang, terus Peridah di Kupang, Peridah di mana tuh di Kupang ya?
0: Di mana?
2: Peridah di Palu ya?
0: Iya lupa Fatih.
2: Balak Diona di Kupang. Terus di Kupang tuh ada orang Kupang tuh pernah ke rumah Manjang nih suami istri, yaitu namanya Eli sama Nona. Jadi anak angkat Manjang 1 bulan. Balik lagi di Kupang. Terus ada lah untuk semua Fatih ya yang tadi hanya sebutkan satu peratu. Oh, Awi Wardi, Yahya Bahtiam. Dan tidak menjang sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang.
0: Iya.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Like you, mengingat ya hari kemerdekaan kita yaitu ke 81. Merdeka,
0: merdeka,
2: merdeka.
0: Iya.
2: Terima kasih
0: Manjang Siti. Baik, pendengar kita ke panggung selanjutnya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu dengan Alpati yang ganteng. Merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar Kang Herman?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan Kang Herman?
3: Kang baik-baik ya, alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya sekeluarga ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma kesehatan istri yang belum. Dan sehat sih, cuma belum begitu pulih benar masih.
0: Belum pulih. Semoga lekas pulih ya.
3: Amin.
0: Oh baik. Ya, dengan belum koleksi
3: penyakit dah lama-lama.
0: Betul, jangan lama-lama lah ya.
3: Whisper in the wind.
0: Coba sambil Pati cariin ya. Sambil Pati cariin.
3: Itu Robo tuh. Robo.
0: Siapa penyanyinya, Bang?
3: Robo. Whisper in the wind.
0: Oke, sambil Pati cariin ya, Bang ya.
3: Oke. Nanti kan enggak ada apalah. Itu lagu Whisper in the wind tuh bagus tuh. Cantik.
0: Penyanyinya siapa tuh, Bang?
3: Lobo.
0: Sambil apa cariin, boleh sapa salamnya buat siapa nih, Bang Herman? Iya, Bang Herman.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Ya. Sedikit lagi yang gua singgah. Salamnya buat pertama untuk Awi. Untuk Manjang Siti, Hairul Nisa. Dan yang sehat juga lah ya. Kemudian Pak Bang Matiar. Kemudian tuh Juleha Hamdan Hananya. Kita ke sama ada Aci Pawadi, Aci Musri, Abang Pawadi, Wanusuan Aci ya. Itu kita ke Sambas, Masir Sambas di Mangge. Di Mangge itu ada Lukman di situ. Itu kita ke Simpang Empat ada Adi Rosadi, ada Pintilati di Simpang Empat, ada juga Rodia, ada juga Vina, ada juga Mai di situ. Itu kita ke Kupang ada Leona ya. Kemudian ada Ayu di Maluku.
0: Iya.
3: Ada Ica di Bone. Itu kita ada Ulpa di Timur-Timur. Ke Malaysia ada Rohani dan Rohana di Malaysia, itu di KL Kuala Lumpur dan di Kota Melaka. Itu ada Cik Nur di Bakau, eh. Ada Anista. Halo Anista, apa kabar Anista? Mudah-mudahan Anista dengar ini ya. Semuanya semua sehat. Ada Makam juga, eh. Ada Hendra. Ada Bang Deddy di Duri. Ada Along Ana dan Andre opannya. Setelah itu yang terakhir spesial untuk yang masih ini pas baring-baring di depan radio untuk istri tercinta dengan radio di baring-baring di depan radio.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan mohon doanya juga mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Untuk Pati ada nggak lagunya tuh?
0: Lagunya ini sebenarnya nggak ada masuk playlist nih bang. Lobo dan Billy Arts dengan Whispers in the Wind ya.
3: Ya.
0: Coba nanti pasti usahakan ada dulu di bang ya.
3: Mudah-mudahan insya Allah.
0: Iya, oke okay deh.
3: Yang ada bang Yahya, lupa ada bang Yahya. Dewa tuh bang Yahya.
0: Dewa boleh.
3: Ada seorang yang cintanya tuh. Yang tiap dia masuk pasti nama itu nggak akan lepas tuh. Tahu? Ya yang pasti mencintai orang itu. Mudah-mudahan lah jadian ya.
0: Baik.
3: Oke. Okay. Untuk Alpati terima kasih.
0: Terima kasih Bang Herman.
3: Sampurasun.
0: Rampes. Terima kasih Kang Herman ya sudah bergabung ya. Kita lanjut lagi pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu memberitaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak?
4: Baik, sehat.
0: Aura.
4: Iya.
0: Pak Bu gimana kabar sehat?
4: Dia agak itulah, agak meriang dah.
0: Agak meriang ya. Wah, semoga cepat sembuh ya Pak.
4: Baiklah pilek.
0: Pilek. Ini cuaca ada sama suhu darah jual agak bagus nih ya.
4: Tapi dia lagi duduk lah minum kopi.
0: Lagi ngopi.
4: Lagi ngopi. Bahaya.
5: Pati.
0: Iya.
5: Nah, agak pada gua enak awet di meriang atau mati dengan pilek nih.
0: Oh, bagi pilek ya ampun. Cepat sembuh ya, Pak.
5: Pati. Keluarga, semoga sehat selalu banyak umur rezeki Mas Pati.
0: Amin. Terima kasih Pak Bu ya. Semoga cepat sembuh.
4: Aku cewek.
0: Penyanyi wanita ya, Pati bacain ya. Dari yang pertama ada Shania Twain dengan Yours.
4: Ya, Bang.
0: Shania Twain ya.
4: Iya.
0: Boleh sambil sapa salam.
4: Iya, sapa salamnya terutama buat Wardi, Bang Yayo Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Hendra. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Makam email sama Jang Siti, Kak Ima, Bang Juna, Kak Tina, Bang Sukonya. Terus buat Mbak Tini, Mbak Artika yang lama tenggelam masuklah Kak. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Juleha sama Pak Om dan Ananya, Kak Ran sama Mbak Ardiantonya. Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japa, Ibu Ana, Ibu Marjani, Mak Nur Bakau. Terus buat Mbak Yanti dengan Bang Sulainya. Terus buat Koko Wali, Koko Wendy. Terus buat siapa lagi ya? Mama El, Bang Amin, Bang Imran, siapa ya?
0: Iya.
4: Bang Api. Terus buat Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Haliman, Bang Halimin, Mbak Tini udah. Terus baiklah buat semua-semua lah.
0: Iya.
4: Kopi menjapang lah. Dan kawan-kawan tadi lah semua mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
4: Yang sakit diberikan kesembuhan.
0: Amin.
4: Buat abang keluarga mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Hati-hati baliknya mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Iya.
4: Lancar aktivitasnya, lancar rezekinya.
0: Iya.
4: Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
4: Makasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ura, Pak Mu dan Kak Ura ya sudah bergabung bersama kami. Dan kita sudah siapkan lagunya dengan You're Still the One dari Shania Twain. Oke pendengar, setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Silakan. Tadi kita masih punya beberapa koleksi lagu pendengar ya, dari penyanyi pria maupun wanita, ada yang grup juga. Dan kita coba bacakan dulu ya beberapa koleksi lagu dari penyanyi pria. Ada Marc Anthony dengan You Sang To Me. Lalu ada Boys To Men, As Long As I'm With You. Ada NSYNC dengan This Promise You. Dan terakhir ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Kemudian ada penyanyi wanita dengan Mariah Carey, Always Be My Baby. Dan Donna Lewis dengan I Love You Always Forever. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan kami akan telepon terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Cikulan di
0: Sambas. Cikulan di Sambas, apa kabar, Cikulan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lama nih, Pak, tidak dengar suara Cikulan.
1: Iya.
0: Tapi sehat-sehat ya sekeluarga, Cikulan di Sambas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan koleksi lagu-lagu mancanegara malam ini ya, Cikulan?
1: Dari Lady Gaga.
0: Lady Gaga, boleh. Tempat cariin dulu ya.
1: Bad Romance.
0: Iya, tempat cariin ya.
1: Judulnya Bad Romance.
0: Bad Romance, oke. Sambil sapa salam buat siapa nih ya, Cikulan?
1: Salamnya terutama buat Bang Pati.
0: Selamat
1: malam Jumat.
0: Iya.
1: Semoga selalu.
0: Iya, Min.
1: Buat Wanaci. Mama Eti,
0: iya.
1: Bang Darul, Pak Sonan, Subusri, Kak Ella, Kak Juleha, Ani Maharani, Bang Halimin, Kak Tia dan Kak Bang Yayannya. Yang lainnya kita rangkul habis aja lah.
0: Kita rangkul boleh.
1: Nah, ada lagunya Bang Peti?
0: Ada dong.
1: Nah, lagu mantap tuh. Terima kasih ya, Bang Pati.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cikulan ya, sudah membuka segmen ketiga kali ini ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Silakan pendengar yang bergabung ya. WhatsApp juga nih di 0811-570-1042. Kita bersama dengan Koko Ali Kumpai. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga. Dengan siapa nih?
0: Dengan Fatih di sini, Koko Ali.
2: Oh, dengan Fatih ya? Selamat malam, Fatih.
0: Iya, Koko Ali. Selamat malam juga. Apa kabar? Koko Ali, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, luar biasa.
2: Itu yang cewek tadi, siapa penyanyinya?
0: Masih ada ini Mariah Carey dengan Always Be My Baby sama Donna Lewis, I Love You Always Forever.
2: I love you.
0: I love you always forever. Oke deh.
2: Terutama untuk Pati.
0: Iya.
2: Untuk Hendra Gunawan di Mempawa.
0: Siapa
2: tadi yang masuk sekarang nih, Cikulan ya?
0: Cikulan baru saja.
2: Untuk Cikulan. Untuk Bang Deden Pekanbaru. Untuk Malongana di Tandang, Muda-muda di Monitor. Untuk Bang Deden di Pekanbaru. Untuk Bang Bahtiar, Diona di Kupang, juga Ayu di apa?
0: Greva di Ayu. Adis. Adis. Kayu yang di Palu.
2: Ayu di Palu. Ayu Greva di Adis ya.
0: Betul.
2: Juga untuk Pak Sadi. Untuk Pak Nurul Mak Nurul, mudah-mudahan di monitor. Juga untuk Pak Mok Mak Mok. Juga untuk siapa itu ya, Pak Tini, Wardi, Bang Dedi di Bang Dedi gak di Sungai Duri ya?
0: Iya, udah lama nih gak gabung Bang Dedi ini.
2: Abah Kakung, untuk siapa nih? Elma di Sepan, Elma di Sepan Sepanjang ya Elma?
0: Iya.
2: Siapa gak nih? Untuk Anita, Pak Bluase.
0: Betul. Iya.
2: Yunita di mana doh?
0: Siapa? Yunita? Di mana itu?
2: Pokok ya? Untuk Yunita, Anita lah ya. Kok Anita di Pak Buluan saya, Yunita di Nyambang di mana dong? Mantor tuh di mana dong?
0: Lupa kita.
2: Untuk Supian juga ya, yang di biasa dia ada ada nyapa saya kan doh. Untuk siapa kan ni? Yang di Sungai Bawang doh, Imran Ahmad.
0: Iya.
2: Siapa kan? Yang di apa di Rasau Jaya siapa dah doh?
0: Kak siapa ya, lupa Fatih juga.
2: Dia yang perempuan doh.
0: Iya betul.
2: Untuk dia juga lah ya.
0: Iya.
2: Juga Mak Jang Siti juga. Siapa kan ni? Untuk kawan dia juga lah ya. Mudah-mudahan teman itu.
0: Iya.
2: Itu Putra Lugu. Di Kobar. Siapa kan ni? Untuk semua-semua lah.
0: Untuk semua boleh.
2: Dari A sampai Z lah ya.
0: Iya boleh, Koli.
2: Selamat malam itu Patih.
0: Iya selamat malam Koli.
2: I love you, good morning. Itu oke. Pak Abu Suwada. Mr. Herman.
0: Iya.
2: Oke Patih.
0: Iya Koli.
2: I love you Patih.
0: I love you too Koli. Oke deh, terima kasih Koali di Kumpai ya, sudah bergabung bersama kami. Kita ke telepon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Terputus sepertinya pendengar. Baik, tut-tut-tut barusan ya. Kita ke WhatsApp dulu sepertinya. Ada Bang Amin Sanjaya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya Pati?
0: Kabar baik Bang Amin Sanjaya. Gimana kabarnya juga? Sehat-sehat ya?
3: Juga alhamdulillah. Malam ini panas.
0: Panas. Di Sambas ya Bang Amin ya?
3: Bukan, di Sungai Rengas saya.
0: Oh Sungai Rengas. Jauhnya dari Sungai Rengas ke Sambas.
3: Lagunya gitu. Tolong Pati pilihkan ya, ya.
0: Boleh nanti Pati. Mau yang penyanyi pria atau wanita nih?
3: Yang cowok ya lah.
0: Yang cowok ya. Oke, tiba-tiba pilihannya enak nih.
3: Salam dulu nih ya.
0: Boleh, sapa salam buat siapa?
3: Salam buat Koko Ali tadi. Begadang tidur Koko Ali udah malam
0: dah. Dengar tuh Koko Ali.
3: Lanjut lagi lah ya juga buat Bu Ana di Tanjung Raya 2 ya, juga buat makam di Pareweng. Mak Anjang Siti di Olok-olok Kubu, email di Kuala 2 ya. Juga buat Bang Dedi di Sungai Duri. Juga buat Bang Rosi dekat Nurjana ya.
0: Iya.
3: Nah, juga buat Cik Nur di Bakau. Buat Bang Bahtiar. Abang kapal kita ya. Juga buat siapa gini. Lupa dah ni pada masuk. Iya. Bang Kak Tina dengan Bang Syukur ya. Buat Malik kita. Pak Abu Syahada. Buat Ayu Grepa. Juga buat Ayu di Palu. Yang di mana?
0: Yang di mana?
3: Siapa tu yang lupa dah saya ni. Buat Wardi ya, Wardi.
0: Iya.
3: Iya juga buat Aura dengan Pak Mo ya. Siapa lagi nih? Buat Bang Deden.
0: Iya.
3: Pak Usu Busri, Wan Naci, Wan Usu, Bang Jafar, Kak Nila ya. Channel udah kali ya, pokok channel di Bakau. Hendra di Mempawah.
0: Iya.
3: Juga buat Mamak Mukmin ya. Juga Pak Usu Anan di Sambas. Juga buat Pak Tabi Pade di Rasau. Pokok semua-semuanya lah ya.
0: Semua-semua boleh.
3: Tanpa terkecuali dibungkus habis ya. Dari
0: dibungkus habis.
3: Buat Pati terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amin Sanjaya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apanya
4: hati menyenangkan hati.
0: Iya, siapa di Cik Nur?
4: Cik Nur. Cik Ceri ceria sepanjang hari.
0: Iya.
4: Cik Nur baru selesai Yasinan.
0: Oh, ada kegiatan.
4: Itulah. Apa nak lagu ni?
0: Lagu-lagu. Lagu mancanegara, Cik Nur.
4: Cewek.
0: Penyanyi ceweknya masih ada satu lagi nih, Mariah Carey dengan Always Be My Baby.
4: Oh, iyalah Mariah Carey ya.
0: Mariah Carey boleh. Sambil sapa salam untuk siapa nih, Cik Nur?
4: Nak sebut dah lagu cerita dah. Kita dunia. Yalah, buat Al-Fatih lah ya terutama.
0: Iya.
4: Lalu yang terbaik buat Fatih.
0: Amin.
4: Semoga tetap apa bertahan. Semoga gak cepat dapat jodoh.
0: Amin.
4: Yang terbaik juga buat Koko Ali. Koko Ali lupa sama Cik Noah ya.
0: Ada you. Tadi Koko Ali salam kan? Ada.
4: Koko Andi, Koko Budi, pendengar yang paling setia, yang semoga sehat. Koko Budi, tak dapat gamit lagi dah, kata dia sian Koko Budi. Lanjut, ada yang udah masuk biasa ni Bang Jafar, Kak Nila, semoga sehat selalu. Ada juga Bu Anna, biasa bergabung awal ni Bu Anna, Bang Andreopan. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Arfiah, Mak Jang Siti, Emel, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Kerepa. Lanjut, Wardi dan Mamak Yohananya Bapak juga. Buat Mak Mo, Aura, beserta Pak Mo, Pak Mo juga. Tak tahu nama Pak Mo ni, lupa dah. Lanjut, Dino. Ada Bang Rosi, Nurjana, Bang Amli juga. Lanjut, Bang Boyka. Lanjut lagi. Bang Herman, Mak Ye, Rani Maharani, Bang Ardiantonya. Ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana, Awi, Utara Kapal. Lanjut. Ada Kanda Yahya, Mak El Duat Singgit, Mak Yanti CL, Bang Sulai juga. Ada Diona di Kupang, Bang Deden, ada Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Hendra Gunawan, Manis Manila. Lanjut, Pak Pon di Singkawang. Lanjut lagi, ada Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Pak Usu, Pang Teh. Ada Wan Usu, Wan Naci, Tia, Ella, Nia. Dan News juga. Yang lain semua.
0: Semua.
4: Yang terlewatkan, mohon maaf. Dari yang nama Bang Amin Sanjaya tadi, makasih dapat Ana sampai. Yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mu dua kali sebut lah. Mua-mua, tampak tak kecuali.
0: Semua-mua.
4: Tampaknya
0: dibungkus habis.
4: Terima kasih banyak, Bati. Semoga selamat pulang ke rumah.
0: Amin, Cik Nur.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kita masuk di segmen terakhir untuk Ruang Rindu di siaran ini pendengar dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara. Kita terhubung tadi bersama telepon terlebih dahulu ya, 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pati.
0: Selamat malam.
1: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Pati.
0: Alhamdulillah sehat-sehat
1: Pati, bagaimana?
0: Sehat dong alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Malam ini dengan koleksi lagu mancanegara terakhir nih Bu Ana.
1: Ada lagu apa?
0: Ada Mark Anthony dengan You Sang To Me. Kemudian ada Boys to Men dengan As Long As I'm With You.
1: Yang itulah, yang kedua nih.
0: Yang kedua ya.
1: Nah.
0: Sapa salam buat siapa nih Bu Ana?
1: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Nah, buat semua-semua lah ya Pati ya, dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Pati yang udah menyapa. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, Bu Ana juga sehat-sehat.
1: Amin, Pati, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon di WhatsApp. Ada Kak Ayu Greva di Adi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar Kak Ayu?
2: Baik, sehat. Mas sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat dong, luar biasa.
2: Iya, walaupun cuaca enggak nyaman ya, Mas.
0: Ini kalau mic-nya dimatiin pasti batuk nih. Malam ini Kak Ayu dengan koleksi lagu mancanegara mau diputarin lagu siapa nih?
2: Mau coba yang terakhir tadi Mas.
0: NSYNC, This Promise You atau Mark Anthony You Sang With Me?
2: Yang terakhir tadi apa ya?
0: Ini Mark Anthony ya, You Sang With
2: Iya.
0: Me. Oke, boleh.
2: Penasaran sama lagunya.
0: Penasaran sama lagunya. Atau iya. Pasti nyanyiin aja nih. Jangan nanti rusak lagunya. Oke deh. Sama salam buat siapa?
2: Pati. Kalau nyanyi pasti keren.
0: Nyanyi iya sih. Iya, bakalan rusak nanti lagunya. Kak Ayu. Salamnya
2: salam untuk semuanya aja ya yang udah salam tadi.
0: Boleh.
2: Salam Bali.
0: Iya.
2: Karena waktunya udah habis ya Mas. Lama nanti.
0: Iya.
2: Iya, salam sehat semuanya.
0: Amin.
2: Untuk Mas Mati yang ganteng, sehat selalu.
0: Sehat-sehat juga Kak Ayu.
2: Iya, terima kasih ya.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam. Baik. Menjadi penutup sepertinya pendengar ya, telepon dari Kak Ayu Greva barusan ya di Adis Cipto. Dan kita sudah berada di penghujung sesi Ruang Rindu edisi hari ini. Kita lanjut lagi esok hari tentunya ya dengan beragam koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist Persatu RRI Pontianak. Fatih masih temani Anda pendengar hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Persatu RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audio stream kami di rrd.co.id dan aplikasi RRD Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya berbentar penyiaran Anda di pagi ini bersama Bung Rifki di meja operator. Tentunya kita ajak Anda untuk terus bersama kami, dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan judul Nasionalisme dalam Islam. Nanti bersama Ustazah Dr. Farmawati SHG-MHG ya. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu dua lagu yang tentunya saya hadirkan untuk ada di pagi ini mengawali kebersamaan kita di rangkaian acara siaran hari ini, tentunya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, bagaimana kita membahas nasionalisme dalam Islam. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di pagi ini Jumat 7 Agustus 2026. Saya Budi Mentair, penyiar Anda, tentunya dengan sebuah tema yang bisa Anda ikuti hingga selesai nanti, ya, ini nasionalisme dalam Islam. Alhamdulillah di kesempatan kali ini telah hadir di studio, ya, narasumber kita, yakni Ustazah Dr. Fatmawati SHG MHG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Ustazah?
1: Alhamdulillah bil khair.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio di tengah-tengah kesibukan beliau di kesempatan kali ini. Dan langsung saja sebelum kita lebih jauh, kita langsung persilakan kepada Ustazah untuk memberikan mukadimah bahasan kita pada pagi ini terkait dengan nasionalisme dalam Islam. Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar Pro 1 RRI yang saya muliakan, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Para pemirsa Pro 1 Radio RRI yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan dalam mendengarkan Mutiara Pagi kali ini dengan pembahasan nasionalisme dalam Islam. Dan juga salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari lembah jahiliyah menuju manusia yang bertakwa dan beriman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana nasionalisme dalam Islam. Kenapa hal ini saya angkat? Karena saat ini kita sedang memasuki bulan Agustus, di mana bulan ini adalah bulan yang kita rayakan sama-sama, karena pada saat inilah di Nusantara kita bisa bersatu dan membentuk sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana penyatuan itu sangat luar biasa, karena kalau dilihat dari beragam macam suku yang ada di bangsa kita, beragam macam agama, beragam macam budaya, tetapi kita bisa disatukan dengan sebuah kesatuan yang bernama Negara Republik Indonesia, dan sudah tercantum dalam Pancasila kita mengenai persatuan Indonesia. Jadi ada beberapa macam satu-satu-satu yang berusaha untuk menyatukan diri dan membentuk sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya mengangkat ayat yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin atau pemerintahan kamu. Selama kita hidup berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka muslim sejati itu bukan hanya muslim yang taat kepada Allah semata, taat kepada Rasulnya, tetapi mengabaikan kehidupan-kehidupan sosialnya, dalam hal ini kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, karena negara adalah media untuk kita menyalurkan seluruh ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga nasionalisme sejati adalah nasionalisme yang bisa menjaga kestabilan negara, bisa menjaga marwah kemanusiaan, dan bisa menjaga persatuan Negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, marilah di dalam memasuki babak berikutnya, yakni menyambut sejarah berdirinya negara kita ini, dengan semakin membuat kita menuju manusia yang insan kamil. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu juga bertahap dalam kehidupan. Yang pertama adalah, tetapi setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci. Ulu mauludan yuladu alal fitrah fa'abaw fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajizanihi. Jadi seluruh insan manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi tergantung bagaimana kita bisa membentuknya. Mau kita bentuk dia menjadi manusia seperti apa? Maka disinilah peran dari orang tua, peran dari lingkungan sekitar. Jadi nasionalisme sejati adalah nasionalisme yang bisa menjaga lingkungan sekitarnya tetap menjadi role model lingkungan-lingkungan yang lain. Bisa menjadi contoh teladan. Wah, di dalam komunitas yang begitu beragam bisa saling menghargai. Karena kalau kita lihat pegangan pokok dari bernegara Republik Indonesia, yang pertama tetap berasaskan keagamaan. Kenapa? Di situ ada unsur dasar pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita beragam agama, tetapi semuanya menuju untuk bersatu dalam manunggalin kaulolan Gusti. Ini yang ingin dicapai di dalam keberislaman kita. Bagaimana kita bisa berlomba-lomba dalam pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam ketakwaan, dan berlomba-lomba untuk mewujudkan sebuah kondisi yang mana tidak menghambat untuk menuju kemanusiaan kita. Karena pelanggaran apapun yang kita lakukan itu sudah masuk dalam tataran melanggar kemanusiaan itu sendiri, di mana dalam diri setiap makhluk itu ada cahaya ilahi atau kadang disebut Nur Muhammad. Semua cahaya ini tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak didukung oleh lingkungan keluarga yang baik, lingkungan sekitar yang baik. Tetapi kalau semua ini beriringan, bertumbuh bersama, pertumbuhan fisik diiringi dengan pertumbuhan rohani yang betul-betul menjadi insan yang sangat luar biasa, seluruh kondisi dalam diri itu dikembangkan, maka inilah yang dulunya adalah manusia yang dicetak, lama-kelamaan dia akan berada pada tataran kedua, yakni manusia yang sudah berada pada kondisi menyadari keberadaan dirinya. Kalau semua orang sudah sadar akan dirinya, sudah sadar akan keberadaannya, sudah sadar akan potensi dirinya, inilah manusia yang berusaha untuk menjadi, atau dikenal dengan istilah being. Dia berusaha untuk menjadi dengan cara menyadari keberadaan diri. Kemudian berikutnya, tataran ketiga inilah yang berada pada posisi manusia insan kamil. Kenapa? Karena dia sudah menjadi become, sudah menjadi. Dia sudah bisa menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan material. Dia berada di keseimbangan. Keseimbangan inilah yang membuat dia sangat luar biasa dalam hablum minallahnya, tetapi juga sangat luar biasa dalam hablum minannasnya. Jadi negara membutuhkan manusia-manusia yang bisa berada pada tataran menyadari dirinya, kemudian dari kesadaran-kesadaran tersebut tumbuh menjadi orang yang tanpa berpikir terlebih dahulu, dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Begitu juga yang dituntut oleh negara kita ini, bagaimana kita bisa menjadi rakyat yang selalu mengisi negara kita ini dengan hal-hal yang bersifat baik, dengan hal-hal yang memajukan negara kita, dengan hal-hal menyadari diri kita untuk tidak terbawa ke arah yang tidak baik. Tetapi semua itu memerlukan memang kondisi yang tercipta, kondisi yang tentram yang membuat insan-insan yang ada di dalamnya itu juga mendapatkan media untuk selalu berada dalam kondisi yang benar. Jadi negara adalah pengatur, pemerintah adalah yang menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam negara tersebut. Tetapi umat Islam untuk mewujudkan rasa nasionalisme inilah berusaha untuk menjadi manusia yang tidak hanya ati'ullah wa ati'ur rasul, tetapi taat kepada pemimpinnya. Dan juga dikatakan bahwa apabila berada dalam kondisi yang berbeda pendapat, maka inilah dilakukan yang namanya musyawarah, dan akhirnya balik lagi kepada fa'in tanah sa'atun fi syai faruddu ilallah, maka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu adalah berpikir secara jernih, berusaha semampu mungkin untuk bisa menyelesaikan seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Konflik itu tidak mungkin bisa dihindari karena kita umat manusia. Tetapi bagaimana konflik itu bisa diarahkan menjadi sebuah kebaikan? Karena kalau tidak ada konflik, tidak ada benturan, itu susah juga untuk mencapai sebuah peningkatan kebaikan. Tetapi bagaimana konflik-konflik ini kita olah dan kita bersama-sama untuk berkompetisi dalam hal kebaikan. Tetapi kompetisi ini bukan berarti menghilangkan harkat dan martabat kemanusiaan kita, karena apabila ini yang terjadi, maka inilah yang menimbulkan sebuah masalah. Jadi negara hadir untuk mengatur seluruh umat manusia, dan umat Islam, nasionalisme sejati adalah nasionalisme yang bisa menjalankan seluruh syariat Islam sekaligus aturan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai tempat untuk kita bernaung. Para pemirsa Pro 1 RRI yang saya muliakan, mungkin cuma sesingkat ini yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa melakukan dialog atau bincang-bincang, walaupun saya hadir di sini bukan berarti orang yang tahu semuanya, tetapi kita sama-sama saling memberi dan saling melengkapi dalam acara Mutiara pagi ini. Terima kasih. Saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih Ustazah Fatmawati atas mukadimah yang disampaikan pada pagi ini. Nah, kita ngomong-ngomong di Ustazah ya. Ada kalimat bahasanya hubul watan minal iman begitu. Seberapa penting sih sebenarnya rasa cinta tanah air begitu?
1: Iya, karena tanah air itu adalah tempat atau media kita untuk menyalurkan kebaikan yang sudah diarahkan untuk dilaksanakan. Bagaimana beribadah yang baik kalau kita sendiri tidak bisa menciptakan sebuah kedamaian di dalam bernegara? Bagaimana kita menjalankan program-program yang baik kalau kondisi negara tidak kondusif? Maka disinilah dibutuhkan dibutuhkan manusia yang bisa menuju insan kamil, manusia yang bisa menyadari keberadaannya, bahwa keberadaannya di muka bumi ini tidak ada lain selain ia beribadah atau sebagai khalifatul fil ar, sebagai pemimpin di permukaan bumi ini. Otomatis dia hadir untuk tidak melakukan sebuah kerusakan. Jadi kecintaan terhadap Allah itu terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan kecintaan terhadap bangsa kita, dengan kecintaan terhadap sesama manusia, bahkan sesama makhluk bumi yang ada di permukaan ini. Mari kita rawat bangsa kita, mari kita rawat bumi kita, karena kita adalah manusia yang berada di satu bumi, satu langit, dan satu kemanusiaan.
0: Ya Ustazah, kalau kita kaitkan juga dengan jelang hari kemerdekaan Indonesia nih Ustazah ya, bagaimana umat Islam tentunya sebaiknya memaknai momentum ini begitu Ustazah?
1: Ya, jadi umat Islam yang baik otomatis adalah umat Islam yang mencintai negaranya. Kalau dia mencintai negaranya, otomatis dia tidak akan melakukan hal-hal yang membuat negaranya itu tercabik-cabik. Dia akan selalu berusaha untuk bagaimana tercipta sebuah filosofi yang sudah terdapat dalam Pancasila kita ya, bahwa bagaimana menciptakan sebuah kemanusiaan yang sama. Kemanusiaan yang tidak mengenal perbedaan, kemanusiaan yang sama-sama kita adalah satu kesatuan, tidak membeda-bedakan antara si A, si B, si C, suku apa, itu semua melebur, semua berusaha untuk menuju pastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mewujudkan sebuah kebaikan bersama. Karena kebaikan itu, apalagi sebagai insan kamil ya, atau manusia yang sudah sempurna, bukan sebuah kebaikan apabila hanya berlaku bagi dirinya. Tetapi kebaikan itu baru disebut kebaikan apabila bisa dirasakan oleh semuanya. Inilah yang disebut kebaikan universal.
0: Ya Ustazah, kalau kita kaitkan juga dengan arus globalisasi ya, dan juga digitalisasi saat ini, apalagi kita kaitkan juga dengan generasi muda saat ini. Bagaimana cara kita mungkin menanamkan nilai nasionalisme kepada mereka ini, Ustazah?
1: Iya, jadi apakah itu kemajuan teknologi, bahkan sebenarnya kemajuan teknologi ini adalah media untuk bisa segala sesuatu kebaikan itu bisa menyentuh akar rumput yang jauh dari sumbernya. Dengan ya sama seperti hari ini RRI luar biasanya karena bisa sampai ke wilayah-wilayah yang mungkin sangat jauh dijangkau, mungkin ada sekat dari segi tempat, ada sekat dari segi ruang, tetapi kita bisa menyatu dengan kekuatan teknologi ya. Jadi sebenarnya itu hanyalah alat. Cuma jangan sampai ini disalahgunakan, itu yang sangat bermasalah. Jadi bagaimana munculnya manusia? Ya, dengan kecanggihan teknologi itu bukan dia yang diperalat, tetapi menjadikan media untuk menuju kepada kebaikan. Jadi ya tidak dijadikan sebagai sarana untuk saling mencaci, saling memaki, dan bahkan ya khawatirnya kalau semua itu hanyalah membuat kita semakin berjalan.

0: bagaimana tinggal di mana kita bisa memahami bahwa audiens kita seperti apa. Itu.
1: Okay. Baik, kita terima telepon ya Ustaz ya. Baik, langsung saja. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Silakan Mbak Jan.
2: Bang Budi ya.
1: Iya.
2: Bagus nggak sinyal nih?
1: Bagus, alhamdulillah. Silakan.
2: Baik. Pergi ke timbuk Mbak Jan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fatimah ya?
1: Iya, Fatmawati.
2: Fatmawati ya. Nama sama nama dengan cucu saya nih. Manjang ini cuman bujur haja. Karena manjang ini usianya udah usia emas keterangkan. Sering mengikuti hari apa nasionalisme ini dari umur mungkin dari lahir dah. Karena orang tua Mak Njan dulu ini memang orang ini kayaknya mudiannya yakin gitu. Apa segala bidang nasionalisme ini tidak mau apa meninggalkan gitu. Jadi sehingga Mak Njan itu meniru orang tua Mak Njan setiap apel itu pasti hadir itu. Tapi kalau Mak Njan ini orang-orang yang masih awam gitu, dia serembo ya pergi ke ladang. Udah ngapil bendera dia ke ladang bawa cangkul, bawa parang gitu kan. Jadi bagaimana orang yang enggak peduli dengan enggak mencintai tanah air lah gitu kan. Itu yang panjang tanyakan. Maaf ya Ustazah Fatmawati, okay, kata panjang enggak tepat pertanyaannya nih. Makasih. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majang Siti di Ola-Ola Kubu, terima kasih. Bisa langsung ditanggapi news saja terkait dengan apa namanya, ada mungkin ya segelintir lah ya yang tentunya tidak peduli lah. Bagaimana news saja?
0: Oh ya, terima kasih Mak Njan ya namanya, iya, betul, yang betul. Ada di Ola-Ola Kubu. Wah, saya belum sampai ke sana, baru sampai di Sungai Bulan. Tetapi terima kasih atas unek-uneknya atau juga mungkin masukannya. Mak Njan, usia kita tidak jauh berbeda. Saya pun sudah masuk dalam manusia usia sejarah karena udah 50 tahun ke atas. Jadi sifat nasionalisme itu ya seharusnya sudah ditanamkan sejak dini. Memang persoalan kita sekarang adalah rasa nasionalisme ini bukan saja sesama usia kita manjannya, bahkan anak-anak sekarang itu sudah mulai. Kalau kita dulu begitu mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan dengan sendiri, itu kita bisa berdiri dan benar-benar khusyuk mendengarkan. Tetapi sekarang ya anak-anak muda sekarang ya mereka udah rasa ini mungkin karena ada sebuah loss ya, sejak memasuki masa reformasi ini kita terlalu longgar, terlalu loss. Kalau dulu sangat ketat itu upacara setiap hari Senin itu, kemudian P4 itu diterapkan benar-benar rasa kecintaan. Kemudian setiap memasuki bulan Agustus ini semua sekolah dan bahkan masyarakat kebanyakan setiap RT RW itu seakan-akan menyemarakkan semua. Di sini sudah mulai ini yang terjadi pergeseran, dan bagaimana rasa kecintaan ini kembali kita tanamkan dan kita hidupkan kembali sehingga masyarakat bisa dikondisikan. Jadi kita menciptakan sebuah keadaan di mana masyarakat bisa merasakan menumbuhkan kembali ruhnya sebuah nasionalisme itu yang akan mengalami puncaknya pada 17-an tersebut. 17-an di bulan Agustus ini. Jadi ya ini masalah kita bersama Manjan, tidak hanya di Ola-Ola Kubu tetapi masyarakat perkotaan juga, khususnya generasi muda kita ini, itu harusnya sekolah-sekolah dan juga kehidupan keluarga mulai menanamkan rasa kecintaan. Dan yang sudah mulai hilang juga adalah lagu

0: lagu yang menanamkan rasa kecintaan itu sudah mulai hilang. Kalau kalau kita yang produk 70-an itu, kita bisa merasakan di mana-mana terjadi pertandingan lagu-lagu nasionalisme di, selalu dipertandingkan di mana-mana, dan itu memang membuat bisa membuat kita merinding mendengarkan. Tetapi sekarang semua sudah tergantikan dengan hal-hal yang kadang ya ngesakkan hati, tetapi ya bagaimana merubah kondisi ini, itu tidak bisa dilakukan orang per orang, tetapi memang melibatkan seluruh lini, baik keluarga, masyarakat, dan juga kalangan pemerintah itu sendiri, mengambil bisa bagaimana menumbuhkan kembali kesadaran bernasionalisme di negara kita ini.
1: Siap. Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup di kesempatan kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup ini, hikmah tentunya apa yang kita bisa petik pada pagi ini terkait dengan bahasan kita nasionalisme dalam Islam ini, Ustazah. Silakan.
0: Terima kasih, Bang. Jadi yang pertama adalah mari kita semua menyadari bahwa nasionalisme yang kita rasakan, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini, itu adalah kemerdekaan yang tidak didapat sebagai pemberian, tetapi kemerdekaan yang sudah didahului dengan kesadaran para pendahulu kita untuk memperoleh, dan itu banyak yang berakhir dengan pengorbanan jiwa mereka untuk menghormati mereka semua, orang-orang yang sudah berusaha untuk mewujudkan negara kesatuan Republik ini menjadi negara merdeka. Maka marilah kita mengisinya dengan mengisinya dengan cara menuju manusia insan kamil yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan itu, jangan sampai tercabik-cabik karena keegoisan masing-masing diri, keegoisan masing-masing komunitas, dan keegoisan masing-masing kelompok. Kita adalah satu kesatuan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita satu bumi, satu langit, dan satu kemanusiaan. Terima kasih. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang saleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Aduh, bawa apa tuh Bu? Banyak sekali.
2: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu. Maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang gak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak, tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami dan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Polresta Pontianak ungkap kasus perdagangan sisik dan kuku Trenggiling dengan dua tersangka.
2: Mengingat jumlahnya sampai dengan 500 kilo, hampir setengah ton.
1: BPBD Kalbar temui kendala penanganan karhutla di dua kabupaten.
3: Jadi ada beberapa hal tadi kesepakatan kami yang menjadi komitmen kita juga ke depannya supaya ini bisa terus dilaksanakan.
4: Itulah diantara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Polresta Pontianak mengungkap kasus perdagangan sisik dan kuku terenggiling. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap dua orang tersangka serta menyita lebih dari setengah ton barang bukti yang diduga akan diperjualbelikan kembali. Kita simak laporannya.
1: Kasus ini terungkap setelah Polresta Pontianak menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan adanya gudang penyimpanan sisik terenggiling di kawasan Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan. Saat melakukan penggeledahan pada Sabtu malam 1 Agustus 2026, petugas mengamankan seorang pria berinisial HA yang diduga menyimpan bagian tubuh satwa dilindungi. Dari lokasi, polisi menyita 551,365 kg sisik terenggiling, 42,015 kg kuku terenggiling yang disimpan dalam 30 karung, serta satu unit timbangan digital. Berdasarkan hasil pemeriksaan, HA mengaku barang tersebut milik tersangka lain berinisial BS. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap BS di kawasan Jalan Purnama 2, Pontianak Selatan. Polisi mengungkap kedua tersangka mengaku memperoleh sisik terenggiling dari wilayah Sintang dan Kapuas Hulu dengan harga sekitar Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali. Namun hingga kini, keduanya belum mengungkap sumber perolehan barang tersebut. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, besarnya jumlah barang bukti mengindikasikan praktik perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi ini diduga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
2: Saya tidak menyebutkan dapatnya dari mana, hanya menyampaikan kok saya dapat dari Sintang dan Kapuas Hulu sekitar 800.000. Mengingat jumlahnya sampai dengan 500 kilo, hampir setengah ton.
1: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Polresta Pontianak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Indri Rizkita melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan karhutla di dua kabupaten yakni Ketapang dan Kuburaya. Kita simak laporan selengkapnya.

0: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Kami meminta maaf, pendengar dimanapun Anda berada, kami lanjutkan bersama kita di Warta Berita Pagi. Berita berikutnya, Sekolah Dasar Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur menerapkan strategi khusus untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga pengajar atau guru di lingkungan sekolah. Langkah taktis ini diambil agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan kualitas pelayanan pendidikan bagi para siswa. Dan berikut laporan selengkapnya.
2: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Timur Bona Ventura menyebut masih kekurangan guru di sekolahnya karena terdapat satu guru yang pensiun tahun ini. Untuk mengatasi kekurangan guru ini, pihak sekolah memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di sekolah, salah satunya dengan memberdayakan guru pendidikan agama Islam. Sementara itu, untuk penugasan pengajar yang lebih berpengalaman, pihak sekolah tetap mempertahankan peran mereka sesuai keahliannya.
3: Strategi yang saya terapkan untuk mengcover kekurangan guru, saya memberdayakan guru PAI. Kebetulan di sekolah kita ada guru PAI. Jadi guru PAI yang muda, Ibu Mentari, saya jadikan wali kelas. Kemudian yang senior tetap mengajar guru PAI. Kemudian untuk penanganan mata pelajaran PAI di kelas 1, saya serahkan kepada wali kelas.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengakui persoalan kekurangan guru tidak hanya terjadi di SDN 05, tetapi juga di beberapa sekolah lainnya. Karena setiap tahunnya, tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun. Jumlah guru yang pensiun tersebut tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahun, yang jumlahnya masih terbatas. Untuk mengatasi persoalan kekurangan guru ini, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4: Tadi kekurangan guru kami sampaikan, karena kan setiap tahun kita hampir 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini. Sementara penerimaan, itu bertahun ya, penerimaan guru melalui ASN, tes itu terbatas. Jadi kita sudah usulkan ke Menpan untuk ada penambahan.
2: Melalui pengusulan penambahan, kota formasi diharapkan mampu menutupi kekurangan guru SD dan SMP di Kota Pontianak, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan lebih optimal. Muhammad Rokib melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan karhutla di dua kabupaten, yakni Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Berikut laporannya.
5: Rakor yang digelar dua hari sejak tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 itu membahas berbagai persoalan penanganan karhutla, mulai dari sarana dan prasarana hingga penguatan koordinasi lintas daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum penting karena sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan secara menyeluruh. Ridwan menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat dua daerah yang menghadapi tantangan paling besar dalam penanganan karhutla, yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Menurutnya, luas wilayah yang harus ditangani menjadi kendala utama, disusul keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman.
6: Mulai tanggal 5, kita berkoordinasi melakukan rakor dengan kabupaten kota. Jadi sudah hampir sekian tahun kita tidak melaksanakan rakor ini. Mulai dari permasalahan-permasalahan sapras, mulai dari masalah perkuatan organisasi, dan penanganan-penanganan kebencanaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ada beberapa hal tadi kesepakatan kami yang menjadi komitmen kita juga ke depannya supaya ini bisa terus dilaksanakan. Ada permintaan dari kabupaten, malah ada sampai dari satu tahun kalau bisa dilaksanakan sama yang dua kali.
5: Ridwan menjelaskan hal menjadi kendala paling krusial berada di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Permasalahan pertama adalah luas kawasan yang harus ditangani. Kemudian persoalan sarana dan prasarana di lapangan. Hampir semua kabupaten juga mengeluhkan keterbatasan sarpras. Selain itu, BPBD Kalbar juga akan berupaya membantu pemenuhan kebutuhan peralatan yang menjadi kewenangan provinsi melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten kota. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak dari semua jurusan tampak bersemangat mengikuti pembekalan yang disampaikan tokoh publik Kalimantan Barat Muda Maindrawan Kamis pagi di halaman FISIP Untan. Berikut laporannya.
5: Maindrawan melontarkan pertanyaan. Sejumlah mahasiswa memberanikan diri mengajukan pertanyaan kepada pria yang dikenal sebagai bupati pertama Kuburaya itu. Muda Maindrawan mengatakan, diskusi ini memberikan motivasi dan penguatan karakter bagi mahasiswa baru FISIP Untan dalam mengenal jati diri mereka sebagai mahasiswa, terutama kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan kepribadian, cara berinteraksi dengan orang lain, dan kebiasaan kerja atau soft skill. Muda menambahkan, besarnya tantangan bagi generasi muda ke depan, tentunya pembekalan ini menjadi motivasi bagi mahasiswa dalam setiap perubahan.
7: Yakin bahwa sebenarnya bukan soal itu menggantikan manusia, tapi bagaimana kita menciptakan peluang-peluang kita itu melalui kreativitas dan komunikasi serta karakter yang unggul itu. Intinya bisa tetap fokus, ini barang mahal, nangkar ini. Bagaimana semuanya, jika banyak sampai sebagian besar terdistraksi, kita harus fokus, harus tetap paham bahwa kita ini hidup ingin tetap, kita harus sadar bahwa kita ini manusia dan harus bermakna, bermanfaat, dan punya keilmuan itu harus dimaksimalkan untuk fondasi yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya.
5: Bupati pertama Kuburaya periode 2009-2014 itu menjelaskan, pembekalan ini diberikan dengan harapan mahasiswa dalam 4 hingga 5 tahun ke depannya tidak hanya membawa ijazah maupun gelar, akan tetapi mahasiswa harus memiliki kompetensi, karakter unggul, dan berpikir progresif yang nantinya siap menghadapi dunia. Apalagi saat ini gempuran teknologi sudah sangat luar biasa. Makanya dengan pembekalan ini diharapkan mahasiswa di FISIP Untan mampu sebagai agen perubahan dalam menguasai dan mengendalikan teknologi. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
9: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata berawan, kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat cerah berawan. Kemudian untuk angin kami perakirakan bertiup dari arah tenggara sampai dengan selatan, dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara kami perakirakan berkisar 40% sampai dengan 96%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan rendahnya potensi curah hujan di wilayah Kalimantan Barat dapat memicu adanya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 3.218 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 13 Agustus 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
1: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakiran Debi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat pekerja yang bertugas. Saya Budi Mentair mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari.

0: Rabu, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di pagi ini kami lanjutkan yang bersama kita dengan kabar dari Kalbar.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tair, penyiar Anda di pagi ini. Dan tentunya di pagi ini saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda di pagi ini. Dan di pagi ini saya sapa satu persatu rekan saya di pagi ini. Yang pertama di Sintang ada Yeptro pada pagi ini. Selamat pagi Yeptro.
3: Ya, selamat pagi rekan Budi dan teman-teman semuanya pastinya.
1: Baik, terima kasih Yeptro. Dan selanjutnya kita ke Antikong. Ada rekan saya Cika pada pagi ini. Selamat pagi Cika.
4: Halo, selamat pagi Budi dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Cika. Dan selanjutnya di Sambas ya, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
5: Ya, selamat pagi Budi dan rekan-rekan.
1: Baik, dan selanjutnya saya menyapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
6: Ya, selamat pagi Budi.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan di pagi ini mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana Polresta Pontianak mengungkap kasus perdagangan sisik dan kuku Trenggiling. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap dua orang tersangka serta menyita lebih dari setengah ton barang bukti yang diduga akan diperjualbelikan kembali. Kasus ini terungkap setelah Polresta Pontianak menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya dugaan gudang penyimpanan sisik Trenggiling di kawasan Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan besarnya jumlah barang bukti mengindikasikan praktik perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi ini diduga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dari lokasi ini polisi menyita setengah ton sisik Trenggiling yang disimpan dalam 30 karung serta satu unit timbangan digital. Berdasarkan hasil pemeriksaan, HA ini mengaku barang tersebut milik tersangka lain yang yakni berinisial BS, dan polisi kemudian melakukan pengembangan dan juga berhasil menangkap BS di kawasan Jalan Purnama 2 Pontianak Selatan. Polisi mengungkap kedua tersangka ini mengaku memperoleh sisik Trenggiling dari wilayah Sintang dan juga Kapuasulu dengan harga sekitar Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali. Namun hingga kini keduanya belum mengungkap sumber perolehan barang tersebut. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak pendengar, dan kita menuju ke Sintang. Kita dengarkan informasi warga Baung Sengatap tuntut realisasi perjanjian perusahaan. Informasi ini kita dengarkan bersama Yeptro. Silakan.
3: Ya, baik rekan Budi. Pada hari Selasa 4 Agustus 2026 ya, warga Desa Baung Sengatap, Kecamatan Kutengau Hilir menyampaikan aspirasi terkait persoalan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam audiensi yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Sintang. Muriadi, Kepala Desa Baung Sengatap, mengatakan masyarakat masih berpegang pada perjanjian yang dibuat pada tahun 1998. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan juga disebutkan menjanjikan menyediakan lahan plasma serta membangun rumah bagi setiap kepala keluarga. Menurut Muriadi, hingga kini warga menilai perjanjian tersebut belum terrealisasi sepenuhnya, dan upaya penyelesaian yang pernah dilakukan termasuk mediasi selama 2 tahun terakhir juga belum memberikan hasil yang diharapkan. Muriadi juga menegaskan masyarakat tidak menolak kehadiran investor, namun warga juga berharap keberadaan perusahaan juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui realisasi perjanjian yang telah disepakati bersama. Ya, melalui audiensi tersebut masyarakat juga berharap pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengambil langkah penyelesaian sehingga kemitraan antara perusahaan dan juga warga dapat berjalan dengan adil dan saling menguntungkan. Sekian sorotan pertama dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Yeftro, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Antikong, di mana panen jagung Polsek Sekaya masuk kami tembus 14 ton per hektar. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika, silakan.
4: Ya, betul sekali Budi, di mana program ketahanan pangan yang digerakkan jajaran Polres Sanggau untuk Asta Cita Presiden kembali menunjukkan hasil di kawasan perbatasan. Demplot jagung hibrida seluas 2 hektar di lahan kelompok tani binaan Polsek Sekayam di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mencatat estimasi hasil panen 28,12 ton dengan produktivitas mencapai 14,6 ton per hektarnya. Kapolsek Sekayam AKP Stigno mengatakan capaian tersebut diperoleh dari panen jagung hibrida kuartal kedua tahun 2026 yang dilaksanakan di lahan demplot Dusun Kenaman, Desa Kenaman. Karena menurutnya hasil panen itu menjadi gambaran awal optimalisasi lahan dan juga penerapan budidaya yang tepat dan juga mampu meningkatkan produktivitas pangan sekaligus memperkuat upaya pemerintah menuju swasembada pangan. Ia menyampaikan estimasi hasil panen diperoleh melalui metode ubinan yang dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan Desa Kenaman. Dua sampel ubinan ini menghasilkan 9,525 kg dan 8,50 kg yang kemudian dikonversikan menjadi estimasi produktivitas sekitar 14,6 ton per hektarnya. Dengan luas tanam 2 hektar, total produksi diperkirakan mencapai 28,12 ton jagung hibrida. Kapolsek Sekayam juga mengatakan keberhasilan panen tersebut merupakan hasil pendampingan intensif sejak masa tanam pada 10 April 2026 hingga memasuki masa panen. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besarnya hasil produksi, tetapi juga dari terbangunnya kolaborasi antara aparat, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam mengelola lahan produktif. Budi.
1: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sambas. Harga kelapa masih rendah, petani Sambas bertahan lewat produksi kopra. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
5: Ya, betul sekali Budi, harga kelapa di Kabupaten Sambas hingga saat ini masih bertahan di angka sekitar Rp2.000 per kilogram. Harga yang relatif rendah tersebut membuat para petani harus mencari cara agar hasil kebun tetap memberikan nilai tambah dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu langkah yang kini banyak dilakukan ini adalah memanen kelapa secara mandiri untuk menekan biaya. Dan selain itu, sebagian petani juga mulai mengolah kelapa menjadi kopra. Cara ini dipilih karena dinilai memiliki nilai jual yang lebih baik dibanding menjual kelapa dalam bentuk utuh. Meski proses pembuatannya membutuhkan waktu dan tenaga lebih bagi para petani, mengolah kelapa menjadi kopra bukan sekedar pilihannya, tetapi menjadi salah satu strategi bertahan di tengah kondisi yang harga belum kunjung membaik. Mereka juga berharap upaya tersebut dapat membantu menjaga pendapatan keluarga sambil menunggu harga kelapa kembali meningkat. Para petani ini juga berharap adanya perbaikan harga di tingkat pasar, sehingga hasil perkebunan kelapa dapat menjadi dan juga memberikan keuntungan yang lebih layak dan mampu mendukung keberlangsungan usaha perkebunan di Kabupaten Sambas, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Kita menuju ke Sanggau, di mana Kabupaten Sanggau mempercepat target status desa ODF. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini, silakan.
6: Ya baik Budi, ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menginstruksikan seluruh puskesmas jajaran agar melakukan percepatan target desa open defecation free atau ODF atau bebas buang air sembarangan. Hal ini ya sejalan dengan surat edaran Bupati Sanggau yaitu tentang percepatan ODF. Untuk Kabupaten Sanggau, Stepanus juga mengungkapkan ya, sudah 25 desa yang dinyatakan bebas ODF dan desa berikutnya ini yang akan mendeklarasikan ODF ya, yakni Makawing di Kecamatan Balai. Dan ditanya target waktu Sanggau bebas ODF ya, Stepanus juga menyebutkan hingga masa jabatan Bupati Yohanes Ontot dan Wakil Bupati Susana Herpena. Ia berharap pada target ini ya, pada tenggat waktu tersebut ODF mencapai 100% bisa terrealisasikan. Oleh karenanya sesuai dengan Perbup Sanggau nomor 68 tahun 2021 yaitu tentang percepatan sanitasi total berbasis masyarakat target ODF ya, dan surat edaran Bupati dia juga meminta agar para kepala puskesmas, camat dan kades juga terus menyosialisasikan desa bebas ODF. Budi.
1: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan dari Sanggau. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi, pastikan terus bersama kami di Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita lanjutkan informasi dari Kota Pontianak. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar ini menggelar rapat koordinasi atau rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama Kepala BPBD Kabupaten Kota Sekalbar. Rakor yang digelar 2 hari sejak tanggal 5 hingga 6 Agustus 2026 ini membahas berbagai persoalan penanganan karhutla, mulai dari sarana prasarana hingga penguatan koordinasi lintas daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, rakor ini menjadi momentum penting karena sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan secara menyeluruh. Ridwan juga menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat dua daerah yang menghadapi tantangan paling besar dalam penanganan karhutla, yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Ridwan menjelaskan, menjadi kendala paling krusial berada di Ketapang dan Kuburaya, di mana permasalahan pertama adalah luas kawasan yang harus ditangani, kemudian persoalan sarana prasarana di lapangan. Hampir semua kabupaten juga mengeluhkan keterbatasan sapras. Selain itu, BPBD juga berupaya membantu pemenuhan kebutuhan peralatan yang menjadi kewenangan provinsi melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten kota. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sintang kembali, di mana tim Magala Agni padamkan kebakaran di tiga wilayah. Informasi ini kita dengarkan bersama Yeptro. Silakan.
1: Ya baik, rekan Budi dan pendengar, di mana upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di wilayah Sintang, Sanggau, dan Melawi, Kamis 6 Agustus 2026. Tim Magala Agni Daop Sintang yang masih melakukan upaya pemadaman di sejumlah lokasi. Lapot Anwarudin, Sekretaris Magala Agni Daop Sintang, juga mengatakan penanganan kebakaran dilakukan di sejumlah titik di Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Melawi. Ya, untuk di Kabupaten Sintang, petugas melakukan pemadaman di Desa Simba Anggah Jaya, Desa Akcaya, Desa Lundang Baru, Desa Tertung Mail Japung, serta Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian. Sementara itu di Sanggau, petugas juga masih melakukan pemadaman di Desa Suba, sedangkan di Melawi, petugas juga masih melakukan pemadaman di Desa Kenyikap, Kecamatan Belimbing. Menurut Laput, cuaca panas, tiupan angin, dan kondisi lahan gambut ya masih menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Karena itu petugas juga terus melakukan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala. Dan pendengar, Magala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api, masyarakat juga diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Budi.
0: Terima kasih Yeptro, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita bergeser kembali ke Entikong, di mana Entikong dominasi ekspor perbatasan dengan 1.928 sertifikat. Informasi ini kita dengarkan bersama Cika. Silakan.
2: Betul sekali Budi, di mana Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat menerbitkan 2.500 sertifikat ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 1.928 sertifikat diterbitkan melalui Satuan Pelayanan BKHIT Kalimantan Barat di Terminal Kargo Pos Lintas Batas Negara PLBN Entikong. Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Perdi, juga mengatakan sertifikat yang diterbitkan mencakup berbagai komoditas ekspor milik pelaku usaha maupun perorangan. Penerbitan sertifikat karantina menjadi persyaratan utama untuk memastikan setiap komoditas memenuhi standar kesehatan, keamanan hayati, dan ketentuan negara tujuan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Menurutnya, dominasi penerbitan sertifikat di PLBN Entikong juga menunjukkan semakin tingginya aktivitas perdagangan lintas batas melalui jalur darat menuju Malaysia. Dan kondisi tersebut juga sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan karantina serta efektivitas infrastruktur logistik di kawasan perbatasan. Perdi juga menjelaskan komoditas pertanian masih menjadi penyumbang terbesar ekspor melalui Entikong. Produk hortikultura dan hasil pertanian lainnya mendominasi pengiriman ke Malaysia. Disusul juga komoditas perikanan, tumbuhan, serta berbagai produk turunan yang terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, Budi.
0: Terima kasih Cika, informasi kedua dari Entikong sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau, efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPM Pemda Sanggau optimistis Pilkada 2027 lancar. Informasi ini kita kembali dengarkan bersama rekan saya Dini.
3: Ya, ini Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau Alian menegaskan KPU dan Bawaslu ini akan menjadi stakeholder ya utama dalam persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kedua lembaga tersebut juga dinilai memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan data pemilih yang menjadi salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkades. Selain KPU dan Bawaslu, pemerintah desa juga akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades hingga ke tingkat paling bawah. Keterlibatan pemerintah desa dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan koordinasi dan juga pelaksanaan setiap tahapan berjalan efektif. Dan juga sementara itu keterlibatan stakeholder lainnya masih menunggu perencanaan yang lebih matang serta kepastian kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah saat ini juga masih melakukan berbagai kajian mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku juga dapat mempengaruhi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkades. Dan keberhasilan Pilkades 2027 ini tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu semata, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh stakeholder terkait. Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan terakhir kita menuju ke Sambas. Grass track Sambas ini makin bergairah, bibit crosser muda dari desa mulai bermunculan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
4: Ya baik Budi, ajang grass track di Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, olahraga otomotif ini juga mulai melahirkan banyak crosser muda berbakat termasuk dari berbagai desa. Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Sambas menilai semakin banyaknya anak muda yang berani menunjukkan kemampuan mereka di lintasan. Melalui berbagai kejuaraan yang rutin digelar, para crosser pemula mendapat kesempatan mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding sebelum naik ke level yang lebih tinggi. Ramainya penyelenggaraan grass track juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Setiap perlombaan mampu menarik banyak penonton sehingga turut membuka peluang usaha bagi pedagang makanan, minuman hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi sirkuit. Dengan semakin banyaknya bibit pembalap yang bermunculan dan dukungan masyarakat yang terus meningkat, grass track di Sambas diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet daerah yang mampu bersaing di tingkat provinsi bahkan juga nasional. Demikian Budi.
0: Terima kasih Firdaus, pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Sambas tadi menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menghadirkan informasinya pada pagi ini. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
4: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan saya Cika di Entikong.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Terakhir terima kasih kepada Yaftro di Sintang.
1: Ya sama-sama, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Sukses selalu rekan-rekan dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, pa? Ya udah, pa. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
6: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
5: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
6: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
5: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
6: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
5: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang enggak apa ya, Bu ya?
6: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
7: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1. Kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Programa 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga lebih ringan dan lebih
4: kokoh. Tahan lama kali ya? Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak. Silakan Pak. Kalau di